0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor 1 di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo, mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya, selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga Klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan

0: sini aja deh. Bentar ini.
1: Aduh, siapa tuh? Siapa ya?
2: Selamat malam. Mobilnya parkir di badan jalan ya. Mohon dipindahkan.
3: Teman Fox, parkir sembarangan bisa membuat jalanan jadi seram. Bukan karena hantu yang datang, tapi karena bahaya yang mengintai dalam diam. Selalu parkir kendaraan kamu di tempat yang aman. Dan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dengan sanksi denda maksimal Rp500.000 atau kurungan 2 bulan. Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Halo Wargi Kanya'a Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu, maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio.
1: 91.7 FM.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan. Feel the beat. Feel good.

Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram.

0: Di lampu merah, di trotoar, di bawah jembatan, anak-anak kecil mencari hidup di jalanan. Bukan karena mereka nakal, tapi karena keadaan memaksa.
1: Tetap semangat dan berusaha.
2: Mantap.
0: Jangan abaikan apalagi mengusir. Mereka bukan pengganggu, mereka anak-anak yang butuh perlindungan. Dukung program sosial, salurkan bantuan lewat lembaga resmi. Bandung yang manusiawi adalah Bandung yang peduli masa depan anak-anaknya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Fox Radio Bandung.
5: Feel good. 91.7 FM. Bandung.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa? Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kulit kamu kering, bersisik, dan sampai pecah-pecah. Bisa jadi itu semua terjadi karena paparan cuaca dingin atau sering berada di ruangan ber-AC. Kebanyakan orang lebih sering mengalami masalah kulit kering ketika berada di cuaca yang dingin. Masalah ini pasti sering kamu alamin di tangan, kaki, bahkan di tumit. Biar kulit kamu lembab, dipakai juga dong minyak Ultimate Sanga-Sanga Tanamila Tanamo. Kulit mulus, jadi bikin pede dong.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, singa dalawan.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
2: Ya elah,
1: cuman bentar doang kali. Nah loh, token abis kan?
2: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
1: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
2: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Ternyata bantal punya masa kadar luarsa yang kalau dipakai terlalu lama, bantal mengumpulkan sel kulit mati, air liur, keringat, dan minyak tubuh. Jika bantal tidak dibersihkan atau diganti secara teratur, bantal bisa menyebabkan komplikasi kulit seperti jerawat, alergi, iritasi, dan dalam kasus yang jarang terjadi, bahkan infeksi paru-paru yang serius. Selain rutin mengganti sarung bantal secara berkala, kalau kamu mengalami masalah kulit di area wajah, jangan lupa pakai rutin sabun Sanga-Sanga Tanamila Tanamu. Jerawat hilang, jadi makin pede deh ngedate bareng si doi.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: up. My favorite song is playing. 91.7 FM, Fox Radio.
1: We make the future. Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas, nomor 88 Kabupaten Gianyar, Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras, dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering, dan juga acara lainnya. Dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Melalui keabadian, Alan mencoba menghadirkan pendekatan yang lebih personal. Tanpa menghilangkan karakter kuat dari versi aslinya, lagu ini dikemas ulang dengan aransemen yang lebih modern dan nuansa yang lebih intim. Lagu ini jadi bagian dari proses eksplorasi musikal Alan. Dia nggak cuma membawakan ulang sebuah karya, tapi juga berusaha menafsirkan kembali makna yang terkandung di dalamnya. Ini dia, Alan Anderson dengan keabadian.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Pergi Kanyaah Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
5: Tolong, Pak! Tolong.
4: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara. Kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
6: Fox Radio Bandung.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Tanpa sadar, kita seringkali meneriaki anak kita dengan suara yang dulu pernah meneriaki kita di masa kecil. Luka masa lalu yang belum sembuh seringkali terproyeksi ke dalam pola asuh. Kita mendidik anak bukan berdasarkan kebutuhan mereka, tapi berdasarkan ketakutan masa lalu kita. Kita ingin mereka sukses hanya untuk membalas kegagalan kita dulu. Kenali inner child kamu. Akui luka itu. Maafkan masa lalu kamu, dan berhentilah menjadikannya beban bagi generasi berikutnya. Anak kamu adalah individu baru, bukan kesempatan kedua untuk memperbaiki hidup kamu. Putuslah rantai trauma itu hari ini, agar anak kamu tidak perlu sembuh dari pola asuh kamu di masa depan.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
1: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, nah, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Siapa yang gak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Dan kalau kamu sedang liburan di Ubud, jangan lupa staycation-nya di Sanga-Sanga Hospitality ya, yang cuma berjarak 10 menit dari pusat kota Ubud. Di tempat ini, banyak pilihan tipe kamar. Mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate atau sekeluarga sekalipun. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi dipastikan barang palsu. Yang asli yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
2: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
3: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
2: Serius? Emang lewat apa?
3: Lewat radio mobil?
2: Bisa.
3: Radio di rumah?
2: Bisa.
3: Aplikasi streaming?
2: Website?
3: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
4: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
2: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
3: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
4: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
2: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
4: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio
5: everywhere. Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
6: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
7: Ya elah,
6: cuman bentar doang kali. Nah lo, token abis kan?
8: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
6: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
8: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
9: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Kamu udah tahu belum? Ternyata olahraga lari itu jadi olahraga favorit nomor 1 di Indonesia. Ada sekitar 45% masyarakat Indonesia memilih lari karena selain murah, mau dilakukan kapanpun bisa. Atau buat para jomblo, mau lari sendirian juga tetap bisa dilakukan ya. Tapi tetap perhatikan juga keamanan dan juga ketahanan tubuh kamu. Makanya, selain pemanasan, jangan lupain balur dulu kaki kamu dengan minyak Sanga-Sanga Klasik.
0: Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.

0: Wargi Kanya'ah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu pis sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Music, it's like a moonlight in the gloomy night of life.

0: because of you.
1: Setiap hari jutaan kendaraan memadati jalanan Bandung. Bunyi klakson, kepulan asap, dan waktu yang terbuang jadi bagian dari keseharian. Data TomTom Traffic Index 2024 menempatkan Bandung sebagai kota termacet ke-12 di dunia. Macet di Bandung bukan hal biasa. Ini akibat jumlah kendaraan yang terus bertambah, transportasi umum yang jarang dipilih, dan perilaku pengendara yang kurang tertib. Macet bisa dikurangi kalau kita semua mau berubah dengan menggunakan transportasi umum, karena Bandung yang lancar adalah Bandung yang lebih sehat dan produktif.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
3: Fox Radio Bandung.
4: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
3: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Rumah yang tenang tanpa pertengkaran sama sekali justru seringkali adalah rumah yang paling berbahaya secara psikologis. Loh, kenapa? Karena itu tandanya ada emosi yang dipendam. Tapi, bertengkar dengan teriakan juga bukan solusi. Masalahnya seringkali bukan pada apa yang kita debatkan, tapi bagaimana kita menyampaikannya. Kata-kata seperti, "Kamu selalu," atau "Kamu gak pernah," adalah racun yang menutup pintu komunikasi. Gunakan teknik I statement. Ganti "Kamu telat jemput terus" menjadi "Aku merasa cemas kalau menunggu terlalu lama." Fokus pada perasaan kamu, bukan kesalahan mereka. Dengarkan untuk memahami, bukan untuk membalas. Dalam pernikahan, tujuannya bukan untuk memenangkan argumen, tapi untuk memenangkan hubungan. Jika satu menang dan satu kalah, maka keduanya sebenarnya kalah. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
2: Lagi liatin apa sih, Dis?
3: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
2: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
3: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
2: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
3: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
2: Sanga-sanga, singa dah lawan.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Musik 90-an, gak ada lawan.

0: live di TikTok.
1: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Bayangin kamu lagi naik motor malam-malam. Jalanan lengang, tapi gelap total karena lampu jalan mati. Gelap di jalan bukan cuma bikin gak nyaman, tapi juga bikin rawan kecelakaan dan membuka peluang kejahatan. Karena banyak lampu jalan yang rusak, penerangan minim, dan perawatan sering terabaikan. Laporkan lampu jalan yang rusak dan dorong kota untuk menjaga penerangan jalan dengan serius. Karena Bandung bukan hanya harus indah di siang hari, tapi juga aman di malam hari.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

X Radio Bandung. Feel good. Ini dia Gigi dengan My Facebook Temen Fox. Ada yang merasa gak sih Bandung belakangan ini malam harinya dingin banget, apalagi ketemu sama subuh ya. Rasa-rasanya tuh udah kayak musim gugur di mana? Di London? Di Eropa. Ya, jadi rasanya tuh tapi apapun itu disyukuri. Yang penting sehat ya teman Fox. Gimana kabarnya hari ini? Tanggal 11 Juli 2026. Barengan sama Rin Timothy lagi ketemuan sampai tepat jam 6 nanti. Mau request lagu apapun boleh. Kita juga bakalan buka topik nanti di jam 4 sore. Jadi yang penasaran topiknya seperti apa sore hari ini sampai jam 6, Fox Music Marathon with Rin Timothy.

91.9 FM Fox Radio Bandung. Feel good, this is MIA Paper Plans di Fox Music Marathon barengan sama Rian Timothy, teman Fox, sampai tepat jam 6. Kalau ngelihat situasi di Instagram memang lagi panas-panas banget ya. Ya, cuaca panas ditambah berita yang emang terus aja gitu ya. Waduh, tapi emang kayaknya kalau melihat situasi Indonesia saat ini, apa aja nih teman Fox? Piala Dunia, MBG, apalagi rupiah lemah, apalagi Kopdes merah putih. Polisi, TNI, terus apalagi jaksa, rakyat, dan masih banyak lagi ya, apapun itu teman Fox ya. Yang penting kitanya tetap tenang, bukan? Walaupun situasi di luaran sana tidak membuat tenang. Semangat ya teman Fox ya. Ada Rini Moti sampai tepat jam 6. Biar semangat mau diputerin lagu.

Mengucapkan selamat ulang tahun dulu ini spesial buat Marianti di Cimahi yang pengen ngedengerin lagu Jambrut. Selamat ulang tahun. Lagunya spesial buat Doni Arifin. Ucapannya selamat ulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, semoga diberi keberkahan. Terima kasih Moti. Thank you juga Fox. Sama-sama Marianti. Maaf baru diputerin lagunya sekarang karena tadi belum masuk WhatsApp-nya. Belum bisa masuk ke website ya, jadi belum kebaca tadi WhatsApp-nya. Gitu ceritanya. Marianti apa kabarnya sih? Salam ya dari Rintu Moti buat semua yang sekarang lagi ngedengerin Fox Radio Bandung, termasuk buat Doni Arifin yang lagi ulang tahun. Ada juga mungkin teman Fox yang hari ini sedang berulang tahun. Semoga panjang umur, sehat selalu, lancar semua harapan dan juga cita-citanya. Apa kabar juga ada Abai di Bekasi, Abai. Abai, jadi gini ya ceritanya, Rian Timothy itu udah request sama program direkturnya Fox Radio Bandung, Andre Kemir namanya. Udah bilang, bara suara Kang, mau tolong masukin. Ternyata yang Rian Timothy tulis itu adalah judulnya salah, jadi yang udah ada ternyata di playlist malah ditulis lagi. Gini nih, kalau ibu-ibu kayak gini nih, bara suara terbuang dalam waktu Kang, nitip. Udah ada ya, terbuang dalam waktu ya. Jadi bahas-bahasanya belum masuk. Maafin ya Abah ya. Minggu depan janji. Minggu depan insya Allah udah masuk. Maaf ya Abah ya, jangan marah ya Abah. Abah makasih loh streaming dari Bekasi. Ini lagi nih, bara suara atau semisalnya belum ada, berdua lebih baik aja. Dari Aceh Septriasa. Spesial lagunya untuk Dewi. Terima kasih, have a nice weekend. Sama-sama Abai, terima kasih juga loh. Aduh, padahal udah gak sabar pengen puterin bara suara yang bahasa, tapi belum masuk lagunya. Sabar ya Abai ya, kita puterin aja lagunya dari Aca deh. Kalau gitu coba, Acanya ada gak? Aca, mau nyanyi gak Aca? Aca yang mana, berdua lebih baik. Adanya sampai menutup mata sama cinta bertahan. Gimana nih? Atau mau bara suara aja nih? Mumpung abainya kayaknya masih mendengarkan Rian Timothy ngomong. Bara suara ganti judul gimana? Mau? Kita punya terbuang dalam waktu, mengunci ingatan, pancarona, guna manusia. Guna manusia boleh gak sih? Udah lama merayakan fana, pikiran dan perjalanan. Yang mana? Oke deh, aman kak. Sampai menutup mata aja. Wow, caps lock. Sampai menutup mata aja nih. Yaudah kalau gitu kita sampai menutup mata ya. Makasih Abah ya. Kita putar dulu ini buat Abah yang lagi streaming dari Bekasi. Ini lagunya spesial buat Abah yang kayaknya lagi galau, terus pengen dengerin lagunya Aca. Sampai menutup mata di Fox.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen dan sangasian. Reward umroh bersama sanga-sanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sanga-sanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sanga-sanga.
1: Music is what feelings sound like. Feel it. Feel good. 91.7

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good, this is Adele, Water Under the Bridge. And you are still listening Fox Music Marathon with me, Rian Timothy, until 6 PM. Selamat siang menuju sore dulu buat teman Fox yang baru aja halo-halo dari WhatsAppnya Fox Radio Bandung. Termasuk ada Eko Prasetyo. Hai Eko, senang banget udah di-requestin lagi sama Eko.

Minta lagunya dari Adele yang Water Under the Bridge. Ya sudah diputar. Terima kasih, semoga kita dikasih sehat, amin. Dilancarin urusan usaha rezekinya, amin. Terima kasih Adele-nya. Apalagi judul Water Under the Bridge ini salah satu favorit dari Adele yang gue suka, teman Fox. Kalau teman Fox dari Adele versi lagu yang mana nih? Atau semuanya suka, atau Hello atau yang itu, atau yang mana? Hello, yang itu ya, teman Fox, atau yang mana? Lagu favoritnya teman Fox yang lagi pengen didengerin siang hari ini apaan sih? Boleh dikirimin via WhatsApp ya di 081-22-47-74-917. Sekali lagi di 081-22-47-74-917. Atau mungkin sekarang lagi scroll Instagram, silahkan boleh langsung aja mention di @foxradiobandung. Nanti kita jam 4 bakal buka topik. Topiknya relate gak ya sama teman Fox? Mudah-mudahan relate sih. Ini mengenai pergerakan badan. Apa tuh? Sabar dulu, karena kita mau karaokean dulu, lanjut. Sama yang ini, buat teman Fox.

0: to fire. Ini requestin sama Pupung. Pupung yang mau masuk kerja. Semangat ya Pupung. Baru mau masuk kerja banget nih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pengen kirim salamnya buat yang lagi ngedengerin aja. Spesial buat kru dari Fox Radio Bandung yang lagi bertugas. Sehat selalu, panjang umur, amin. Selamat bekerja, tim bekerja pencari cuan di weekend. After this, ini ada The Cranberries Zombie yang direquestin sama Putri Awali ya, terima kasih. Yang juga bakal dilanjut sama lagunya dari Krisye, only on Fox Music Marathon.
1: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunari Lovina Beach Resort aja.
2: New Sunari Lovina Beach Resort.
1: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarilovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.
3: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik. Dan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik, Rp215.000. Dan untuk Ultimate Sanga-Sanga Minyak Tanamilah Tanahmu, Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.

Waktunya workout, waktunya Weekend Music Marathon. Selamat sore dulu buat teman Fox yang mungkin sekarang baru mau jalan olahraga atau enggak baru mau gerak untuk olahraga. Wah, tenang. Beres olahraga masih Rian Timothy temenin karena sampai jam 6. Mau olahraganya ditemenin lagu apa? Langsung kirimin via WhatsApp atau mention di @foxradio. Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

sekarang lagi siap-siap untuk olahraga sore, karena biasanya ada juga kan yang suka apa? Padel sore, tenis sore, ada yang suka pilates sore juga mungkin. Karena ternyata ini sebenarnya pilates ini buat pemula itu cocok banget teman Fox. Apabila ini teman Fox pengen memperbaiki postur tubuh dan juga meningkatkan kebugaran, menjaga kesehatan sendi juga, cakep sih. Cuman rada pedes aja rasanya ya nggak sih. Tadi habis ngobrolin tentang pilates sama teman. Dan ini memang bisa dilakukan sama siapa aja ya latihannya ya. Tapi baiknya ya sama ya tutornya kita gitu ya, atau coachnya kita. Nah, gak sedikit yang tertarik dengan pilates, karena mulai dari wanita muda, ibu rumah tangga, hingga remaja, ini menjadi pilihan olahraga selain gym atau kardio. Jadi pilates ini untuk pemula itu jadi solusi latihan yang lembut tapi efektif dan mudah disesuaikan dengan kemampuan tubuh dan menawarkan manfaat jangka panjang untuk fisik maupun mental. Nah, baiknya nih teman Fox ya, sebelum mulai pilates ini dibalur dulu. Pakai sangat-sangat minyak balur klasik. Tapi serius, ini jadi sangat-sangat minyak balur klasik nih lagi sering Rian Timothy bawa, karena belakangan ini lagi sering olahraga nih teman Fox. Berguna banget, apalagi kalau misalnya lagi kayak abis olahraga terus kayak rada-rada nyut-nyutan gitu ya kakinya, atau nggak pergelangan tangan abis main padel lah, main tenis lah, ini bisa dibalur. Nah, sangat-sangat minyak balur klasik ini cukup dibalur ya, nggak usah diminum, dan bisa dipakai oleh balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Silakan ya, belinya di apotek, bisa di apotek Kimia Farma, Century, K24, terus juga di Fox Radio juga bisa. Jadi silakan langsung aja beli, karena sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Informasi lebih lanjut bisa langsung klik www.foxradio.com. Ini dulu deh, biar tambah seger sore hari ini.

0: 6 teman Fox. Next, siap-siap bakal ada lagu dari Wijaya 80 dengan Masih Ada Kamu dan juga Post Malone. Yang mana kira-kira? Surprise. Yang jelas buat teman Fox yang mau request masih ditungguin di WhatsApp-nya kita 081-224-7474-917 atau mention di Instagram kita @foxradio.
1: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat, singa ada lawan.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga-Sanga dan Fox Radio Network.
3: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
0: Fox Radio Bandung.
4: Voice of Sanga-sanga.
0: Sing ada lawan.

Sunflower masih di Fox Music Marathon barengan sama Rian Timothy, teman Fox. Ini kalau ngedengerin lagu yang satu ini langsung ingatnya Spider-Man Miles Morales ya. Original soundtracknya gak sih kalau gak salah ya. Ngomongin Spider-Man, excited gak sih teman Fox? Sebentar lagi bakal keluar di tanggal berapa, ada yang ingat? Ada yang udah mempersiapkan diri untuk nonton? Tanggal 30 Juli ya kalau gak salah 2026. Tapi sebelum itu ada lagi dari Spider-Man Brand New Day 2026. Ada lagi sebenarnya yang lebih ditunggu sama Rian Timothy, itu adalah The Odyssey. Ini yang bakal rilis juga di tanggal 15 Juli 2026, which is next week. Wah. Gimana nih teman Fox? Suka excited gak sih teman Fox kalau ada film yang memang lagi ditunggu-tunggu banget sama teman Fox gitu ya, kayak terus dia keluar. Kayak udah, ayo kita beli tiket hari pertama. Kayak gitu. Teman Fox mau ngedengerin lagu apa hari ini? Boleh langsung kirimin via WhatsApp di 081-2247-74917. Atau enggak, mau dari Instagram juga bisa di @foxradio. Atau mau dari TikTok, nanti kita bakal buka live TikTok juga sore-sore jam berapa ya? Setengah 4 mungkin kurang lebih, karena jam 4 kita akan buka topik mengenai pergerakan badan yang tadi udah diceritain sedikit. Apa ya? Pergerakan badan nih kira-kira apa ya? Penasaran gak? Ya udah deh, nanti kita bakal buka jam 4 kok, setengah jam lagi. Kita puterin dulu lagu yang satu ini, Yofi Widianto X Kim X Nida dengan Kini.

Masih langsung dari Jalan Abadi Raya 12 C Bandung, teman Fox. Ini dia Coldplay Viva La Vida buat teman Fox di Fox Music Marathon barengan sama Rian Timothy sampai tepat jam 6 sore. Apa kabar dulu buat Doni? Hai Doni di Karasyak Utara. Apa kabar? Terima kasih loh udah absen. Nanti kita bakal bacain karena sekarang Rian Timothy mau kasih info dulu. Jam-jam segini kan biasanya apa nih? Jam-jam baru beres olahraga atau lagi cari cemilan sore buat teman Fox yang mungkin sekarang baru sampai Bandung gitu atau enggak, apalagi baru mau keluar Bandung. Keluar Bandung berarti di tol dong ya, fokus. Tapi bisa mungkin sih kemungkinan di rest area pesen makanan yang satu ini sih. Karena ini 9 kuliner Indonesia ini ternyata masuk daftar hidangan tepung tapioka terbaik dunia versi Taste Atlas 2026. Dan ada yang tahu kira-kira apa? Kuliner Indonesia dengan tepung tapioka. Selamat untuk pempek. Pempek. Ini wong kita galo ya. Selamat ya, karena mendapat peringkat kedua.

ini jadi ciri khas dari si pempek sendiri. Dan daftar ini disusun berdasarkan ulasan kritikus makanan dan pecinta kuliner sebagai referensi wisata kuliner internasional. Nah, selain pempek, Indonesia juga ternyata mewakili. Itu ada bakso Solo, ada kue lapis, ada bakwan Malang, ada cireng, cireng masuk loh, aci digoreng, ada kerupuk udang, ada nagasari, bakso bakar, cilok, dan bakso ayam. Rata-rata bakso ya, bakso, gitu lagunya. Ada untuk anak kecil bakso, abang tukang bakso. Capaian tersebut ini menunjukkan kekayaan kuliner Nusantara alias kuliner Indonesia berbahan tepung tapioka yang gak hanya populer di dalam negeri tapi juga semakin mendapat pengakuan di tingkat global. Nah, kehadiran berbagai hidangan tradisional Indonesia dalam daftar Taste Atlas ini menjadi bukti bahwa cita rasa lokal memiliki daya saing di kancah kuliner dunia. Terima kasih, ini informasinya, good news from Indonesia. Jadi teman Fox, gimana, mungkin ada yang kepikiran makan pempek? Ini ngomongin pempek, jadi di daerah Pajajaran tuh ada kumpulan pempek di sana ya, teman Fox. Nah, kebetulan pas waktu dulu makan di sana, lupa namanya apa. Ada salah satu tempat makan pempek di daerah Jalan Rama, dia tuh mendengarkan Fox Radio Bandung. Jadi mungkin sekarang kalau masih mendengarkan Fox Radio Bandung, selamat sore dulu yang lagi makan pempek di daerah Jalan Rama di sana. Jalan Pajajaran. Selamat sore dulu buat teman Fox. Tahu enggak ya, kuncinya nih kalau lagi makan pempek tuh ada pasangannya. Pasangannya adalah es kacang merah sama kamu di depan mata.

Bandung Feel Good ini direkuasin lagu sama Doni Karasyak. Hai, apa kabar? Katanya selamat siaran Fox Music Marathon Randy Moti. Terima kasih. Kirim sapanya buat semua kru dan juga semua pendengar Fox Radio aja, dan juga buat Apin Marvi di M Square Cibaduyut aja. Requestin lagunya, ini enak banget. Ada 5 pilihan tapi yang dipilih yang YouTube. Terima kasih ya buat Doni di Karasak, masih ngedengerin enggak? Doni, salam buat Apin dan juga Marvi yang ada di M Square Cibaduyut ya. Ini teman Fox yang mau cari sepatu, cari tas kulit, go ke Cibaduyut. Kasih tahu nanti bocoran tempatnya favorit teman Fox yang sering beli sepatu dan juga tas kulit di sana di mana. Siap-siap habis ini 10 menit lagi Rin Timothy akan buka topik. Sebenarnya udah ada sih di Instagram, udah di-share barusan di IG story-nya dari Fox Radio Bandung. Tapi kita puterin lagu yang satu ini enggak apa-apa ya, karena ada di playlist. Jadinya penasaran juga buat teman Fox enggak? Ini dari Delia, Berharap Tak Berpisah. Ini versinya Delia. Jadi kita dengerin dulu di Fox Music Marathon. Jam 4, sebentar lagi, gak kerasa. Rian Timothy langsung buka topik ya. Dari WhatsApp boleh, atau gak dari Instagram juga boleh. Langsung cek aja di @FoxRadio.

0: 91,7 FM.
1: Sempurna. Kamu di tempat yang tepat.
2: Fox Radio Bandung.
0: Waktunya workout, waktunya Weekend Music Marathon. Masih sampai tepat jam 6 Fox Music Marathon barengan sama Rian Timothy, teman Fox. Kita bakal membahas mengenai olahraga dengan low budget. Nah, kira-kira apa aja ya olahraga minim biaya yang kayaknya teman Fox suka gitu. Boleh di vote langsung di Instagram kita di @foxradio Fox Music Marathon. Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

Jam-jam segini biasanya jam-jam lagi cari cemilan, lagi cari apa lagi, jajanan, aduh, habis olahraga ya. Selamat sore Fahri, hai Fahri. Katanya selamat sore Rian Timoti di Jamplas, cuacanya lagi syahdu. Iya ya, di sini tiba-tiba lagi ada nyamuk langsung di... Ada satu lagi. Weekend Music Marathon mau nge-requestin lagunya apa? Ada band ya? Boleh dong, Pemain Cinta, terima kasih sama-sama. Sebentar lagi ya, bakal diputerin lagunya ya. Thank you buat Fahri. Jadi gimana Fahri, olahraga favoritnya Fahri apa nih? Versi low budget ya. Jadi kita sekarang tidak membahas olahraga dengan budget, tapi versi low budget, low ya. Bukan no budget ya, low ya. Tergantung sih, ini low apa enggak. Yang pertama itu adalah jogging. Apakah teman Fox suka dengan jogging? Jadi ini yang punya waktu luangnya lebih dan juga senang beraktivitas di luar ruangan. Ini ternyata berlari keliling komplek atau taman dekat rumah. Ini bisa masuk ke jadwal olahraga setiap hari. Ini jadi teman Fox bisa jogging di pagi, sore atau sore hari. Ini kayak jam-jam segini nih. Udahlah nikmat gitu ya, mataharinya pas, udaranya juga enak. Ini 20 menit minimal teman Fox, karena gak usah terlalu lama. Jadi si jogging ini dapat membakar ratusan kalori, gak hanya ketika kamu sedang melakukannya, tapi juga hingga beberapa jam setelahnya masih ngebakar kalori, luar biasa. Salah satu cara paling efektif untuk menerapkan tips olahraga hemat adalah dengan memanfaatkan ruang di sekitar. Kayak misalnya jogging di sekitar komplek ya. Ini hanya butuh niat aja ya. Niatnya ada gak nih buat keluar rumah terus langsung jogging gitu. Dan untuk panduannya sendiri teman Fox bisa lihat di video di internetnya teman Fox. Jadi fokus olahraganya ini kita bisa pilih di rumah tanpa alat, atau bisa juga memangkas drastis biaya olahraga bulanan ya. Yang pasti kita akan membahas kira-kira. Nah, versinya teman Fox nih ya, olahraga favorit low budget versinya teman Fox itu apa sih? Rian Timoti kebetulan ngasih 4 pilihan. Yang pertama itu adalah jogging, yang kedua ada juga yoga, tapi yoganya bukan yang ikut kelas, tapi ikut kelasnya di YouTube ya. Terus juga ada apa lagi ya tadi, bersepeda dan juga senam. Nah itu baru ada 4 pilihan, karena kebetulan untuk pertanyaan hanya cukup 4 pertanyaan. Jadi dilemparlah ke teman Fox ya, versi low budget yang paling disukain sama teman Fox itu apa? Jogging kah? Senam? Yoga? Ya yoga nonton dari YouTube? Atau bersepeda? Nah silahkan boleh teman Fox ikut voting biar tahu, hasil survei membuktikan gitu ya. Fox

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

91,7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ada band dengan pemain cinta. Ini direquestin sama Fahri. Terima kasih Fahri yang udah nge-request dari WhatsApp-nya Fox Radio Bandung di 081-22-477-4917. Ada Fahri yang bilang di Ciamplas suasananya lagi syahdu, pengen diputerin lagunya dari ada band pemain cinta. Terima kasih sama-sama Fahri. Terus juga apa kabar ada Desmoy di Gades, Desmoy Gades gak sih? Apa gimana? Pengen diputerin lagunya Aku Kamu Samudra. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Desmoy di Gades bener ya. Yang nyanyi ini adalah Rebellion Rose. Oke, kita puterin lagunya setelah lagu yang satu ini. Di Fox Music.

idenya udah memakai IG story-nya lagu barusan TLC. Jadi gak tahu dia ngedenger gak? Enggak deh kayaknya. Kita lanjut lagi teman Fox. Kita lagi membahas mengenai olahraga versi low budgetnya teman Fox. Jadi kalau misalnya dibilang olahraga low budgetnya teman Fox gitu ya, atau enggak no budget, atau enggak apalagi, ya yang seminim mungkin untuk mengeluarkan uang atau budget gitu ya teman Fox. Nah kira-kira apa sih yang langsung tersirat? Apakah jogging? Apakah senam ya, atau yoga? Yoga di sini kita sambil tutorial dari YouTube ya, ngelihat aja langsung. Atau sepedahan, atau ada lagi mungkin olahraga lain teman Fox. Silakan kalau misalnya mau vote, bisa langsung vote aja dari Instagramnya kita di @foxradiobandung, karena kita masih membahas ini beberapa olahraga yang minim biaya yang bisa dilakukan sendiri oleh teman Fox. Yang pertama tadi udah disebut juga, udah dijelasin juga, yaitu jogging. Ini kayaknya pilihan paling praktis gak sih? Kalau di kepala tuh kayaknya langsung ingetnya jogging gitu ya teman Fox. Tapi setelah jogging itu ada juga bersepeda. Nah ini karena temanya adalah low budget, berarti bersepeda memang harus mengeluarkan duit untuk beli sepedanya ya. Tapi bagi sebagian orang bersepeda ini bukan hanya sekedar kegiatan olahraga, tapi juga alternatif moda transportasi. Apalagi in this economy, tahu kan bensin lumayan harganya sekarang ya. Nah ini kayaknya tren ke kantor atau ke sekolah tuh dengan sepeda udah balik lagi nih, muncul ya belakangan ini atas kesadaran masyarakat untuk menjaga juga keseimbangan lingkungan sekaligus kesehatan tubuh teman Fox. Nah secara nggak langsung ini ternyata bersepeda juga membuat kita menghemat dua biaya sekaligus, yaitu biaya transportasi harian dan juga biaya olahraga. Jadi buat teman Fox yang mungkin masih ada tenaga untuk bersepeda, ini dapat ya memiliki dampak positifnya untuk jangka panjang, karena bersepeda ini dapat merawat kondisi persendian, siku, lutut, pergelangan kaki dan juga tangan. Nah selain kesehatan fisik, bersepeda juga ini ternyata dapat mempengaruhi kesehatan psikis, karena bisa menyenangkan hati. Sama halnya kayak kemarin sempat ngobrol sih sama temen gue ya, teman Fox. Jadi kemarin tuh sempat nyobain pertama kalinya tenis ceritanya. Kok happy gitu ya. Padahal sebenarnya udah biasa sih olahraga yang lain, misalnya jogging itu di kerjain juga, tapi kok ternyata happy. Mungkin karena ada apa ya? Ada bisa dibilang olahraga yang pakai alat. Biasanya kayak bukan jogging. Jogging kan enggak ada alat ya. Tenis, sepeda, terus juga apalagi kalau suami racing simulator gitu. Itu dia bilang masuk olahraga. Dan lain-lain. Jadi kadang-kadang kalau olahraga yang ada alat itu bisa bikin memang hati tuh kayak lebih happy, kata teman gue gitu, teman Fox. Tapi kayaknya apa emang gitu? Emang gitu ya? Ya. Jadi dia bilang memang yang di sini juga bersepeda itu bisa dibilang dapat menyenangkan hati. Sesekali ini mungkin ya teman Fox juga bisa cobain dengan touring bersama teman atau bersepeda berkeliling kota bersama keluarga gitu katanya teman Fox. Bisa dicoba? Mungkin kalau yang mau nyobain. Jogging udah, bersepeda udah. Kita bakal membahas setelah ini yoga dan juga apa teman Fox yang belum, berarti yoga dan juga senam. Ini buat ibu-ibu nih, senang banget dengan senam. Setelah beberapa lagu di Fox Music Marathon, ini dia Jingga tentang kita, dan juga abis ini masih ada lagu dari Tudor Cinema Club, dan masih ada beberapa lagu lagi yang cocok buat teman Fox untuk karaokean di Fox Music Marathon.

0: music. Feel the vibe. Feel good.
1: Yeah, listen.
0: Fox Radio.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Dengerin Fox Radio,
5: bikin kamu
4: forever young terus.
6: Fox Radio.

Waktunya workout, waktunya weekend music marathon. Masih barengan sama Rian Timothy, teman Fox di Fox Music Marathon sampai tepat jam 6. Satu jam lagi Rian Timothy menemani teman Fox di Fox Music Marathon. Masih membahas mengenai olahraga dengan minim budget. Kira-kira apa aja? Masih ada dong beberapa yang belum kita bahas sampai jam 6 barengan Rian Timothy. Playlist workout kamu, aku yakin gak akan monoton. Fox Radio.

lagi dibuka kalau ngebahas olahraga low budget ya kan. Nah, itu apa sih yang langsung tersirat di kepalanya teman Fox? Ini sejauh ini yang udah voting ya di Instagramnya Fox Radio Bandung itu adalah jogging. Karena emang beneran tanpa budget ya kalau jogging, tinggal lari aja keluar rumah langsung. Lari bukan lari ini ya, lari kabur gitu bukan ya, jogging ya, olahraga ya. Jadi tadi kita udah ngebahas jogging, terus juga kita udah membahas bersepeda teman Fox, walaupun sebenarnya kalau sepeda masih butuh modalnya ya, beli sepedanya. Yang sekarang bakal dibahas itu adalah yoga. Nah, ini adalah salah satu olahraga dengan minim budget yang kalau misalnya kita coba di rumah sendirian, kayaknya nggak yakin sih kalau kayak ini bener nggak ya postur tubuhnya gitu ya kalau yoga sendirian. Nah, ini kalau misalnya teman Fox tertarik meningkatkan kualitas mental dan juga fisik, wede, ini yoga bisa jadi pilihan olahraganya dari teman Fox. Jadi yoga ini berpusat pada olah tubuh dan pikiran yang bisa bikin atau yang bisa teman Fox lakukan sendiri tanpa harus datang ke studio yoga. Nah, caranya gimana? Tadi udah disebut juga ya. Caranya bisa dengan menonton ya dari YouTube atau tutorial yoga yang bisa sebenarnya teman Fox temuin gitu, teman Fox ya, di YouTube. Nah, ini bisa hematnya bahkan sampai berjuta-juta dalam sebulan. Cara mangkas budgetnya tadi ya, ini bisa dipandu video tutorial dari YouTube. Ada banyak video tutorial yang bagus yang bisa teman Fox temuin. Mungkin yang pertama bisa di search aja yang awal-awal itu Easy Yoga for Beginner ya. Gitu. Selain mungkin menghilangkan rasa stres, Easy Yoga untuk beginner ini mungkin bisa mengendalikan kegelisahannya teman Fox. Aduh, ini dalam banget ini skripnya ya. Jadi tubuhnya teman Fox bisa sehat bugar tanpa merogoh kocek dalam-dalam. Mungkin gak dalam tapi kuota ya, masih ya. Itu dia, tiga udah kita bahas. Masih ada satu lagi yaitu senam. Ini buat ibu-ibu. Dulu tuh gue sering banget nemenin ini loh teman Fox, yang putri atau nenek gue tuh buat senam. Atau enggak, tante gue tuh seneng banget dia senam. Tapi pas udah ikutan senamnya tuh kayak kok seru gitu. Dengan suara gitu-gitu ya. Itulah teman Fox. Gue bakal balik lagi buat membahas seputar senam dan juga beberapa olahraga dengan minim budget cuma di Fox Music Marathon.

FM Fox Radio Bandung. Feel good. Ini dia Salma Salsabil dengan bunga. Bunga apa coba? Kok hilang tadi ya? Maaf ya teman Fox. Bunga hati itu dia ya. Mudah-mudahan suka ya teman Fox sama lagunya, sama Bunga Hati dulu sempat hits banget sambil TikTokan. Ini kita masih ngebahas ya olahraga versi low budgetnya teman Fox. Kalau kita nanya gitu ya, atau enggak teman Fox ditanya sama sama seseorang, olahraga yang nggak pakai budget deh atau nggak low budget, apa yuk gitu ya. Ini kepikirannya apa sih teman Fox? Yang pertama itu ada jogging, yang kedua itu senam, yang ketiga ada yoga tapi dari YouTube ya, terus juga ada sepedahan, dan ternyata 100% menjawab jogging. Ini yang lainnya nggak ada jawaban yang lain nih. Kalau versi low budget teman Fox, ini hasilnya udah dijawab ya dari Instagramnya Fox Radio Bandung. Ternyata memang kalau ngomongin low budget olahraga, pertama itu yang langsung tersirat itu adalah jogging. Tadi kita udah ngebahas juga seberapa bagusnya jogging, bersepeda, terus juga apalagi teman Fox, yoga tadi ya. Yang sekarang bakal kita bahas sedikit itu adalah senam, dan sedikit bonus yaitu skipping. Ini seru sih skipping, tadi sempat baca. Nah, ngomongin senam, ini ada banyak banget jenis senam, diantaranya ada aerobik, zumba yang sekarang lagi banyak disuka juga karena gerakannya cukup beragam ya, dan juga pilihan lagu pengiringnya juga bikin tambah semangat. Dan kalau misalnya teman Fox juga sering lihat, senam itu kan banyaknya gratis ya, kadang-kadang kita harus datang aja terus ikutin gerakan mereka gitu. Nah, dengan senam ini ternyata bisa mengencangkan bagian-bagian tubuh tertentu dan membuat tubuh jadi lebih lincah katanya gitu. Dan gak hanya itu, tapi kedua senam ya yang tadi dibilang ada aerobik dan juga zumba, ini dapat melatih kecepatan, ketangkasan tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Itu dia teman Fox. Yang terakhir yang bakal dibahas ini gak ada di pilihan survei sebenarnya, tapi skipping ini menarik ya teman Fox. Jadi skipping ini bisa jadi alternatif olahraga sederhana yang bisa dilakukan juga di rumah tanpa harus punya modal yang cukup besar gitu. Jadi jump skipping rope ini bisa dibeli dengan harga kurang dari 100.000. Jadi gak ada alasan lagi gitu ya kalau kita malas olahraga. Tapi ngomongin skipping nih ya, pas waktu dulu SD sama SMP, gue tuh sering banget skipping teman Fox. Suka banget skipping. Gak tahu ini hasilnya apa enggak. Jadi lumayan tingginya tuh lumayan gitu. Dan memang di sini juga apa ya, bisa dibilang skipping ini ternyata punya manfaat untuk kepadatan dan juga pertumbuhan tulang, dari informasi yang ada di sini dari Genius nih ya teman Fox. Dan ini dilakukan juga bisa dimanapun dan kapanpun ketika kita punya waktu luang yang tersedia. Ini bisa dimulai dengan 200 lompatan. Wow, banyak banget ya targetnya 200 lompatan. Dan bisa dilipat gandakan kalau misalnya daya tahan tubuhnya teman Fox itu udah mulai meningkat. Bisa targetnya sampai 600 lompatan. Tapi bisa juga 300 lompatan di pagi hari, 300 lompatannya di sore hari. Jadi totalnya 600 lompatan. Yang mungkin mengejar tinggi itu bisa ya. Atau enggak tadi kepadatan tulang dan juga pertumbuhan tulang, itu bisa untuk cobain skipping. Mudah-mudahan tipsnya kepake ya teman Fox. Karena kadang-kadang kalau lagi gak ada budget buat olahraga kan, tenis lumayan, padel lumayan. Nah tadi beberapa tips yang bisa teman Fox coba di rumah. Itu dia. Sudah selesai hasil voting juga, tadi udah disebut bahwa banyak sekali teman Fox yang menjawab 100% jogging itu adalah olahraga paling low budget. Ya tergantung joggingnya, jogging gimana dulu. Kalau jogging pakai sepatu culture susah. Senyamannya teman Fox pokoknya ya olahraga, jadi jangan dipersulit. Mudah-mudahan selalu sehat. Kalau udah mulai pegel, kalau udah mulai gak enak, kalau udah kekilir, kalau udah harus nyetok ya buat ngebalur, jangan lupa ya, sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Babang Pranotonya dibawa. Ini dia Bunglon dengan Dur-

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya at RV Hotel Gianyar, TikTok at Sangasanga Hospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama, kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan?

107.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good. Terima kasih buat teman Fox yang udah ikutan topik hari ini, yang udah di yang udah mention di @Fox Radio Bandung. Yang udah bertemu juga dari WhatsApp di 081-22-47-74-917. Requestannya juga terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi besok dari jam 2 sampai jam 6 di waktu yang sama, di tempat yang sama tentunya. Kalau sekarang pamit dulu. Ini ada lagu yang datangnya dari Glenn Fredly dengan Esok Kan Masih Ada. Wah, aduh, besok masih ada ya teman Fox. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Fox Music Marathon. Besok ketemu lagi kita ya. Bye.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Dengerin Fox Radio, bikin kamu forever young terus.
3: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Sadar gak sih, standar cowok kamu yang ketinggian gara-gara drakor itu pelan-pelan lagi bikin kamu nolak orang baik yang beneran tulus? Jujur aja, gara-gara standar kamu ketinggian, setinggi gedung penthouse, kamu jadi sering nolak cowok random yang sebenarnya tulus. Cuma karena dia nggak tahu cara natap mata kamu pas hujan, atau karena dia nggak peka pakai baju senada. Realitanya, dunia nyata tuh nggak punya background romantis. Turunin dikit standarnya ke bumi. Orang baik itu nggak harus sempurna kayak di naskah film. Kadang dia cuma cowok biasa yang selalu mastiin kamu udah makan atau selalu nungguin kamu selesai kerja. Jangan sampai kamu sibuk nyari pangeran berkuda, padahal pawang yang tulus udah ada di depan mata. Coba buka hati kamu hari ini. Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.
3: Yuk, kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya. Bersama.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Sering beraktivitas di luar ruangan yang langsung terkena sinar matahari? Hati-hati ya, karena itu bisa bikin kerusakan wajah di wajah kamu. Studi berjudul Natural and Sun-Induced Aging of Human Skin yang dipublikasikan dalam Cold Spring Harbor Perspective in Medicine menemukan paparan sinar UV memberikan dampak pada penurunan struktur dan fungsi kulit. Makanya, sebelum memulai aktivitas di luar, rajin-rajin pakai Sanga-Sanga Natural Cream biar wajah tetap sehat dan terlindungi. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release. Sebuah karya yang sudah hidup selama lebih dari 2 dekade kini hadir dengan warna baru. Topati kali ini menggandeng Mario Geklau buat membawakan kembali Jejak Langkah Yang Kau Tinggal, yang pertama kali dipopulerkan oleh mendiang Glenn Fredly. Melalui versi terbaru ini, Mario berusaha menghadirkan emosi yang jujur terhadap tema hubungan, kehilangan, dan kejujuran perasaan yang jadi kekuatan utama lagu ini. Ini dia Topati Mario Geklau dengan Jejak Langkah Yang Kau Tinggal.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Feel Good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.vogueradio.com.

0: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified, karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013 di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi, hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.
1: Fox Radio Bandung,
2: Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan, sing ada lawan.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Sore itu, langit mulai jingga. Tapi jalanan masih terasa membara. Ribuan kendaraan terjebak dalam antrian yang gak berujung.
1: Panas banget sih, mana macetnya gak maju-maju lagi. Kapan sampainya kalau gini terus?
0: Untung pindah ke transportasi umum, bisa sambil baca buku, dengerin musik, atau sekedar merem sebentar. Sampai tujuan tepat waktu tanpa perlu emosi di jalan. Jangan biarkan waktumu habis sia-sia di balik kemudi yang macet. Sayangi fisik dan mental kamu dengan beralih ke transportasi umum. Lebih hemat, lebih cepat, dan jauh lebih tenang. Mari kurangi polusi dan kemacetan kota kita. Ingat, kenyamanan perjalanan kamu dimulai dari pilihan kamu hari ini. Yuk naik transportasi umum.
2: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
3: Walking down memory lane with Rockin' Reunion.
4: Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Berhenti pakai tameng work-life balance dan self-reward kalau isi rekening kamu masih bikin cemas setiap akhir bulan. Banyak orang mengira masa muda itu waktu untuk menikmati hidup dengan porsi kerja dan santai yang seimbang. Tapi ada beda besar antara orang yang menikmati hasil kerja keras di masa tua dengan orang yang terpaksa terus kerja fisik di usia tua karena masa mudanya terlalu banyak santai. Masa muda itu waktu terbaik untuk menimbun value dan kompetensi. Kamu tidak akan punya masa tua yang tenang kalau di usia produktif ini kamu lebih memilih balance dibanding memeras keringat membangun pondasi. Menikmati hidup itu di garis finish, bukan di awal perjuangan saat kamu belum menghasilkan apa-apa. Kamu mau santai sekarang atau menderita nanti?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan. 91,7 FM
1: Fox Radio Bandung.

0: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul. Bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Wargi Kanya'a Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Sekarang masih ada yang dengar radio ya?
4: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
3: Serius? Emang lewat apa?
4: Lewat radio mobil?
3: Bisa.
4: Radio di rumah?
3: Bisa.
4: Aplikasi streaming?
3: Website?
4: Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
5: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
3: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
4: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
5: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
4: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
5: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio.

0: lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.
1: Fox Radio.

0: Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik mata fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, sing ada lawan.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

up. My favorite song is playing. 91.7 FM, Fox Radio.

up. My favorite song is playing. 91.7 FM, Fox Radio. We make the

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Selamat malam Foxian. Selamat malam Babe.
1: Selamat malam.
0: Aduh, hui, kita balik lagi nih.
1: Ini. Aduh.
0: Babe gimana kabarnya?
1: Spanyol menang.
0: Yoi. Spanyol Belgia ya, Be ya. 2-1.
1: Iya. Spanyol Wih. Menang.
0: Ntar malam gimana nih? Haaland nih.
1: Iya nih, Haaland sama Kane.
0: Inggris. Megang siapa Babe?
1: Papi kalau dari sejarah.
0: Wih, seru nih.
1: Viking selalu ngalahin Inggris.
0: Iya lagi. Bener ya. Kalau sejarah berbicara Viking nih always defeat.
1: Iya, gitu ya. Jadi ya enggak tahu nih Inggris pakai ilmu apa ya.
0: Cuman bola nih, Be.
1: Inggris nih saya yang kecewa sama Saka. Saka tuh biasanya mainnya bagus ya.
0: Oke. Oke.
1: Tapi nih waktu pertandingan nih kok kayak ketakutan gitu.
0: Ya, kemarin ya.
1: Takut ya. Dibilang, "Eh, lu orang hitam lu, jangan macam-macam di sini."
0: Udah intimidasi dulu kan.
1: Iya, kayaknya gitu. Gemeter dia.
0: Baik, kalau misalnya nanti Haaland menang lagi nih. Mm-hmm. Itu kan berarti kan dia udah dari awal dianggap adalah tim underdog ya. Enggak diprioritaskan, enggak di ya pokoknya udah sepelein deh ya.
1: Betul.
0: Terus tiba-tiba Babe memegang Norwegia.
1: Nah,
0: apa alasan Babe sih memilih tim yang Babe melihat dari sekasat matanya bermain dua pertandingan?
1: Iya, saya melihat sebetulnya semangat. Jadi semangatnya Norwegia ini beyond our expectation.
0: Hey, beyond.
1: Jadi luar biasa. Dan ada sebuah sejarah ya.
0: Apa tuh, Be?
1: Kalau sebuah kesebelasan ngalahin Jepang, itu biasanya jadi juara.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi ada patokan.
0: Iya,
1: pokoknya juara ya. Semua serial Piala Dunia itu pasti pertama kali Jepang dikalahin.
0: Oke. Okay. Nah, oke. Okay. Mitnya tuh seperti itu,
1: ya,
0: mitosnya, Fox,
1: mitosnya
0: ya.
1: Seperti
0: ya,
1: itu.
0: Iya.
1: Jadi
0: waktu itu Korea Selatan juga kan.
1: Kemungkinan makanya Haaland bisa menang ya.
0: Perempat final nanti malam.
1: Iya, perempat final
0: kan. Iya. Berarti kalau dia menang masuk semifinal.
1: Semifinal.
0: Babe, sebagaimana optimis ya melihat sebuah tim yang tidak difavoritkan, nggak diduga-duga.
1: Bukan tidak difavoritkan. Mm-mm. Kita kan Haaland merajalela di Liga Inggris kan.
0: Benar.
1: Iya.
0: Tapi itu dari satu orang ya, Be ya.
1: Iya, jadi gini. Gimana pun peperangan itu harus dimulai dari jenderalnya.
0: Seru. Ya. Benar.
1: Lu boleh punya tentara kuat ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau jenderalnya Sontoloyo itu parah ya kan gitu.
0: Pengikutnya kaca.
1: Iya. Okay. Jadi selalu harus ada lambang lah ya.
0: Iya.
1: Dan Haaland ini cocok untuk lambang.
0: Okay.
1: Rajin ya toh. Dan selalu bahkan suka pada hal-hal tertentu dia ke belakang bantuin pertahanan. Ya.
0: Benar, turun jauh ya, kalau kita lihat tuh.
1: Dan larinya lebih cepat dari kijang.
0: Hewan dong.
1: Kakinya panjang banget.
0: Benar,
1: gitu.
0: Be. Benar.
1: Orang lain baru 1-2-3 langkah, dia 1 langkah udah lewat.
0: Dia udah lewat ya. Padahal kalau dari porsi, orang ngeliatnya ya dia tinggi kayak dulu tuh ada yang di Inggris Peter Crouch ya, Be ya. Nah, itu juga tinggi, tajam juga di depan. Nah, tapi ini Haaland juga tinggi, sama nih. Dari belakang terus ke depan itu percepatan kakinya tuh
1: terus
0: enak, tuh.
1: Luwes. Nah, biasanya orang gede itu kan kaku.
0: Yeah.
1: Ini luwes. Coba dia berkali-kali ngegulin dengan posisi yang enggak benar loh.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, tapi gol.
0: Iya, agak anomali ya. Jadi kayak misalnya dia fly kick-nya masuk. Terus
1: sambil muter bisa nendang dan masuk gitu loh.
0: Itu dia tuh.
1: Itu yang ditakutin.
0: Ntar malam nih, Be.
1: Iya, enggak apa-apa.
0: Kita sambil nobar aja, Pak. Seru nih Norwegia.
1: Saya nonton di kamar tidur ya. Lagi nonton enak-enak hilang.
0: Tidur.
1: Ketiduran. Tau-tau menang. Kayak Spanyol itu kan masih 1-1 tuh.
0: Iya. Ya.
1: Ketiduran yang gol kedua saya nggak tahu. Tahu-tahu udah peluk-pelukan.
0: Bangun udah selesai.
1: Iya. Udah dapat peluk-pelukannya. Lumayan lah.
0: Senggaknya nonton sampai akhir.
1: Iya, gitu.
0: Babe, kalau kita berbicara masalah si Piala Dunia ya, Be ya.
1: Okay.
0: Tadi Babe juga udah sempat bilang, jenderal itu kalau jenderalnya benar, pasukannya tuh akan mengikutinya dengan benar juga dan akan memenangkan pertarungan. Kalau Rino boleh bilang nih, Be.
1: Iya.
0: Ini sama aja kayak modelan Babe gak sih?
1: Apaan?
0: Kayak misalnya Babe nih, tiba-tiba kan menciptakan sebuah kutus-kutus, ya kan. Terus akhirnya Babe tidak ada berniat untuk menjual, tidak berniat untuk berbisnis. Tapi finally Babe bisa membawa orang-orang ke arah kesembuhan yang tidak diduga-duga, kayak
1: betul. Gitu. Jadi itu semua sebetulnya karena semangat saya kan. Gitu.
0: Yes.
1: Saya dulu sendirian Om.
0: Ya. Iya lagi.
1: Mulai dari lagi. Belanja, nyuci, nyuci. Untung saya punya mesin cuci terbesar di dunia.
0: Hah?
1: Alias kali berjalan.
0: Gua lagi.
1: Ya, kan?
0: Benar-benar.
1: Nyuci di kali. Mengalir,
0: okay.
1: Dengan apa namanya tampah ya bahasa Jawanya itu tampah. Saya tinggal pegang sama kaki. Tangan saya yang jadi bersih-bersih ya kan.
0: Nah, sempat ngalamin kayak gitu, Be?
1: Ya jelas.
0: Oke.
1: Belanja sendiri. Pagi-pagi saya harus bangun, pergi ke pasar, saya belanja.
0: Oke.
1: Habis belanja saya cuci tadi di kali tadi ya. Nah, habis cuci di kali saya bawa ke atas baru cuci dengan air bersih yang kedua kali. Nah, habis itu baru saya jemur supaya agak kering lah gitu.
0: Oke.
1: Baru ditumbuk. Tumbuknya juga sendiri. Habis numbuk baru kita masak. Masaknya juga sendiri.
0: Benar-benar pokoknya sendirian nih.
1: Sendirian.
0: Oke.
1: Yang saya karena begitu masak mateng, saya matiin kan, saya tidur. Paginya pembantu niris. Niris, baru setelah niris jadi, baru kita namanya kita mixing juga sendiri. Nah, setelah di mixing, nah mixing tuh saya bikin sedemikian rupa supaya pembagian apa kita kan campur dengan essential oil ya, itu supaya nggak salah.
0: Oke.
1: Jadi misalnya pakai minyak kayu putih, kayu putih satu tong air, satu tong plastik itu dua ya, dua gitu loh.
0: Oke. Udah pembagian tuh ya.
1: Iya. Dan semua sudah terhitung, tidak ada yang separuh.
0: Oke.
1: Gitu. Nah, dari situ apa yang terjadi adalah bahwa presisi banget karena kita udah bagi dari awal waktu masak. Oh, masak untuk apa rempah-rempah di sini, masak untuk dedaunan di sini.
0: Okay.
1: Saya pisahin gitu.
0: Okay. Nah,
1: jadi waktu nyampur gampang. Gitu.
0: Oke. Okay. Jadi lebih efisien ya?
1: Iya,
0: lebih
1: udah efisien.
0: Udah diukur banget. Enggak, sama Mbak Beni.
1: Udah diurutin dan itu angkanya harus harus benar gitu loh.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Jadi harus berapa tong plastik yang kita siapkan, berapa apa namanya setelah masak kita pindah ke barco. Biasanya barco tuh minyak ya, jadi barco tuh minyak. Barco kita beli barco
0: minyak,
1: yang
0: minyak apa sih, Pak? Maaf, Pak. Minyak apa sih?
1: Minyak kelapa.
0: Oh, minyak kelapa ya. Barco
1: itu dia kan kita beli pakai tongnya, ada tongnya. Jadi tongnya itu sekaligus juga buat bagi juga gitu.
0: Babe beli juga tuh sama tong-tongnya tuh?
1: Enggak, kita beli udah pakai tong. Jadi tongnya enggak kita buang.
0: Oke. Okay.
1: Kita pakai lagi gitu untuk bagi-bagi supaya tepat ini sama ini. Jadi semua itu udah dikoordinasi sedemikian rupa mulai dari masaknya.
0: Oke.
1: Okay. Sampai mixingnya terkoordinasi.
0: Ibaratnya itu ketaker ya, Fox.
1: Iya, jadi kalau kita harus naker. Jadi saya nakernya tuh pakai, kan kita beli udah ada botol nih.
0: Betul.
1: Jadi kita nggak ganti botolnya, ya botol inilah.
0: Itu lagi.
1: Botol ini isinya berapa? Ini baru kita bagi dan harus jangan ada separuh gitu. Jadi selalu utuh.
0: Oke. Okay.
1: Jadi nggak bakal salah gitu loh.
0: Sampai sedetail itu ya? Sendirian juga?
1: Sendirian tapi... iya.
0: Ngamuk,
1: sedikit tapi... matematik. Sedikit matematik.
0: Sedikit
1: ya.
0: Matematik, okay.
1: Ya, terima kasih dari SD 9 terus matematik saya.
0: Untuk Rino enggak kerja pada saat itu ya, Be?
1: Hah?
0: Matematiknya kurang.
1: Bukan gitu, saya juga enggak perlu kamu. Oh, saya kerjain sendiri aja, ngapain tambah pegawai, nambah-nambah ongkos.
0: Beban lagi.
1: Udah gitu nyuruh salah lagi. Udah di
0: udah beban resiko lagi.
1: Iya, jadi semua saya kerjakan sendiri sampai jadi mixing, baru dari mixing kita bikin apa, kita pindah lagi. Saya modifikasi apa namanya
0: item-itemnya dan segala macam.
1: Barco itu ujungnya kita kasih keran air itu.
0: Oke.
1: Supaya dia keluar dikit-dikit. Nah, itu harus enggak boleh gede-gede. Jadi pintar tuh mainnya.
0: Nitis-nitis gitu ya, Pak.
1: Iya, yang enggak sampai nitis.
0: Oke. Okay.
1: Supaya masuk ke mulut botol.
0: Oke. Okay. Okay.
1: Dan itu harus ada di mana. Jadi harus teliti itu.
0: Ini kayak gini-gini emang Babe udah apa ya? belajar sendiri kah? Terus tiba-tiba, ah ini emang kayaknya harus
1: begini ya, sistemnya. Saya di dalam keadaan segitu, saya langsung, saya punya sistem ABCD.
0: Oh, gitu. Langsung tercetus lah pada ya, saat itu dengan sendiri. Mantep.
1: Jadi, ya pokoknya udah biasa berhitung kan.
0: Ya.
1: Ini sama ini, sama ini, sama ini, jadinya ini.
0: Jadi gitu. Kalkulasi juga ya, Be. Ya. Terukur kalkulasi. Jadi nggak sembarangan Foxian ketika Babe itu
1: dari membuatnya. Awal kita sudah terukur.
0: Yes.
1: Kita tidak omon-omon bikinnya.
0: Iya, gitu. Iya, iya.
1: Nah, ini padahal 49 bahan.
0: Iya. Apalagi yang 140 ya, Be.
1: Apalagi yang 69.
0: 69, oke. Okay.
1: Dan apalagi yang 140. Jadi untung setelah periode itu, kita bikin pabrik kan.
0: Oke.
1: Okay. Nah itu saya sudah, pabrik itu saya desain ya. Di mana apa namanya pengolahan bahan baku. Sebelum bahan baku itu masuk ke tempat pengolahan, sudah masuk dulu, dicuci dulu.
0: Oke. Okay.
1: Ya. Dicuci, jadi masuk ke tempat pengolahan itu, apa namanya, sudah tercuci ya. Oke, gitu.
0: Udah punya sistemnya ya.
1: Ya, lalu kita nggak numbuk lagi. Untuk hal tertentu kita masih numbuk, tapi kita pakai apa namanya, mesin giling.
0: Mesin giling ya.
1: Tapi bukan yang tajam, yang tumpul.
0: Tumpul. Ya. Ya, ya, ya.
1: Jadi
0: buat
1: tidak,
0: ngaduk ya, Be, ya?
1: Ini
0: jahe misalnya,
1: jahe kan masih utuh masuk. Nah itu digiling giling, dengan sesuatu yang tumpul, bukan yang
0: tajam
1: ya, gitu ya, cacah itu gitu.
0: Tapi ada nggak sih metode-metode tradisional masih dipakai? Padahal kan Bobby
1: ya, punya pabrik. Pada betul. Pada hal-hal tertentu, misalnya seperti merica gitu ya.
0: Oh, itu tradisional ada, ya.
1: Oke. Okay. Tumbuk pakai itu gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sampai kita ketemu alatnya yang bisa numbuk merica bagus, tapi tidak harus halus. Jadi kayak bikin kopi ya.
0: Iya, iya. Kopi itu ya.
1: Iya. Okay. Jadi enggak boleh halus gitu.
0: Oh.
1: Jadi mesti apa, giling kasar lah istilahnya.
0: Tapi gitu. Ada PIC-nya ya, Be ya? Ketika yang mau ngegiling si merica
1: Ya, di pabrik ada tak? Dulu saya gitu. Tapi lama-lama kan udah jadi standar.
0: Okay,
1: saya beritahu sama pegawai pabrik untuk melakukan itu.
0: Okay.
1: Tapi dari depan sampai ke belakang itu sistematis.
0: Oh,
1: jadi bisa di tracking gitu.
0: Iya, bisa.
1: In case ada apa-apa tuh gampang tracking.
0: Ke monitornya juga gampang ya.
1: Iya. Okay, walaupun monitornya pakai mata.
0: Lucunya ke situ. That's why kalau aku bilang Babe ya kayak halannya Bali nih. Dia ngolah sendiri dari belakang ke depan nih, sama aja kayak halan Norwegia kan, Be ya.
1: Betul.
0: Dia main kanan kiri tiba-tiba gol. Padahal dia juga nggak prediksi nih gue bisa gol apa enggak gitu kan.
1: Saya kalau di urusan teknis bisa saya prediksi. Khusus. Itu kan masalah teknis.
0: Iya benar.
1: Iya. Jadi semua sudah saya bikin, bahkan saya gambar loh.
0: Oh, desain juga?
1: Ya, tak gambar gitu loh.
0: Oh, ini, flow-nya ya? Ya,
1: flow-nya ini dari sini. Ya, kalau dia pakai ember, ya gambar embernya. Isinya apa, saya tulis, ya kan, dan sebagainya.
0: Oke, seni rupanya dari kecil berapa, Be, nilainya?
1: Seni rupa tuh sebetulnya saya seni rupanya. Karena gambar saya selalu agak ekstrim gitu ya. Kalau saya seni rupa nggak terlalu bagus.
0: Definisi ekstrim gimana, Be?
1: Ya, saya gambar orang dipenyak-penyakin gitu ya.
0: Itu bukan ekstrim kayaknya ya. Lebih ke bodo amat.
1: Enggak, saya emang suka yang pelukis tuh, saya suka Avandi kayak
0: gitu. Oke. Abstrak gitu maksudnya?
1: Enggak abstrak, nah, okay. Tapi apa namanya? Enggak realistis lah gitu.
0: Ah, iya.
1: Karena ada orang yang bikin hidung, mata, saya enggak. Saya penyokin gitu. Saya ambil kesannya aja.
0: Oke, yang penting kelihatan jelas oh ini orang gitu.
1: Iya, betul.
0: Yang penting oh ini ember gitu
1: ya,
0: kan.
1: Jadi saya buat sedemikian rupa dan ini sebelum saya buat saya percobaan dulu kan. Oh, kalau gini salah nih, ini harus ini dulu dan sebagainya.
0: Oh.
1: Gitu. Sampai kita ketemu sekarang dengan alat yang relatif otomatis walaupun tetap dengan manusia.
0: Oke. Ya. Kalau dari skala 1 sampai 100, Be, ada enggak sih Be kayak error sistemnya itu di skala berapa, Be?
1: Terima kasih. Sampai hari ini zero.
0: Zero error. Point ya.
1: Ya, zero error.
0: Berarti karena
1: sudah zero waste, zero error. Justru karena pakai manusia.
0: Enggak totally machine ya. Nah, oke.
1: Okay. Kita pakai manusia.
0: Oke.
1: Okay, jadi okay. Bahkan kita bisa di tengah proses itu kita bisa mainin lagi karena manusia kan.
0: Memang kalau totally full mesin juga kan kita ada resiko juga yang nggak kepantau nantinya ya Pak ya.
1: Betul, dan bagi saya mesin satu listriknya gede.
0: Betul.
1: Terus beli mesin itu ternyata ya sepengetahuan saya itu mereka juga nggak siap. mereka juga desain baru gitu untuk sesuaikan keperluan kita gitu. Dan itu juga suka salah interpretasi. Jadi ada satu mesin yang kita geletakin karena dia terlalu otomatis.
0: Geletakin gitu. Maksudnya nggak dipakai.
1: Nah, ketuang begini kan ada orang.
0: Ya bahaya.
1: Ya makanya saya nggak pakai itu.
0: Oke.
1: Padahal 175 juta tuh. Waduh, alatnya.
0: Aduh. Dijual nggak?
1: Nggak, saya jadiin museumnya.
0: Baru mau dibantuin ke marketplace nih.
1: Gitu.
0: Siapa tahu dapat komisi affiliate.
1: Hai. Seperti itulah saya.
0: Oke.
1: Ya, jadi kita memang karena berkembangnya tuh dari nol kan.
0: Iya.
1: Jadi kita bisa nyusunnya tuh step by step.
0: Step by step. Ya. Dan itu emang udah detail banget, kelihatan lah kalau misalnya ada error sedikit
1: Foxian. Ya. Gitu. Sampai sekarang tidak pernah fail.
0: Ish, keren.
1: Ya. Kita fail waktu si Paijo yang masak.
0: Ya, Mas Paijo yang masak ya.
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Si Paijo itu satu batch gosong semua.
0: Satu batch tuh gosong. Ukurannya kayak gimana
1: batch? Jadi satu ada sekitar waktu itu satu batch satu kira-kira 6.000 botol lah gitu.
0: Buset.
1: Gosong semua.
0: Oh, itu padahal ukurannya distributor tuh 5.000 botol ya?
1: Iya.
0: Iya. Enggak kepake refurbish atau langsung buang?
1: Saya diemin dulu.
0: Oke.
1: Okay. Saya juga gak mau goblok-goblok amat. Ternyata pada sekitar 3 bulan tuh dia mengendap kosongnya.
0: Oh gitu.
1: Ya, saya cek minyaknya bagus.
0: Oke. Okay.
1: Jadi yang kosong mengendap saya ambil di atasnya.
0: Oke, okay, oke. Okay, ya. Ampasnya dibuang.
1: Iya, okay, kita pakai lagi.
0: Oke. Okay. Ya. Oh keren ya, bisa se-controlling seperti itu ya Babe ya?
1: Iya, karena kita manual kan.
0: Oh iya, iya, iya. Exactly. Ya. Balik lagi ya.
1: Betul.
0: Okay, manual sistemnya itu yeah. yang menyelamatkan
1: yeah. si kerugian. Kalau itu. Manual kan kita di tengah proses kita bisa berhentiin kan gitu.
0: Iya. Tapi bisa ke taker kayak gitu segala macam nunggu 3 hari dulu ya, Beh ya.
1: 3 bulan.
0: Oh, 3
1: baru
0: bulan.
1: Mau turun dia.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kita biarin aja tutup, tinggal aja gitu.
0: Tapi Babe udah memprediksi enggak kalau misalnya oh ini kita tunggu dulu deh ampasnya turun.
1: Iya, saya enggak tahu berapa bulannya kan.
0: Oh, enggak, oke.
1: Okay. Kita kan mengendapnya harus mengendap secara alami.
0: Alami, betul.
1: Kita enggak bisa pakai saringan dan sebagainya. Kalau enggak nanti nyampur lagi dia.
0: Betul, betul. Karena secara kimiawinya kan nanti akan terpisah ya, Pak ya. Oke. Wih, keren, semuanya sudah terhitungkan Foxian.
1: Iya.
0: Jadi, kalau menurut aku sih yang kutangkap ketika Babe ini mengoperasikannya sendiri dari awal sampai akhir, itu enggak semata-mata dia membuat asal-asalan terus juga ya udah sabodo amat, enggak kayak gitu ya, Pak.
1: Betul,
0: ya. Semua tuh
1: betul.
0: Terukur, tersistem.
1: Iya. Dan saya mencoba untuk tidak ada yang dibuang.
0: Iya.
1: Iya kan.
0: Gitu. Tidak ada yang sia-sia ya, Pak ya.
1: Betul. Gitu. Jadi
0: oh,
1: semua terpakai bahannya. Mm-hmm. Bahkan ampasnya pun kita olah lagi.
0: Oh, ampas yang kalau notabene-nya itu mah udah salah gitu.
1: Iya, udah dibuang. Bukan salah.
0: Bukan ampasnya. Salah. Ampasnya aja toh yang ngendep ke bawah
1: ya,
0: itu.
1: Oke. Okay. Kita olah lagi jadilah sabun.
0: Ah, oh, masih bisa difungsikan ya,
1: dupa,
0: Pak ya. Oke. Okay.
1: Jadilah powder bubuk sangat-sangat.
0: Oke. Keren kan Foxian? Jadi kalau Babe ini kalau gue lihat ya ada salah dikit atau apa, tak dulu itu bukan salah. Dilihat dulu sama Babe karena Babe sudah memprediksi atau memperkirakannya dari awal ya, Pak ya.
1: Iya,
0: jadi manualnya.
1: Betul, saya selalu bikin catatan lah gitu.
0: Oke, oke. Okay.
1: Dan terima kasih, kita kan udah berumur berapa ya? Dari 2013 ini 2026 alias 13 tahun ya.
0: Iya.
1: Never fail.
0: Itu kira-kira ada jargon baru gak sih Pak? Keren tuh kayaknya. Never failed.
1: Aduh. Nanti dikira sombong. Menurut saya kenapa never fail
0: ya.
1: Itu karena manual gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi saya orang yang tidak percaya bahwa kalau otomatis itu malah jadi bagus enggak.
0: Okay.
1: Iya kan. Jadi gampang aja lah. Anda bikin sambel ya, manual sama pakai blender itu rasanya
0: enakan manual. Iya,
1: tesnya bener-bener. Seperti
0: itu. Benar-benar.
1: Ya sekarang juga fine dine kan, Pak, tiru-tiru masakan orang zaman kuno kan. Pakai kayu, pakai areng gitu kan. Enggak pakai
0: traditional ways-nya ya,
1: karena ada sesuatu ya menurut saya. Jadi aroma kayu ini juga masuk ke masakan.
0: Masakan
1: dan
0: betul.
1: Itu rasanya beda.
0: Vibes-nya ya, Be. Ada yang juga bilang tuh kayak benar-benar kayak mereka lebih kayak pengen ke cita rasa masa lalu atau traditional ways-nya itu yang sekarang tuh lagi happening-nya ya.
1: Saya ini dulu waktu kecil pagi itu seneng selalu Orang sedang mengukus nasi.
0: Ngukus nasi.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dulu kan dikukus ya. Iya. Nggak pakai magic chair. Iya. Itu aromanya, aduh.
0: Khas banget ya, Pak?
1: Khas banget. Iya, dan iya, iya, iya. Gak bisa hilang loh. Hmm. Jadi baru baru baunya aja udah kita lapar.
0: Udah kebayang.
1: Iya, enaknya itu.
0: Betul.
1: Nah,
0: betul.
1: Sekarang gak ada bau. Kecuali kita buka magic chair.
0: Gitu. Itu pun panas uapnya loh.
1: Iya kan?
0: Iya, nah, iya, iya, iya.
1: Kalau dikukus tuh rasanya luar biasa, Mas.
0: Ya. Masih ingat nggak, Be? Dulu ngukus itu kan yang apa sih namanya? Yang segitiga,
1: iya,
0: warna pake, coklat
1: iya,
0: itu
1: iya, ya? Dari bambu.
0: Iya, iya, iya. Itu apa sih, Pak? Namanya lupa gue.
1: Ya kukusan.
0: Kukusan, namanya. Kukusan ya. Itu kukusan. Siapa tahu ada istilahnya gitu.
1: Gak ada. Gak ada.
0: Emang kukusan. Kukusan. Oke.
1: Jadi apa namanya? Biasanya dimasak dulu sebentar, setengah mateng, baru dikukus.
0: Oke. Okay.
1: Nah, kalau langsung dikukus bisa 5 jam baru matang. Airnya udah habis ya kan. Yeah. Jadi ngukus itu kan pakai uap air.
0: Betul.
1: Di bawahnya ada air nanti. Ya, tapi airnya enggak boleh sampai habis.
0: Iya, yeah, iya.
1: Jadi betul. Harus ditakar.
0: Ditakar, ya, betul, ya. Betul, betul, betul. Ini menarik banget, Foxian ya. Ini aja kita baru udah hampir setengah jam lagi aja baru mulai dari jam 8. Gak kerasa pokoknya kalau ngobrol sama Babe ya. Tapi kita tahan dulu ya, Pak ya.
1: Okay.
0: Karena kita juga akan mengundang Foxian, Fox Radio Network untuk ngobrol-ngobrol sama Babe di malam minggunya. Siapa tahu malam minggunya lagi gak bisa kemana-mana, berantem sama pasangan, mau keluar tapi gak ada duitnya, mau nonton tapi gak ada temennya, udah di sini aja ya. Tanya-tanya sama Babe.
1: Oke, okay, kita akan memberikan yang terbaik untuk Anda semua.
0: Eh, ya. Sedap. 0811-8121-3998. Formatnya adalah seperti biasa, nama kamu sepasi domisili dan sepasi ceritanya. Kita tunggu ya.
1: Oke. Okay.

0: Radio.
1: Folks, yang pameran terbesar se-Jakarta Raya kan sudah hadir, Jakarta Fair 2026 ya, dan sangat-sangat juga udah langganan setiap tahunnya di Jakarta Fair pastinya. Kamu bisa datang aja ke booth sangat-sangat yang ada di G Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40, karena ingat ya, persediaan terbatas, Foxian. Tapi kalau misal...
2: Habis
1: iya, ini hari terakhir.
2: Iya, hari terakhir loh,
1: betul. Ya. Dan ini kalau misalnya kita pembelian minyak balur sangat-sangat klasik, satu pieces 100 ml, ini kita dapat gratis sabun kaliku-kaliku klasik dan potongan harganya Rp20.000. Adapun pembelian minyak apapun itu variannya, dua pieces saja itu kamu bisa dapat minyak balur sangat-sangat klasik atau ultimate yang travel size. Dan kalau misalnya kamu pembelian minyak varian apapun, 3 pieces free 1 pieces alias beli 3 gratis 1. Harganya retail satuan ya, Foxian. Makanya cepetan datang ke sini. Kita juga ada diskon 10.000 untuk produk terbaru minyak Gatalin, ada juga diskon-diskon lainnya dan hampers eksklusif. G Expo Kemayoran Hall B3 C3 Lot 40, karena ingat ya, persediaan terbatas, Foxian. Alami itu ajaib, hemat itu nyata. Info lengkapnya cek langsung Instagram @kutuskutusofficial dan @sangasangaofficial Jakarta.
3: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan sampai Amsterdam. Ada lagu Please Please Please Sabrina Carpenter dan Please Please juga buat Foxian. Mumpung lagi ada Babe Bambang Pranoto di sini, udah buruan kamu tanya-tanya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai habis pertanyaannya ya. Karena Babe lagi ada di Jakarta nih, sikat aja yuk, tanya langsung ya Pak ya.
1: Juga yang ada di luar Jakarta tentunya
0: boleh.
1: Silakan nanya ya.
0: Boleh. Karena ini kita Fox Radio Network ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 banyak
1: jadi,
0: nih.
1: Jadi ada di Banda Aceh.
0: Betul.
1: Ada di Medan.
0: Betul.
1: Di Medan ada dua loh
0: ya.
1: Ada yang siaran bahasa Indonesia sama ya. Bahasa Jawa.
0: Desa itu ya, Be?
1: Desa. Full desa.
0: Full desa.
1: Ya, boleh tanya-tanya ya, silakan ya.
0: Betul.
1: Juga yang ada di Bandung, Kumadamang, yang di Jogja, piye kabare?
0: Piye kabare? Surabaya sama sih, Pak.
1: Oh iya, Cak. Piye kabare, Cak?
0: Lebih gitu ya. Cak, piye kabare, Cak?
1: Dan di Bali ya. Beli-beli.
0: Manggilnya Bli kalau di Bali. Ya, Amsterdam be.
1: Apa?
0: Amsterdam.
1: Amsterdam. Ya. Kalau di Amsterdam nih bahasa Belanda nih.
0: Oh iya.
1: Iya bahasa
0: karena,
1: Belanda.
0: Karena di Belanda
1: iya.
0: Dia.
1: Iya. Agak menir sulit. Menir. Oh ayo menir.
0: Ujung-ujungnya tetap Inggris.
1: Menir beras apa?
0: Be, ini kan hari Sabtu ini ya.
1: Sabtu.
0: Ternyata tuh harga BBM non subsidi ini turun.
1: Ay,
0: gitu ya.
1: Bagus.
0: Nah ini penting banget sebenarnya, apalagi kan Sanga-Sanga udah punya banyak mitra ya Be ya.
1: Oke. Okay.
0: Aku tuh pengen banget nih mitra Sanga-Sanga teman-teman gitu ya, peka terhadap perubahan biaya kecil lah gitu. Karena kan resmi turun hari ini dan angkanya itu Pertamax Turbo, Dexlite, Pertamina turun 3.300. Mungkin kedengarannya kecil, tapi buat pengusaha sama mitra yang mobilnya nih nempuh banyak kilometer setiap bulan, setiap hari.
1: Ya.
0: Itu
1: juga ya. Dilihat persentase dong.
0: Betul.
1: Dari berapa turun.
0: Betul.
1: 3.000 tuh.
0: Nah, ini.
1: Ya kalau 4.000 turun 3.000 kan 3.000.
0: Iya. Tapi kalau misal dari POV Babe nih untuk menginfokan ke mitra-mitra reseller yang Sanga-Sanga nih,
1: iya,
0: untuk peka terhadap perubahan biaya kecil seperti ini yang ternyata punya banyak dampak nyatanya pada margin bisnis mereka nih gimana, Pak? Be?
1: Jadi biaya itu menurut saya bukan dilihat dari apa namanya? Dari harga ya.
0: Oke. Okay.
1: Karena biaya itu kita lihat, misalnya kita jual Sanga-Sanga nih, marginnya gede.
0: Iya.
1: Terus Anda masih ngirit ya kan? Ya.
0: Iya.
1: Jualnya susah.
0: Iya. Kan?
1: Karena marginnya gede gitu. Jadi dari margin kita bisa mainkan ya kan.
0: Mm-hmm.
1: Nah dengan teori tiga bantal kita bagi tiga ya kan. Untuk operasi, produksi, dan tabung. Udah beres.
0: Beres itu permasalahan
1: ya,
0: Foxian ya.
1: Iya kan 170 ribu harga ecer
0: ya.
1: Misalnya kita jadi distributor, kita bisa dapat 88 ribu.
0: Iya
1: ya, kan. Itu udah berapa itu?
0: 70 plus 10
1: 9. Plus 10 ya kan 80. Terus ada 2 ribu kan.
0: Iya benar.
1: 82 ribu. Iya. Marginnya segitu.
0: Ini nurun
1: lebih gede dari
0: iya.
1: Daripada modalnya. Masa sih masih bingung jualnya. Gitu loh.
0: Iya. Tuh. Kan kebayangkan kalau dari BBM non subsidi aja turunnya itu 3.300. Sedangkan kalau misalnya reseller atau mitra Sanga-Sanga nih, itu aja udah di-spill sama Babe loh kalau misalnya
1: iya.
0: harga cakepnya dari distributor aja, 80 ribuan
1: iya.
0: Marginnya.
1: Iya.
0: Bisa ngatur sendiri tuh.
1: Betul. Satu botol bisa buat makan sehari.
0: Iya
1: kan?
0: Iya, 80 lagi.
1: Ribu
0: iya.
1: Udah.
0: Oh, udah mewah.
1: Udah mewah.
0: Menunya udah banyak tuh.
1: Sate.
0: Iya benar. Masih ada sisa, Be. Kalau misalnya Foxian main-main ke Mangolango Cafe,
1: ya.
0: Itu makan nasi gorengnya aja tuh ada bumbu yang benar-benar gaya-gaya ala western itu
1: ya.
0: 40 ribuan. Berarti
1: tuh.
0: Kan masih ada sisa
1: ya.
0: Tuh 30 ribuan.
1: Bisa ngajak pacar.
0: Iya.
1: Satu botol bisa nraktir pacar.
0: Iya. Okay. Pacar orang juga boleh.
1: Ya, asal nanti tunggu balasannya.
0: tapi kalau misalnya Foxian mau main-main ya ke Mangolango Cafe ya, Cilana
1: ya.
0: KKO 9B.
1: Iya, dia ada kafenya nyaman ya.
0: Betul.
1: Dan tempatnya itu sejuk ya,
0: iya.
1: Karena kita tanamin pohon-pohon.
0: Benar, instagramable banget
1: iya.
0: Buat foto-foto,
1: di
0: buat foto
1: langsung bisa posting. Menjadi ya posting, viewernya langsung banyak.
0: Wih, mantap.
1: Jadi ditanya, makan di mana tuh?
0: Mangolango Coffee and Eatery ya.
1: Iya.
0: Celana KKO 9B. Iya. Dan kita juga di Mangolango Coffee and Eatery ini, kalau misalnya kamu mau ada perayaan ulang tahun atau mau farewell kantor, kamu bisa datang ke sini loh.
1: Dan kita ada tempat yang khusus ya.
0: Space-nya juga kece.
1: Kece.
0: Gitu. Dan itu kalau misalnya dibilang full of lights. Cahaya alami
1: tuh, karena jadi kalau kaca misalnya, ya.
0: Betul, jadi kalau kamu mau foto gak takut yang namanya backlight. Gak perlu ring light tambahan.
1: Dan saya juga kaget kan. Mm-mm. Begitu ditutup tuh suara dari luar gak kedengeran.
0: Gak kedengeran, setuju
1: ya.
0: Bener-bener
1: kacanya
0: bener.
1: Bagus ya. Jadi betul-betul ngeblok gitu ya.
0: Yang punya aja amazing. Bayangin. Kita pun datang situ, lah kok kedap banget ya? Kan biasanya kalau kedap harus pakai ini ya Pak ya, apa kedap suara.
1: Iya, ini enggak, ini kaca.
0: Enggak ada, ya. Benar.
1: Jadi konsepnya kalau orang audio itu selama kacanya double itu udah kedap suara.
0: Iya,
1: benar. Jadi di luar ada sendiri, dalam ada sendiri itu suaranya trap di tengah-tengah,
0: iya.
1: Nggak bisa masuk.
0: Nggak tembus.
1: Iya, nggak tembus.
0: Mantep pokoknya deh, benar-benar ya tadi Babe udah bilang, udah spill itu banyak tanaman-tanaman ya, gitu betul. Yang ya kalau kamu mau foto udah lagi dapet cahaya yang oke dari luar, harganya juga oke, mau makan di sini ya. Dah buruan datang aja ya, ke sini.
1: Bahkan ya. Background gedungnya aja bagus kalau dijadiin backgroundnya.
0: Iya. Gitu. Kalau misalnya HRD kantor kamu bingung mau interview, datang aja ke sini. Ya. Kita bisa kasih space-nya
1: gitu. Untuk interview ya.
0: Iya.
1: Sekaligus putusin di situ.
0: Jahat banget ya. Oh, itu mutusinnya baik, Be.
1: Iya, enggak maksudnya diterima atau tidak.
0: Oh, ya oke. Okay.
1: Gitu. Daripada di kantor suasananya ada orang lewat cut gitu.
0: Siapa tahu jenuh di kantornya, bisa kamu work from cafe di Coffee and Eatery-nya Mangolango.
1: Ya. Mana ada pokoknya? Ada parkirnya luas.
0: Benar.
1: Untuk daerah sini nih parkir kita terbanyak tuh.
0: Benar. Tapi kadang suka reseknya nih. Parkir di sini tapi keluar, jangan dong, kasihan yang lagi makan di sini ya Pak ya.
1: Ntar bannya kita copot.
0: Kalau kita niatnya cuma ngempesin, Babi langsung nyopotin.
1: Copot, ya. Jual langsung.
0: Lumayan.
1: Empat roda kan lumayan sama peleknya.
0: Babi tahu harga soalnya, jadi ngambilnya yang udah langsung bisa dijual ya Pak.
1: Iya, nggak nyopotnya.

0: kan kata orang, ini kata orang ya, bukan ya. Babi itu kalau cerita itu bisa berurutan pada bengong kan dengerin drama radio
1: kayak storytelling.
0: Nah, storytelling gitu.
1: Kita ngikutin ngedengerinnya loh.
0: Betul, karena saya biasa baca novel,
1: okay,
0: dan saya juga sering menulis drama. Jadi saya kalau ngomong nih udah saya bagi nih adegan pertama, adegan kedua,
1: udah tahu. Iya.
0: Terus nanti yang terakhir gongnya gitu.
1: Selalu ada apa ya sebutannya, klimaksnya ya, Be, ya, dalam bercerita.
0: Iya, nggak lurus aja.
1: Iya, benar. Dan tapi emang yang paling ini sedikit intermezzo aja nih. Kalau kita cerita sama Babe nih, Babe tuh selalu emang bener ngasih intronya dulu, bahkan prolognya tuh.
0: Iya.
1: Jadi kita tuh emang bener-bener udah ngawang. Tapi hati-hati nih, Babe kadang suka belok di tengah jalan kalau dia cerita. Tapi itulah yang kenapa kita tuh suka nyaman berbicara ya, Pak.
0: Betul,
1: ya, gitu.
0: Betul.
1: Ya memang ya, malam minggu begini, makanya ayo silakan
0: 0811 8121 3998, curhat-curhat ya, daripada curhat ke psikolog ya. Bayar lagi. Curhat sama kita dapat lagu lagi.
1: Iya makanya.
0: Oh, yang minta lagu juga boleh ya.
1: Oh ya, request lagu ya,
0: boleh.
1: Gak
0: apa-apa.
1: Apalagi sekarang malam minggu
0: gitu. Siapa tahu ada kenangan di malam minggu waktu diputus sama pacarnya.
1: Oh iya. Iya. Sedih banget ya. Malam minggu terus diputusin gitu.
0: Iya.
1: Babe gak cerita kayak gitu.
0: Oh banyak.
1: Oh banyak katanya.
0: Saya ini punya banyak pacar, tapi juga sering diputus gitu.
1: Babe yang diputusin.
0: Iya, diputusin.
1: Wah nyesel tuh.
0: Wah nyesel. Sampai sekarang tuh kalau dia lihat saya, aduh, sekarang Babe tajir melintir. Coba gue jadi istrinya Babe.
1: Aja selalu manyun lo.
0: Ya, manyun lo.
1: Be, tapi masih ada yang suka silaturahmi nggak, Be?
0: Ada sih.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Berarti cuman, tetap membuka komunikasi baik ya, Be?
0: Iya, cuman udah males.
1: Asik.
0: Nenek-nenek. Seumuran saya, cewek itu udah nenek-nenek.
1: Iya, iya.
0: Udah kempot semua.
1: Aduh jujur banget.
0: Iya.
1: Ya, jadi okay.
0: Mau membales tuh aduh.
1: Segen ya. Segen.
0: Apalagi terus dia berkepanjangan. Okay. Aduh udah pusing enggak ada.
1: Ya tapi silaturahmi tetap dijaga. Oh,
0: saya tetap sebagai okay, teman, okay, sebagai pernah bersahabat ya. Saya mencoba untuk apa namanya? Baiklah gitu. Ya walaupun memang physically
1: ya,
0: karena saya sudah tua juga
1: ya.
0: Apalagi di perempuan kalau udah tua kan kendor semua.
1: Iya. Enggak pakai ingatannya juga ya, Be ya, gitu.
0: Ingatannya
1: kendor. Iya, iya.
0: Habis enggak pakai tanam milah tanam.
1: Benar.
0: Jadi untuk yang sudah tua-tua pengen tetap kenceng. Jangan pergi ke bengkel ban sepeda
1: atau enggak ke bengkel bubut jangan.
0: Pakailah tanamilah tanamu,
1: okay,
0: kulit yang kendor-kendor itu alhamdulillah akan kembali kenceng dan kenyal.
1: Daging tuh kenyal.
0: Udah daging semua.
1: Karena tanamilah tanamu itu ada antioksidan ya Pak. Ya.
0: Satu antioksidan, dia memperbaiki sampai kulit.
1: Betul.
0: Layer ketiga.
1: Layer ketiga. Layer satu apa Pak?
0: Layer satu ini yang
1: permukaan
0: dia,
1: ya?
0: Dia permukaan.
1: Kulit apa? Kulit ari ya Pak sebutannya ya.
0: Saya hari secara nama tidak belajar saya. Cuman dari baca-baca itu ada tiga layer.
1: Tiga layer, oke. Okay.
0: Nah, yang sering terjadi, layer pertama ini enggak hilang-hilang, nempel aja gitu. Nah, layer kedua mau naik enggak bisa.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini layer pertama harus dibuang dulu.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, supaya layer kedua naik gitu.
1: Oke. Dan itu kalau nggak salah di kaliku-kaliku juga bisa itu ya,
0: ya merawat sabunnya kulitnya. Bisa.
1: Ya.
0: Tapi kalau mau real merawat kulit, pakailah minyak tanamilah tanamu yang klasik maupun yang ultimate. Okay.
1: Gitu. Spill sedikit Be cara pemakaiannya, tutorialnya dari tanamilah tanamu.
0: Jadi
1: untuk wajah gimana?
0: Untuk wajah ya. Mm-hmm. Ya seperti pakai serum wajah aja.
1: Tipis-tipis kecil aja terus kurek-kurek gitu.
0: Ya betul. Okay. Ngureknya jangan sampai kencang-kencang.
1: Iya sakit dong.
0: Jadi luka nanti. Biasa-biasa aja.
1: Oke.
0: Okay. Ini pernah ada nenek-nenek nih.
1: Beneran lo ada lo?
0: Oh, ada nih nenek-nenek. Tua, udah tua banget.
1: Pakai banget lagi. Iya, iya, okay.
0: Dan dia ada persoalan kan stroke kan.
1: Oke. Okay.
0: Jadi tiduran terus.
1: Mm-hmm.
0: Nah, menantunya biasa mengules punggungnya yang yang kan kalau ini kan membekas tuh kalau tidur terus, nah dioles kan. Apa yang terjadi?

0: kulit punggungnya itu waktu dipegang itu kayak menantunya pegang bayinya.
1: Oh, jadi kenceng kulitnya.
0: Oh iya, selembut kulit bayi coba. Okay. Jadi neneknya cuma ini kulitku udah bagus belum?
1: masih mau flexing loh si nenek.
0: Iya. Ada nenek yang lainnya rambut gitu.
1: Rambut. Rontok atau apa tuh?
0: Ya, putih semua kan rambutnya.
1: Oke.
0: Okay. Terus dikasihlah minyak tanamilah tanam. Tapi kalau dia ngoles itu hanya di tengahnya.
1: Oh, di tengahnya aja.
0: Ya, di tengah. Nah, akhirnya yang tengah hitam.
1: Hah?
0: Yang di
1: pinggirnya iya. Putih. Pinggirnya tetap putih. Ya, jadi yang tempat dia ngoles itu jadi hitam.
0: Hitam. Moha. Cucunya bilang nenek moha.
1: Aliran moha nih, Bu.
0: Karena yang tengah hitam.
1: Akhirnya hitam tuh ya secara gen rambutnya. Keren.
0: Itu yang kisah yang saya temui.
1: Okay.
0: Di masyarakat.
1: Rino mau pengakuan ke Babe. Wah,
0: apa nih?
1: Karena lupa
0: karena
1: nih.
0: Karena kemarin enggak masuk.
1: Udah sih Babe. Kan minta maaf. 3 hari lalu kita kan berbincang tentang hewan peliharaannya Mas Joshua.
0: Oh gitu.
1: Yang
0: anjing itu keluar cacingnya semua.
1: Iya betul, 2 kan.
0: Ya.
1: Nah, kata Mas Joshua itu
0: kucing juga bisa.
1: Iya, kucing juga bisa. Nah,
0: kamu coba ke kucingmu.
1: Aku coba. Jadi si kucing ini kan bersin-bersin.
0: Ya.
1: Kitten lah ya, Foxian. Ini usianya let's say 3-4 bulan lah.
0: Kucing beneran kan?
1: Kucing beneran, ada fotonya, ada videonya.
0: Oh gitu.
1: Aku udah bikin video testnya. Awalnya aku tuh ragu, Be. Karena kan aku sempat kecerotin dulu di tangan sedikit, terus aku jilat, gitu kan. Itu memang ada sensasi kayak kayak min seketika gitu kan.
0: Okay.
1: Terus aku ngerasain, aduh nih kalau kucing ngerasain, dia bakal kejet-kejet nggak gitu kan. Okay. Nah tapi emang kerasa minnya itu sensasinya tuh cuma selang beberapa menit lah, habis itu hilang, gitu kan. Nah si kucingku ini dia punya sakit tuh kayak pilek bersin-bersin kayak gitu, dan dia nafasnya tuh dari mulut karena isinya ingusan terus. Nah aku semprot karena
0: apanya,
1: kan mulutnya. Jadi mulutnya tak buka gitu kan, dan emang dia matanya sudah berair gitu kan, dari Mas Joshua lah arahannya. Yaudah langsung aja ke trot mulut. Oke, 2 kali prot. Wah dia langsung reaktif kan, kayak mungkin rasanya kali ya Be ya gitu kan segala macam. Jujur panik.
0: Iya panik. Aduh. Karena dia reaktif ya.
1: Reaktif. Terus dia kayak blah gitu kan. Rasanya ajaib mungkin bagi dia gitu kan. 2 hari 3 hari, Be sembuh hari ini.
0: Oke, luar biasa.
1: Sembuh beneran Foxian. Matanya tuh udah fresh lagi.
0: Iya nggak berair,
1: nggak sipit, nggak kayak kena virus.
0: Hilang.
1: Yes.
0: Tuh ya kan.
1: Ini benar-benar real testi. Sembuh. Nanti aku kasih videonya nih buat Foxian nih buat lihat.
0: Apalagi
1: deh.
0: Kamu. Kucing aja sembuh. Kucing lo sembuh.
1: Kucing yang dia kagak tahu ya ilmu pengetahuan seperti apa. Terus juga herbal kayak apa. Sembuh Foxian, kucingku.
0: Jadi, ya itu luar biasa ya. Jadi juga cerita-cerita tentang binatang sembuh tuh banyak ya. Ya Joshua juga cerita. Jadi dapat anjing dibuang
1: gitu. Iya, yang secara tidak sengaja ya, Beh ya.
0: Dibalur ternyata dalam waktu 3 bulan recovery dan bulunya bagus lagi. Gitu.
1: Betul. Dan itu benar-benar nge-trigger aku nih Foxian untuk coba deh ke kitten aku gitu kan. Soalnya juga diarahkan sama Babe, gak usah langsung aja kata gitu, sama perutnya tuh dibalur sedikit. Yeah. Karena kan banyak bulunya itu kan. Yeah. Sembuh 3 hari. Dan itu aku cuma sekali-sekalinya itu. Karena aku gak tega ngeliat reaksinya gitu kan.
0: Reaksinya emang
1: emang reaktif banget kan. Kayak blah. Gitu. Wah pedes sekali ini atau apa gitu kan. Awalnya emang gak tega. Terus juga awalnya kayak ini sehat gak ya gitu kan. Sembuh hari ketiga.
0: Oke.
1: Ini the real testy. Dan ya aku believe ke sana-sana gitu. Itu ultimate yang aku kasih.
0: Oke. Gitu. Dia tahu tuh harganya mahal, jadi cepat sembuh dia.
1: Kata kucingnya lumayan nih, gue pakai sanga-sanga.
0: Oke. Jadi untuk yang lagi pilek-pilek ya, jangan tunggu waktu lama, langsung aja dibalur atau mau disemprot juga bisa. Saya ini sering bersin ya. Kalau ada hawa dingin atau habis minum es tuh sering bersin.
1: Oke.
0: Dan bersinnya tuh biasanya lama. Kalau dibiarin mungkin 1/4 jam tuh bersin tuh nggak berhenti.
1: Okay.
0: Ya saya semprot aja di tangan lalu dengan telunjuk saya masukkan di dalam hidung.
1: telunjuk dimasukkan dalam oh langsung blok gitu
0: ya,
1: aja.
0: Iya, dimasukin.
1: Oke. Okay.
0: Itu bersin sekali udah selesai, berhenti deh dia.
1: Sangat-sangat tuh, Be?
0: Sangat-sangat.
1: Oke, oke.
0: Jadi ini kenapa? Analisanya gini loh. Uh-huh. Kenapa orang bersin? Itu kan ada sesuatu yang tidak nyaman di hidungnya.
1: Betul.
0: Itu kekuatan manusia untuk membuangnya ya.
1: Betul.
0: Nah, begitu dikasih sangat-sangat mate itu bakteri-bakterinya,
1: bakterinya. Iya, iya.
0: Jadi ya sekali aja dikeluarin udah bakterinya udah mati, udah nggak ada lagi.
1: Oke. Okay. Gitu. Itu kalau caranya Babe berarti ke tangan dulu langsung masukin ke hidung.
0: Iya,
1: dihirup betul. Ya Babe kayak gitu ya.
0: Yang ya dihirup secara nggak usah, nggak usah kayak inhaler gitu, nggak usah lah.
1: Pokoknya dipadetin aja lah. Ya, ya weso.
0: Ya, dan ya, itu ya. Satu cerat aja cukup.
1: Iya.
0: Nggak usah dua cerat kayak kucing Anda.
1: Iya. Soalnya dibilang dua kali Mas Joshua. Oke, okay, siap.
0: Ya,
1: gitu. Tapi emang works. Itu works banget.
0: It works. Jadi kalau cuman pilek-pilek, apalagi batuk-batuk, pusing-pusing, itu balur, ya kan. Kalau memang masalahnya di hidung, ya langsung dimasukin ke lubang hidung.
1: Mm-mm.
0: Ya kalau batuk di tenggorokan, ya disemprot di tenggorokan, ya.
1: Betul.
0: Dalam waktu tidak begitu lama sembuh, ya.
1: Betul. Dan emang kalau misalnya dibilang kata Babe sendiri ultimate ya emang 140 ingredients dan itu herbal semua. Mm-hmm. Dan itu kandungannya juga extra virgin coconut oil ya Be.
0: Iya, jadi yang apa namanya yang ultimate walaupun ada minyak kelapa tapi dibanding dengan extra virgin zaitun ya, bukan coconut ya.
1: Mm-hmm.
0: Itu lebih banyak zaitunnya.
1: Okay.
0: Extra virgin lagi.
1: Extra virgin.
0: Jadi orang panen apa namanya? Panen zaitun tuh kan diorok-orok gitu kan. Jatuh.
1: Diorok-orok bahasa deh.
0: Bahasa Jawanya diorok-orok gitu jatuh terus dikumpulin di plastik terus pemerasan pertama.
1: Okay.
0: Itu namanya extra virgin. Dan baunya seger banget, enak sekali gitu.
1: Iya betul,
0: itu,
1: betul.
0: Dan itu bisa untuk salad, bahkan bisa diminum langsung gitu loh.
1: Yeah. Betul, betul.
0: Ya,
1: betul.
0: Jadi itu sangat apa? Sangat bagus untuk kesehatan.
1: Beh, bisa dijelasin enggak ke Foxian kalau yang waktu aku rasain itu kan memang pas aku coba ya di mulut sendiri atau aku rasakan sendiri sama aku tuh ada sensasi mint-nya itu loh.
0: Ya, sebetulnya bukan mint itu.
1: Itu apa sih,
0: itu pedes-pedes dikit lah gitu. Kan kita juga pakai jahe.
1: Iya, kandungan jahenya
0: ada apa? Laos, ada apa namanya kunyit dan sebagainya itu kan selalu ada pedesnya.
1: Iya
0: gitu.
1: Iya. Oh pantas kucingku sembuh ya
0: Pak.
1: Ya, gitu. Iya.
0: 140 bahan gila.
1: 140 itu. Ingredients. Mantap.
0: Apalagi ada mungkin Anda baru pernah dengar ada namanya keladi tikus.
1: Apa Pak?
0: Keladi tikus.
1: Keladi tikus.
0: Ya sebetulnya. Saya nggak ngerti kenapa dinamain keladi tikus. Jadi ya tumbuh liar di tempat becek-becek itu. Jadi kayak keladi tumbuh di tempat becek-becek itu ya.
1: Oh.
0: Nah itu susah nyarinya. Karena biasanya nggak bisa ditanam itu harus liar gitu loh.
1: Oh emang habitatnya ya, adalah habitat alam liar. Oke, oke.
0: Nah itu keladi tikus itu fungsinya banyak. Kamu bisa cek di.
1: Oke, kita cek lagi seperti
0: di
1: biasa.
0: Di Wikipedia.
1: Tulisannya apa?
0: Keladi tikus.
1: Oh ada loh. Tifonium flageli formi.
0: Aduh. Kalau di namain gitu keren ya. Jadi kita kasihan
1: nanti keladi tikus. Ini adalah tanaman herbal yang dipercaya sebagai terapi pendamping untuk menghambat sel kanker.
0: Iya betul.
1: Mantap.
0: Iya sel kanker.
1: Oke. Dan tanaman ini juga berfungsi meredakan peradangan, batuk, asma, dan mengurangi efek samping kemoterapi.
0: Tuh kan, ini baru satu.
1: Baru satu.
0: Ini 140 men.
1: Yeah.
0: Wih luar biasa.
1: Nah, ini keladi tikus, daun asitaba.
0: Ada pohon. Daun neem
1: nah,
0: atau
1: daun
0: mimba.
1: Neem. Terus pohon apa Be? Waktu itu Be? Kulit apa Be?
0: Pule. Dan kita ada juga pakai kulit namanya kerangian.
1: Kerangian,
0: ya, coba kamu lihat. Bukan ya. Kalau orang Jawa ada kangkrengan. Orang Semarang tuh kalau
1: kerangian atau litsi cubeba.
0: Aduh.
1: Tanaman perdu dari famili Lauraceae yang buah dan kulit batangnya banyak dimanfaatkan sebagai bahan rempah, obat tradisional, dan minyak atsiri.
0: Yeah.
1: Memiliki aroma harum yang menyegarkan seperti lemon. Oh, oke.
0: Okay. Di situ apa khasiatnya menurut Wikipedia?
1: Ini digunakan secara turun-menurun diare, penyakit kulit, antiseptik. Oh, pantesan antiseptik ya?
0: Iya, yeah, jadi yeah, kita pakai kerangian.
1: Kerangian.
0: Itu pun juga nyarinya enggak semua jamu punya ya. Jadi kita pesan pada orang tertentu untuk ngumpulin barang itu, termasuk langka gitu loh.
1: Kok bisa-bisanya sih, Beh, nemu-nemu kayak begini, Beh? Asita iya, apa di tikus, kerangian.
0: Iya, tanya sama Wikipedia.
1: Tapi ketika Bapak ngasih tahu nih, dispillah ingredientsnya Foxian ya. Ini tuh hal-hal yang di kuping aku tuh ya anggaplah literasinya satu, sangat ya, kurang lah gitu.
0: Asing sekali.
1: Asing sekali, betul.
0: Dan tidak populer kan.
1: Betul. Gitu. Bahkan ada keladi tikus ya, gitu loh. Orang kan kalau dengan ya tikus pasti something yang negatif ya, Pak, ya gitu kan. Ternyata ini beda.
0: Obat.
1: Obat ya, ini loh dia. Ya. Tifonium flagelliforme.
0: Nah,
1: mantap.
0: Ngapain lu masuk? Ntar dulu.
1: Ntar dulu. Tang-tang di lagi kita lagi ngobrol nih. Udah main musik aja lo.
0: Mentang-mentang otomatis.
1: Nah, ini yang kata Babe bilang, semua tuh ada manualnya kayak gini-gini
0: ya. Iya, betul. Jadi saya tidak bikin asal bikin.
1: Yes.
0: Anda bisa cocokin di apa namanya? Di Wikipedia atau saya dulu biasa nyocokinnya di katalognya LIPI.
1: Oke, okay, gitu. Okay.
0: Semua dari 140 bahan yang dipakai, itu ada ureannya.
1: Ureannya.
0: Dan bahasa Latinnya cantik.
1: Ya kayak tadi tuh.
0: Iya.
1: Flagelliforme. Padahal maklah di tikus.
0: Ya kan. Jadi kalau ditulis secara apa namanya bahasa Latin,
1: gue
0: itu
1: mantep ini,
0: di kuping mantep. Orang terpesona.
1: Balik lagi ke kita, ya hai.
0: Ladi tikus ternyata, pret kampret.
1: Baik, kita tahan dulu ya, Be.
0: Ya, okay.
1: Obrolannya seru nih. Ayo buruan Foxian di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu ya. Kita lagi membedah ingredients-ingredients dari Ultimate Klasik Sanga-Sanga. Ya, kalau misalnya kamu pengen tahu lebih detail lagi, makanya tongkrongin di sini dan pastinya tetap di radionya Sanga-Sanga. Sing ada lawan.
2: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
3: Sing ada lawan.
4: Sing ada lawan.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih barengan sama Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto di malam minggu cerianya kita nih, asik. Dan buat kamu Foxian yang mungkin boleh tanya-tanya, boleh yuk buruan 0811-8121-3998 ya. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi cerita kamu di malam hari ini. Nanti langsung dijawab sama Babe.
1: Oke.
0: Langsung
1: Di DM coba dicek di aplikasi ya.
0: Oh. Sebentar. Fox Radio Mobile.
1: Iya, Fox Radio Mobile.
0: Siap.
1: Siapa tahu ada yang nyasar di situ.
0: Terkadang Foxian juga bisa ya mendengarkan kita di Fox Radio Mobile Application. Caranya tuh tinggal di-download aja di Google Play Store atau App Store-nya, tinggal dicari ya yang lambang Fox Radio warna abu-abu. Nanti ketika masuk, nah kamu bisa cari deh tuh ya Fox Radio-nya yang mana. Tapi saat ini dari jam 8 sampai jam 11 malam
1: semua itu ada kita.
0: Semua ada kita karena relay semuanya. Yeah.
1: Fox Tapi Radio kalau Network DM yang Jakarta ya.
0: Iya benar, gitu. Biar kita bisa kebaca ya Pak ya. Gitu. Kita membacain dulu dua WhatsApp yang masuk.
1: Oke.
0: Selamat malam Babe, saya malam. Raffi dari Medan. Saya ini adalah driver.
1: Driver.
0: Saya menempuh rute Medan Padang. PP itu pulang pergi ya?
1: Iya.
0: PP pergi. Seminggu 3 kali.
1: Yes.
0: Tadi saya sempat mampir ke rumah adik saya dan baru pertama kali melihat sanga-sanga. Kalau kata adik saya pakai ini pegel-pegelnya itu hilang dan bisa terakomodir dengan baik.
1: Yes.
0: Babe, untuk driver bus malam kayak saya yang jam kerjanya memang dari malam sampai pagi, bagian tubuh mana sih Beh yang paling bisa atau dibilang paling kritis dan mana yang sebaiknya saya utamakan dulu?
1: Iya, jadi bisa dibalur mulai dari tulang punggung.
0: Tulang punggung, oke.
1: Pinggang ya, sampai ke kaki. Dan juga tangan. Ya, karena tangan yang banyak bekerja ya kan.
0: Setirnya itu ya.
1: Setir,
0: oke.
1: Okay, okay. Nah, jadi sebelum kerja, dibalur. Setelah kerja, sebelum tidur dibalur juga. Gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi minimum 2 kali balur.
0: 2 kali sehari, ya. Itu pokoknya di punggung, kaki, sama tangan. Gitu. Paling oke dan kece-nya tuh. Sebelum tidur sama mungkin berangkat lagi ya Pak?
1: Iya, waktu ya mau berangkat, balur dulu.
0: Balur lagi, karena biar rileks juga tuh otot-ototnya gitu ya. Selamat malam, ini ada Darwis. Selamat malam Babe. Saya mitra sanga-sanga. Saya punya 3 downline yang sekarang omsetnya jauh melebihi saya. Emang bisa ya Pak?
1: Bisa.
0: Oh bisa.
1: Seneng.
0: Jujur ada rasa bangga, tapi juga sedikit rasa nggak enak hati. Yeah. Babe, gimana cara yang tepat menyikapi situasi yang kayak seperti ini? Ketika yang kita rekrut dan kita bimbing sudah melampaui kita sendiri, dan apakah itu justru tanda bahwa kita berhasil sebagai pemimpin?
1: Betul, betul. Okay. Ya Anda naik pangkat aja. Dulunya misalnya reseller ya, jadilah depo.
0: Oh, depo. Nah,
1: di samping kita naik dari depo, kita juga bisa tambah reseller lain.
0: Okay.
1: Dengan mengatakan loh, nih reseller gue sekarang lebih kaya dari gue kan gitu. Jadi harus naik ya. Jadi kalau dia nggak naik, problemnya ya dia bisa si reseller naik jadi di atas dia bisa.
0: Oh bisa.
1: Nah, celakanya nggak ngambil ke dia lagi karena dia bisa ambil sendiri.
0: Oh iya, karena dia juga udah up level juga.
1: Betul.
0: Ya, dan omsetnya juga bisa untuk ngambil lagi.
1: Iya. dan saya tekankan lagi ya, ini masalah expired day.
0: Oke.
1: Jadi ada nih beberapa orang dari kita nggak mau nerima barang yang diproduksi tahun 2025 misalnya gitu. Karena expired date-nya kan berkurang ya kan. Kan expired date kita 3 tahun gitu. Nah, sebetulnya minyak kita semakin lama tuh semakin berkualiti gitu.
0: Makin jos pokoknya.
1: Makin jos.
0: Kayak anggur nih.
1: Betul.
0: Oke.
1: Okay. Jadi enggak jangan takut kalau dapat yang produk lama.
0: Oke.
1: Okay. Dulu zaman kutus-kutus dulu orang nyari yang produk lama malah.
0: Oke. Okay. Kalau misalnya aku dapat barang yang 2025, berarti expired date-nya 2028. Oke.
1: Dan itu pada ketakutan.
0: Pada ketakutan karena ini udah setahun berjalan ya, gitu ya Pak ya.
1: Tapi justru semakin lama semakin bagus.
0: Tapi semisalnya aku dapat barang 2025. Mau dipakai di 2029, itu masih bisa?
1: Masih.
0: Masih bisa.
1: Saya masih pakai produksi 2013.
0: Oke. Okay.
1: Di saat saya belum punya merek, bahkan pada waktu itu masih percobaan. Okay. Saya punya segede botol bir gitu.
0: Huh?
1: nggak bisa habis.
0: Segede botol.
1: Iya. Karena saya baunya tuh jadi seneng banget karena baunya tuh udah mateng banget gitu loh.
0: Aduh, iya, Bapak Ibu. Aku punya cerita lucu sebenarnya.
1: Jadi 2013 sampai sekarang masih saya pakai.
0: Dari 2013?
1: Iya.
0: Masih dipakai?
1: Masih.
0: Be, bisa gak didefinisikan, jadi biar nanti ini Foxian atau Mitra atau reseller di mana itu, kalau misalnya dia menjelaskan ke customer atau kemanapun tuh, mereka bisa ngebeda ini Be, atau punya counter statement, ah ini 2024 nih udah lama gitu kan, ini kan udah mau 2027.
1: Betul. Iya.
0: Definisi expired date-nya ini sebenarnya
1: sebetulnya melambangkan apa? Gak ada expired date-nya.
0: Gak ada.
1: Selama menyimpan dan menutup botol itu cukup bagus ya.
0: Oke, tidak terbuka ya.
1: Iya, tidak terbuka dan disimpan di tempat kering.
0: Oke,
1: gitu. Itu akan semakin baik. Gitu.
0: Oke, mungkin itu kayak waktu terbaik penggunaannya kali ya Pak ya, expired date-nya.
1: Enggak juga. Enggak juga. Itu kan peraturan BPOM. Oh, kita mengikuti peraturan BPOM. Jadi kita ngikutin aja peraturan BPOM. Padahal kita sebetulnya tidak ada expired date. Bahkan di Eropa, lembaga seperti BPOM di Eropa mengatakan minyaknya sangat-sangat nggak ada expired date-nya.
0: Oke.
1: Kecuali sudah dibuka atau di tempat terbuka itu 2 tahun.
0: Bisa. Gitu. Tapi kalau misalnya masih sealed-nya bagus ya,
1: itu
0: gitu ya.
1: Semakin lama semakin bagus.
0: Oke. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu adalah angka yang kita harus mengikuti dan patuh terhadap regulasinya aja.
1: Ya, Pak, regulasi ya. Tapi tidak tidak merupakan batasan dari quality ya gitu. Bukan. Jadi jangan yang pada ngeluh lah, ini kok saya dikasih yang 2025
0: nggak ada ngaruh sebenarnya,
1: nggak ada, bahkan lebih bagus,
0: nggak ngefek itu Foxia,
1: nggak ngefek gitu. Jangan ribut lah urusan kayak begitu. Malu-maluin gitu.
0: Iya tuh,
1: kayak Anda baru aja jadi ikut sama sangat-sangat itu saya. Kan Anda tahu saya aja masih pakai yang asli bikinan saya pertama 2013.
0: Itu yang segede botol bir.
1: Iya, karena saya punya 3 kalau nggak salah.
0: Itu stok jangka panjang.
1: Iya, nggak habis-habis.
0: Tuh, ya, jadi Foxian ya, kalau misalnya kamu adalah reseller atau apapun gitu kan ya, berarti si expired date-nya itu nggak perlu terlalu dikhawatirkan.
1: Betul,
0: gitu.
1: betul. Jadi bahkan kalau bisa cari yang lama, karena dia lebih matang gitu loh.
0: Iya, berarti
1: karena,
0: anggur lebih lama lebih jos.
1: Iya, betul. Kenapa anggur makin lama makin enak, ya kan? Ya karena mereka terjadi fermentasinya
0: itu ya, ya jadi.
1: Set kimia yang ada di dalam itu mereka tuh kan kayak segitiga tuh ya. Nah segitiga membentuk tuh, nanti akan banyak segitiga dan saling connected. Semakin lama semakin connected, jadi utuh gitu loh.
0: Oke.
1: Ini bukan minyak si nyong-nyong ya.
0: bukan minyak si mbah, bukan.
1: Begitu 2 bulan udah tengi.
0: Tapi beneran Be, ini kan Rino kan udah beli yang ultimate ya, 100 mili gitu. Nah emang aku gak mempromosikan, aku gak jualan di tempat yang sana gitu ya. Cuman karena melihat beberapa tim yang ani capek, oni mulai demam, tak balut gitu kan. Ada
1: dengan
0: yang
1: generous.
0: Iya. Karena jadi, penasaran.
1: Betul.
0: Gitu kan.
1: Jadi akhirnya semua menganggap kamu dukun gitu ya. Bagus.
0: Tapi sekarang hilang minyakku. Bener Foxian, yang biasanya ada di meja. Minyak gue kemana nih? Gitu kan tiba-tiba WhatsApp, Pak maaf kebawa. Gitu alasannya tuh. Dan itu kemarin juga ada yang salah bantal.
1: Oh,
0: nengoknya susah.
1: Iya, nengoknya susah.
0: Akhirnya sini ya, gitu kan. Nah, aku juga agak-agak apa ya, agak norak ya, gitu kan. Eh beneran lu? Gitu kan, ini bisa lu. Sakit kepala, bukan sakit kepala,
1: salah
0: sakit
1: bantal.
0: Salah
1: itu kan tengeng namanya, kan Jawa bilang tengeng.
0: Nengok kan sebadan badan tuh Be. Terus akhirnya sini udah dipakein ini, sakit nggak Pak? Enggak gitu kan. Dan itu akhirnya dibawa pulang sama dia. Terus pas dibalikin seperempatnya hilang. Ini beneran ya buat Muhammad Iqbal. Seperempatnya balikin. Itu dituang sama dia Pak.
1: Betul.
0: Hilang itu di meja.
1: Jadi kalau colong-colongan minyak ya. Sedangkan yang ada di sini aja udah tuntas.
0: Udah habis.
1: Yang di ini di meja siaran ini yang kita taruh di display. Kalaupun kita buka tinggal arah 1/10.
0: Iya lagi. Iya lagi.
1: Waktu itu. Jadi semua seneng pakai gitu loh.
0: Bener.
1: Ya, jadi kita nih bukan bikin minyak sekedar minyak bener, ya Mas bener, ya. Bener. Jadi minyak kita memang bahkan beberapa orang bilang minyak sakti atau segala macam. Waktu dibikin itu dengan penuh perhitungan.
0: Oke.
1: Bahannya juga bahan-bahan yang bagus. Anda tadi udah teliti kan di situ bahan-bahannya apa?
0: Betul.
1: Ini saya belum sebutkan yang lain ya.
0: Baru keladi tikus
1: ya,
0: nih.
1: Keladi tikus biar yang lucu-lucu.
0: Sama kerangean.
1: Kerangean itu
0: asing
1: udah,
0: pasti di kuping.
1: Iya, itu pun kalau dicocokkan di Wikipedia atau di katalognya LIPI ada.
0: Ada. Secara
1: dan
0: jurnal.
1: Secara ya. Jurnal itu sudah diteliti. Jadi bukan sekedar kita ngambil barang, tapi bahan-bahan kita sudah diteliti dan termasuk di dalam jejamuan ya itu. Jadi jangan dikira kita asal nyomot aja. Dan kalau Anda tanya di Krangean, nggak semua pasar ada itu.
0: Oh, secara marketnya memang.
1: Ya marketnya memang karena mereka jarang pakai gitu loh.
0: Oke.
1: Dan bahkan sering sudah dilupakan gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau dijual di secara market bebas belum tentu ada juga ya Pak ya untuk Krangean sendiri ya.
1: Iya jarang gitu loh.
0: Rare nih barang langka
1: ya,
0: nih.
1: Iya barang ya. Rare ya. Ya. Kayak apa namanya gitar lah ya.
0: Iya.
1: Les Paul tahun 58 gitu.
0: Mahal tuh. Gak sembarangan.
1: Nah
0: tuh.
1: Kita pakai bahan-bahan yang seperti itu.
0: Tapi
1: tidak menyebabkan harga kita melonjak kan. Bahkan dari 2013 sampai 2026 harga tertinggi kita sama aja 230.000 kan.
0: Yes. Itu yang nah, dia anti sama inflasi.
1: Iya.
0: Terus apa itu inflasi?
1: Iya. Itu Pak Bambang gimana cari untungnya?
0: Iya. Banyak yang nanya ya waktu itu ya.
1: Kok bisa untung gitu? Saya untung karena saya nabung. Jadi
0: Tripilo.
1: Iya, tiga bantal.
0: Tiga gitu. Bantal filosofinya ya, Babe
1: itu
0: dalam bisnis.
1: Tabung. Nah tabung itu kan semakin besar. Nah kalau misalnya ada masalah, tabung itu bisa untuk ganjel
0: konsultasi,
1: kos produksi dan sebagainya.
0: Nah itu ya makanya kamu dengerin kita di Maribung Rebut Kembali. Selama Juli 2026 Babe akan dengan senang hati tuh membuka semua pengalaman. Terus juga tips and triknya. Mau jadi sales marketing kek atau nol gepengnya kek itu yang the base-nya tuh Babeh tuh.
1: Jadi kita serius bener lah dalam menangani minyak.
0: Betul.
1: Bukan sekedar minyak. Sekarang nih saya baca di apa namanya di laman saya di Facebook. Orang bikin minyak banyak banget. Bikin minyak ini dengan bahan begini. Beneran Bang Kak tuh.
0: Be, ada sedikit kekhawatiran gak sih dengan pebisnis-pebisnis baru di bidang yang sama seperti itu?
1: Saya gak pernah, karena saya kompetisi itu gak ada.
0: Ya. Jadi dianggap ini adalah sebuah kompetisi ya?
1: Betul,
0: Babe, ya?
1: Karena saya lihat bahwa ya contoh paling gampang adalah misalnya Sony lah ya. Sony kan udah lama gitu. Banyak barang baru ya Sony tetap aja ada.
0: Brandnya
1: karena barangnya emang unggul gitu. Nah, kita harus mempertahankan keunggulan itu.
0: Quality-nya.
1: Ya, quality keunggulan dan kita menjaga produksinya ini standar yang benar. Gitu. Dan saya enggak percaya kompetisi. Kalau barang bagus pasti laku gitu aja.
0: Sadis. Itu the best way. Pemahaman yang keren.
1: Betul.
0: Enggak percaya.
1: Enggak percaya sama
0: kualitas gue udah oke.
1: Iya, betul.
0: Sadis.
1: Nah, banyak para industriawan yang selalu mikir ini kok apa nggak terlalu bagus, kenapa nggak kita turunin aja quality gitu. Nah itulah jalan masuk jurang gitu.
0: Be, tapi ada nggak ini sih pemahaman Rino aja ya Be, selama hampir satu dekade ya Be hitungannya dekade lebih lah ada nggak sih Be beberapa pelaku usaha yang bisnisnya hampir sama seperti Babe ini gitu kan yang pernah mengajak bisa nggak ya kita kayak seperti memonopoli pasarnya di dalam wellness atau apa
1: ada sih yang ngajak
0: beberapa tuh ada ya
1: cuman saya tetap berpikiran kita tidak boleh menghalangi orang cari rezekinya.
0: Keren.
1: Ya kalau dia bisa bikin barang lebih bagus dari saya, masa kita harus fair ya gitu.
0: Okay.
1: Makanya quality number one.
0: Okay. Bukan berarti Babe harus bersaing secara tidak sehat ya, justru malah oh melihat ini malah terpacu
1: betul,
0: lagi ya Babe
1: iya, untuk jadi,
0: mengupgrade gitu ya.
1: Kan mereka tanya sama saya, Babe kan udah bikin 50 juta botol sepanjang ini, bisa mempertahankan kualitas? Ya bisa, kenapa? Karena kita niat. Niatnya itu mempertahankan kualitas. Jadi kita niatnya bukan cari duit, tapi mempertahankan bahwa barang ini barang bagus. Karena saya ini setengah seniman lah. Bagi saya karya itu lebih penting daripada duitnya itu sendiri.
0: Wah ini susah Fox, yang udah beda mindset ini sama kita sama Babe lah. Harus belajar nih.
1: Karya, karya ini yang 100% harus kita jaga.
0: Kalaupun tadi kata Babe bilang ada yang lebih bagus, ya fair-fairan. Kita fair enough. Tapi Babe tetap akan berkarya dan upgrade lagi.
1: Betul. Dan saya kan nggak berhenti upgrade. Walaupun waktu zaman kutus-kutus saya nggak pernah umumin. Saya kan dari awal 49 bahan. Saya nggak umumin sampai di akhir masa kutus-kutus 2023 itu 69 bahan. Saya nggak pernah jelasin tambahannya itu apa. Gitu. Terus dari 69 jadilah sangat-sangat klasik jadi 77.
0: Bertahap ya,
1: betul. Jadi ada upgrade gitu loh. Ini kayak software aja dong. Point 1, point 2, point 3 dan sebagainya. Dan itu saya pertahankan karena bagi saya yang penting karya gitu loh. Duit menurut saya kalau karya kita bagus duit akan datang dengan
0: ngikut
1: sendiri. Karena seperti juga musik ya, kalau bagus ya kita jadi artis besar lah gitu.
0: Iya benar.
1: Banyak yang ngundang, banyak yang viewer dan sebagainya.
0: Keren. Kalau bisa dibilang Babe, ayo kita bersaing secara sehat tapi melalui karya lagi.
1: Ya itu, jadi tujuan saya berkarya. Bukan sekedar cari uang.
0: Bukan sekedar berbisnis ya, Babe ya.
1: Kata bisnis ini cari uang lah istilahnya. Jadi saya lihat itu apa namanya Avandi ya, Avandi. Karyanya kan dikritik yang begini, yang begitu, terus juga banyak yang niru gayanya.
0: Betul.
1: Ya Avandi tetap Avandi, ya kan. Dia dari pantai udah dapet 3 lukisannya. Gitu.
0: Berarti kalau misalnya nih,
1: dua miliar, 6 miliar hanya duduk di pantai ngelukis. Ya kan karena memang dia maestro gitu.
0: Gak usah pusing kalau kayak gitu kan. Mau ada yang mau copy paste juga ya silakan. Beda tangan.
1: Beda tangan, beda hasil.
0: Beda harga juga.
1: Iya, dan juga apa namanya? Ya kan kalau lukisan lah, mungkin saya bisa ngelukis kayak Van Gogh ya. Ya bisa niru lah persis lah gitu. Ya sama tulisan lukisannya Van Gogh yang 50 juta dolar ya enggak bisa lawan saya. Iya kan? Maling saya cuma jual $5
0: walaupun mirip.
1: Iya, karena nyawanya gak bisa ditiru.
0: Setuju.
1: Juga minyak. Betul. Kalau orang belum bisa merasakan, aku baunya kayak ini, kayak itu, coba dirasain. Kemarin kita habis baru datang ke salah satu perusahaan farmasi terbesar di Indonesia. Namanya Kalbe Farma, ya kan. Temu kita. Saya bilang ini dua raksasa ketemu nih. Kalbe dan sangat-sangat
0: MU Liverpool.
1: Dia lolos. Kok baunya kayak kutus-kutus ya? Iya, coba di amatin ya. Oh iya beda. Wih, loh kok beda lagi baunya? Ternyata baunya sangat-sangat itu per layer lama dioles itu bisa berubah gitu.
0: By minute-nya ya, Be?
1: Iya. Jadi karena minyak itu kan yang pertama kali yang gampang menguap ya. Biasanya minyak serai. Nah, itu gampang. Makanya suka bilang, baunya kok minyak serai. Hampir semua gitu. Karena minyak serai yang pertama kali terbang dia menguap. Nah, kalau kita kan base-nya yang dasarnya kan minyak gaharu.
0: Nah, udah minyak gaharu, Be?
1: Iya.
0: Pemakaian kita tuh?
1: Iya, betul.
0: Sadis.
1: Gaharu tuh minyak termahal di dunia.
0: Betul, setuju tuh. Yang didemenin juga sama dunia-dunia lain. Minyak gaharu.
1: Ditakutin bukan didemenin. Kita pakai minyak gaharu, weh, levelnya levelnya lebih tinggi daripada gue, ngacir aja deh gitu.
0: Aman tuh.
1: Betul.
0: Iya.
1: Itu tuh pakai minyak gaharu. Pakai minyak pacoli. Nama kerennya dari minyak apa namanya ah, kayak rumput itu. Ah, namanya.
0: Apa be, kita cari?
1: Akar wangi.
0: Akar wangi. Cari.
1: Iya, minyak akar wangi. Minyak itu enggak murah gitu.
0: Oh, mahal nih, be ya?
1: Mahal juga.
0: Oke. Okay.
1: Sampai enggak harum.
0: Minyak akar wangi, vetiver oil.
1: Iya, oh sorry, bukan patchouli, vetiver oil.
0: Vetiver ya, oil. Minyak atsiri yang diekstrak dari akar tanaman vetiver. Aromanya hangat, menenangkan, dan minyak ini populer sebagai aromaterapi, bahan parfum pereda stres. Kabupaten. Oh, pantes ketika itu ada suka yang mengendus wanginya tuh bikin rileks ini.
1: Betul. Ada vetiver. Sorry, bukan patchouli.
0: Oke, okay, vetiver oil, Foxia. Ya.
1: Okay. Ada lagi sekarang patchouli coba.
0: Patchouli. Namanya minyak. Agak-agak
1: gemesin. Nama ya? Indonesianya apa saya lupa.
0: Patchouli minyak. Patchouli oil ada, Bro. Nah,
1: iya.
0: Patchouli.
1: Patchouli.
0: Tulisannya patch ya.
1: Iya.
0: PATCHOULI ya, Foxia. Iya. Atau minyak nilam.
1: Minyak nilam.
0: Minyak asiri dari daun tanaman nilam yang berfungsi sebagai pengikat aroma, fixatif dalam parfum. Minyak ini sangat diminati industri wewangian karena wanginya yang earthy dan tahan lama, serta sering digunakan dalam aromaterapi untuk relaksasi.
1: Iya.
0: Ini
1: jadi
0: yang
1: bikin relaks. Ada vetiver, ada patchouli,
0: ada.
1: Masih kurang apa?
0: Tiga. Minyak
1: the
0: mahal
1: big name
0: nih
1: ya. Yes. Big name di dunia relaksasi ya.
0: Iya. Minyak mahal semua nih, Foxian. Dan harga babi tetap stabil.
1: Tetap stabil.
0: 2013-2026.
1: Keren. Tetap 230.
0: Ya. Mungkin kalau orang awam mikirnya, ini orang nyari apa sih? Harganya tetap segitu ya.
1: Kita kan nyari kualitas. Karya.
0: Mantap.
1: Iya kan. Jadi, saya tidak mau dibilang bikin minyak-minyakan aja gitu. Terus nyari duit, kita bohongin orang. Enggak begitu cara saya.
0: Okay.
1: Saya pengen efeknya gimana. Okay. Makanya saya kumpulin minyak-minyak hebat itu. Dan terima kasih itu semua made in Indonesia.
0: Semua nih?
1: Iya. Jadi Prancis tuh import itu minyak-minyak itu untuk jadiin parfum.
0: Oh, dan malah kita beli hasil racikannya yang mahal-mahal jutaan itu, ya. Padahal tuh aslinya dari kita tuh bahannya. Iya.
1: Ngapain ya kan?
0: Aduh,
1: kenapa nggak pakai sana-sana?
0: Kita.
1: Iya kan? Kapet semuanya itu.
0: Iya. 140 nih. Kurang apa? Masih aja jahatin babi gue lo. Main jurnalnya nih, bukan main-main.
1: Iya kan, saya bisa menaruh daftar 140 ya.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Cuman ya nanti itulah banyak. Indonesia nih konoha banget kan. Tiru-tiru. Aduh, repot saya.
0: Be, aku mau nanya. Kalau untuk sekelas babe lah saat ini gitu ya. Babe kan kadang suka ngisi seminar, talk show, atau acara-acara tertentu lah. Kadang kan banyak orang-orang yang juga kurang lebih paling nanya ke babe gitu kan, tentang racikannya bla bla bla. Babe nggak ketakutan tak ide kecolong atau kayak gimana?
1: Iya, saya kan nggak kasih seluruhnya.
0: Iya sih benar.
1: Ya.
0: Setuju nggak be kalau misalnya ide dari kita tuh belum tentu orang bisa melakukan?
1: Oh jelas. Contoh paling gampang ya. Nih di Jalan Kebon Sirih kan ada apa namanya nasi goreng kambing tuh.
0: Iya.
1: Pernah sepi dia. Sampai hari ini. Padahal nasi goreng kambing sekarang ada di mana-mana.
0: Benar, benar.
1: Nah, itu tangan sama the way of thing-nya itu beda.
0: Oke.
1: Okay. Jadi waktu kita masak, itu kalau kita pakai feeling, itu masak kita jadi khas diri kita.
0: Oke.
1: Okay. Jadi energi magnetik yang ada di dalam tubuh ini juga ikut masak.
0: Energinya turun ya. Oke. Okay, okay.
1: Bahkan pikiran kita itu bisa. Kayak sekarang kan kita bikinnya di Bali, tapi pikiran saya di Bali. Pikiran saya masuk tuh di produk-produk yang sekarang dibikin di Bali.
0: Oke. Jadi kalau bisa dibilang kita juga nggak perlu takut ya, Be ya.
1: Ya.
0: Dengan para imitator atau
1: ya,
0: orang-orang
1: betul,
0: yang mencoba
1: jadi,
0: gitu kan.
1: Sekarang ini aja lah, paling gampang Apple lah ya.
0: Iya.
1: Apple kan terkenal banget ya.
0: Apple bayar lah ya besok.
1: Coba mana yang ada yang bisa deketin Apple?
0: Betul.
1: Nggak ada. Karena khas sekali Apple itu. Jadi dari semuanya, dari cara mereka menata apa artistiknya, dari semua buatan dia, warna yang dia pilih, itu khas Apple gitu.
0: Bahkan feature-featurenya
1: ya. Iya, feature-nya betul, juga khas betul, Apple betul. Makanya sekarang orang kalau pergi kemana-mana gak bawa iPhone tuh kayak hidup tuh kurang satu strip ya.
0: Iya, bener. Baterainya kayak hilang loh satu strip. Iya, iya.
1: Allah, Samsung.
0: Bahkan bisa dijadikan sebuah apa ya, validasi kalau lu tuh orang kaya kalau udah pakai iPhone. Sampai
1: bukan orang kaya, orang yang mikir.
0: Orang yang mikir, ya. Oke.
1: Kalau cuman kaya aja biasalah. Ini orang yang mikir, kena makanya belilah
0: iPhone
1: okay. Gitu.
0: Padahal waktu itu ada brand berseberangan, Samsung ya, Be ya.
1: Samsul. Samsul. Om Samsul.
0: Ya, si Samsul ini bahkan mau mengklaim dia sudah di atasnya dari si buah inilah. Betul, gitu. Oke, ya. Oke. Okay.
1: Tapi enggak bisa. Legacy itu udah tertancap di otak kita.
0: Iya.
1: Sama juga kutus-kutus satu sanga-sanga. Orang udah tahu kalau saya bikin tuh pasti enggak main-main gitu loh.
0: Oh, oke, okay, got it. Jadi mungkin secara simpelnya gini ya, Foxian, kalau POV-nya si Rino nih melihat kayak orang kan tahu nih ya, kalau misalnya harga si Apple ini kan bisa sampai puluhan juta dan lain, tapi orang masih berbondong-bondong untuk beli karena tahu quality-nya.
1: Iya.
0: Sama aja mungkin kayak, bukan sama aja mungkin, persis lah yang terjadi di sanga-sanga. Udah 10 tahun, harganya mungkin orang bilang, ih segitu gitu kan. Tapi banyak juga, bahkan sampai 50 jutaan botol.
1: Iya, betul.
0: Berarti kita kan ini ada kualitas yang dipertanyakan ya, Be.
1: Iya. Gitu. Okay. Jadi, karena memang bagi saya karya lebih penting daripada cuan.
0: Okay.
1: Ya, saya diketawain tuh di acara Rahasia Sehat tuh.
0: Siapa yang ketawa?
1: Rajas. Kan ada podcast kita yang namanya Rahasia Sehat.
0: Iya, yang samping nih.
1: Iya, samping situ tuh. Saya tuh ya, karena bagi saya karya dan karya itu apalagi menyembuhkan itu yang bikin kepuasan hati.
0: Oke. Okay. Dan ya, itu gak ada harganya sama sekali
1: itu,
0: gak ternilai
1: ya,
0: itu
1: unbelievable, priceless ya, priceless.
0: Oh, okay.
1: Ya kan kayak kita nyanyi dreng, orang tepuk coba, itu dia
0: ambience
1: itu. Wah, kayak di surga kita.
0: Nyawa kayak keangkat.
1: Iya, keangkat.
0: Iya. Aduh, pernah lagi ngerasain kayak gitu tuh. Priceless banget emang, betul. Kenapa Be diketawain? Kenapa Be diketawain? Kan itu udah orang udah tahu dari segala quality-nya ya kan,
1: ya,
0: harga juga
1: ya mahal. Karena enggak, karena dia bilang ya kok gitu-gitu aja bisa ya kan.
0: Oke.
1: Jadi kayak sebuah lagu aja ya. Ya lagu apa yang sering diputar ya tuh, kalau lagu itu muncul kan kayak ada nuansa yang beda gitu loh.
0: Okay.
1: Padahal ya keluar dari speaker kan. Tapi dia menciptakan apa namanya,
0: kita ngebawa ya, suasana ngebawa itu
1: kita,
0: ya.
1: Itu gak bisa ditiru.
0: Imajinasinya kebawa karena itu lagu ya, ya. Berarti betul. Lagu itu bisa dibilang berhasil.
1: Betul.
0: Oke.
1: Jadi produk sanga-sanga semua saya buat dari tangan saya itu selalu punya kualitas seperti itu.
0: Oke. Dan memang setuju juga kalau dari Rino sendiri ya, itu tadi kemarin tuh si kucing sama si salah bantalnya teman.
1: Iya. Itu kan nyata, kamu lihat sendiri.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya.
1: Makanya kamu dijuluki dukun sakti.
0: Borok, hilang minyak gue.
1: Iya, gara-gara itu minyak kamu hilang.
0: Bukan percaya karena Rinonya, minyaknya yang dihilangin.
1: Iya, jadi untuk semua, ya kan, udahlah jangan dengerin yang lain ya. Dengerin aja yang sanga-sanga. Karena setiap hari kayaknya ada minyak baru yang tiru-tiru.
0: Bermunculan ya, pastinya.
1: Bermunculan. Bahkan dia menceritakan dia dapatnya dari pergi ke gunung yang paling tertinggi di dunia. Di atas dia dikasih minyak.
0: Minyak nyong-nyong dingin loh.
1: Iya.
0: Nyari ke gunung ngapain, orang ada di kita semuanya.
1: Betul. Jadi saya bukannya apa namanya, orang boleh berusaha ya.
0: Iya.
1: Tapi ini adalah pengalaman jiwa. Bukan sekedar pengalaman intelektual. Tapi pengalaman jiwa. Waktu kita menghadapi persoalan, tidak ada satupun produk dari sanga-sanga dibuat tanpa ada persoalan dulu.
0: Oke.
1: Jadi kita buat itu ada persoalan, makanya kita buat minyak. Ya, misalnya minyak gatalin.
0: Ya.
1: Karena Bunda Riva gatalin sampai 3 bulan nggak sembuh-sembuh, udah ke dokter, udah bolak-balik, udah sampai frustasi, dan akhirnya nangis di depan saya. Tolong dong dibikin minyak gatel. Pertama kan dia ini Ibu Rivani suka-suka gak percaya sama saya gitu.
0: Awalnya in the beginning ya.
1: Tapi sering gak percayanya itu. Termasuk gara-gara gatel itu.
0: Oke.
1: Malah saya dimarah-marahin. Udah saya cek darah, ya oke lah sana cek darah dan sebagainya. Saya diam aja sampai dia betul-betul mengatakan, saya gak tahan gatelnya. Tolong dong bikinin minyak untuk gatel saya. Udah, saya bikin. satu hari itu selesai. Sorenya udah saya kasih dia, dan dia terkejut karena setelah dibalur oleh minyak gatelin bikinan saya, belum sampai berkedip gatelnya udah hilang.
0: 3 minggu yang kata Babe bilang ya.
1: Oh,
0: penyembuhannya?
1: Enggak, itu juga sudah sembuh.
0: Oh, udah sembuh.
1: Iya, cuman kan gatelin itu enggak artinya enggak sembuh total. Nanti berangsur, 2 hari lagi keluar ya, lagi okay. Kita kasih hilang lagi gitu. Nah, tadi saya juga ngecek nih, dasar isengnya. Jadi ada nyamuk nih di tangan saya. Saya diemin aja.
0: Mau kasih dulu loh.
1: Nah, iya. Ada 2 nyamuk saya biarin sampai dia kenyang pergi sendiri kan. Nah, udah baru bentol. Saya kasihlah minyak gatelin.
0: Gak gatel tuh langsung.
1: Ya gatel sih awalnya waktu dia pergi itu. Padahal pengen plok gitu kan. Terus saya ingat Buddha, jangan membunuh. Jadi saya biarin lah. Donor darah.
0: Iya, kalau misalnya ke PMI kan, kalau misalnya kita kebanyakan zat besi atau apa kan nggak boleh donor darah ya, Be?
1: Ya nggak tahu lah pokoknya.
0: Makanya dikasih
1: iya,
0: ke nyamuk boleh dah.
1: Nyamuk. Saya ingin buktiin gatelin itu masih dahsyat gitu kan.
0: Oke.
1: Baru saya ambil gatelin, saya kasih set. Udah

0: Saya orang yang sekali pada periode tertentu suka nggak percaya sama diri sendiri gitu.
1: Ya, oke. Okay.
0: Ya.
1: Bisa. Ada fase itu ya, Bapak ya.
0: Oke, oke. Iya kan. Maksud sih lu punya hotel apa hotel, punya radio 11. Iya ya, gua punya radio 11 ya. Kata itu ini oh bener 11. Baru saya percaya lagi. Yeah, yeah. Terus saya cek, oh radio sih oh masih nyala. Radio ini oh masih nyala. Saya diam sendiri ketawa sendiri saya. Gitu. Untuk meyakinkan diri saya sendiri. Kita sebagai manusia kan suka, masa sih dengan kekuatan kita bisa bikin network radio, okay. Ya kan, segitu banyaknya di kota-kota besar lagi ya. Jadi saya suka bertanya seperti itu, dan pada ada waktu luang saya coba cek, bener gak radio saya itu ada segitu banyaknya.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan saya udah download, tinggal cekin satu, saya dengerin ini muter lagu apa muter apa gitu kan. Terus kalau ada penyiarnya saya dengerin, ternyata semua serius itu, semua radio gitu. Jadi it's work gitu. Ya kan.
1: Berhasil dan emang ada
0: pembiangnya. Ada dan it's work gitu.
1: Oke. Okay.
0: Nah, itu periodically saya lakukan pada diri saya.
1: Oke, okay, oke. Okay. Langsung diuji coba ke Babe pastinya.
0: Iya, betul. Jadi untuk meyakinkan diri saya. Makanya saya coba cek apa termasuk produk. Ya kan. Sangat-sangat ultimate yang katanya 140. Benar apa enggak ya? Saya coba. Dan saya rasakan, wih betul gitu. Jadi bukan saya tidak ngecek, enggak. Saya selalu cek semua produk, ya kan. Ya kalau apa namanya skincare ya Bu Riva yang saya suruh ngecek. Kalau saya kan bingung itu ngecek skincare.
1: Bingung ngomongnya itu.
0: Iya.
1: Lebih ntar Babe mukanya jadi kinclong atau gimana kan keder.
0: Betul. Jadi saya selalu ada waktu untuk mengkoreksi.
1: Oke.
0: Dan mencoba produk-produk yang pernah saya keluarkan dan saya cek sendiri dengan badan saya.
1: Oke. Berarti di balik ya kalau bisa dibilang kan udah ada kesuksesan seperti ini, di balik nama besarnya juga Babe juga terkadang masih melakukan kayak quality control secara direct ya, Pak.
0: Betul. Dan tubuh saya yang saya pakai sebagai quality control.
1: Oke. Keren loh. Berarti masih terpantau dan enggak ya udahlah udah jadi ya wes lah gitu ya, kan.
0: Bahkan teman-teman yang TikTok itu, saya pantau loh satu-satu.
1: Okay.
0: Saya kasih love itu lah.
1: Iya.

0: saya suka terukun langsung.
1: Didongkrak langsung.
0: Iya, sama Babe itu. Betul. Jadi saya kasih lo, makasih Babe gitu. Ada yang diem aja loh. Nih, kagak tahu nih bos sedang lihat.
1: Enggak tahu lah ada matelnya nih.
0: Seperti itu, Mas.
1: Oke.
0: Jadi saya selalu mencek semuanya. Gitu.
1: Oke.
0: Semua organisasi yang kita punya kita cek. Dan mereka tuh beneran enggak jalanin roda bisnisnya sangat-sangat.
1: Oke.
0: Karena jarang orang yang bisa konsisten dalam waktu lama ya.
1: Betul.
0: Untuk itu saya turun tangan.
1: Pasti ada titik jenuhnya ya, juga. Ya sebenarnya sih Foxian Babe lebih tepatnya bukan mau untuk micromanage ya, ya cuman memang ya mengkontrol secara direct gitu loh. Apakah roda atau sistem bisnisnya ini ada atau human error kah, atau ada misleading ya kah, gimana? Ya wajar-wajar aja sebenarnya
0: ya, kali betul. Itu. Jadi jangan dikira saya awal gelap ya, melihat bisnisnya doang, enggak. Jadi saya perhatikan juga quality. Seperti hari ini kita bongkar-bongkar ya. Akhirnya kita menemukan ada sebuah kesalahan. Ternyata tempat alat-alatnya ini numpuk jadi satu. Panas gitu.
1: Nah,
0: saya bilang gampang, beliin aja kipas angin, kasih gitu.
1: Dan akhirnya solusi pun tercipta.
0: Iya, gitu, jadi saya selalu ingin membuat apa yang saya buat atau sistem yang saya buat semakin hari semakin baik ya.
1: Ya sebenarnya good point juga ya, kalau misalnya as a leader, as a founder, atau sebagai pemimpin ya Beh ya, kayak misalnya ya ini sih sebenarnya bukan sebuah micromanage yang Babe harus ngontrol semuanya, terus harus perfeksionis di segala hal, enggak juga gitu ya.
0: It's work, okay,
1: gitu ya. Sesimpel itu aja
0: Betul.
1: Gitu. If there's something happen, Babe terjun gitu loh. Tapi ya sekedar okay, salahnya di mana? Just di cross check. Okay, kita cari solusinya.
0: Ya,
1: okay. As simple as that, folks. Ya.
0: Kita kasih solusi.
1: Wah, teman kos-kosan.
0: Ya, jadi saya bukan orang yang perfeksionis.
1: Ya.
0: Tapi saya nggak mau orang jadi sembarangan.
1: Ya.
0: Jadi tetap saya pantau.
1: Gitu. Lebih ke realistis aja sih. Ya.
0: Pokoknya kalau bisnis ya jalan lah bisnisnya. Kalaupun ada hambatan, gimana kita mencari jalan untuk menghindari hambatan.
1: Dan tersebut. Itu juga semuanya bisa dikomunikasikan ke Babe ya, Foxian.
0: Ya, gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak berkenan tentang bisnis sangat-sangat, bisa loh
1: open discuss.
0: Ke saya gitu.
1: Karena
0: saya itu kan terbuka.
1: Ya.
0: Nomor telepon saja terpampang di Facebook.
1: Iya lagi.
0: Data tutup-tutup.
1: Iya lagi. Itu pusing gak sih, Be? Wow, WhatsApp tatatatatat naik mulu kayaknya.
0: Ya, saya enggak ikuti itu yang apa grup ya. Teman-teman itu saya enggak pernah.
1: Pusing ya, Be. Kalau enggak di hidden notifnya.
0: Iya, ya enggak, pokoknya saya enggak. Ya saya tetap baca.
1: Mantau aja.
0: Iya, saya enggak ikut-ikutan karena anunya beda, apa namanya, the way of thing-nya.
1: Oke.
0: Kita kan menjaga pasar nih ya.
1: Betul.
0: Kalau mereka kan menjaga kekerabatan gitu. Jadi kalau saya itu tidak penting, asal saya baca dan saya tahu kan.
1: Oke. Walaupun beda POV ya, Babe ya. Oke. Menarik Foxian nih.
0: Ini gimana nih?
1: Kita bacain WhatsApp dulu nih.
0: Iya, oke.
1: Ada dari 0818 0415 sekian. Selamat malam Babe. Wayan nih dari Bali.
0: Be.
1: Saya mau tanya saya mau tanya apa arti dari tanamilah tanamu dan kaliku suksme, terima kasih. Iya, itu apa sih Be, dibacanya Be? Ini saya mau tanya apa ya arti dari tanamilah tanamu
0: gak
1: dan
0: kaliku kaliku. Itu aja be. Artinya kaliku sama tanamilah tanamu.
1: Oke. Okay. Ya, oh iya, nya nggak ada arti berarti ya.
0: Ambil. Oh ye,
1: reggae tuh.
0: Jadi kenapa dikasih nama kaliku ya? Itu asalnya sebetulnya kalila.
1: Ya. Oh kalila.
0: Iya, tapi nggak tahu ternyata ada yang daftarin.
1: Oke.
0: Okay. Jadi waktu saya daftarin kalila ditolak sama Haki. Ya.
1: Oh karena udah ada yang masuk.
0: Sudah ada.
1: Okay.
0: Iya, iseng aja loh. Saya kan udah keluar lama tuh kalila. Kok ada yang juga nyamain gitu loh.
1: Oke.
0: Okay. Terus saya rubah gampang aja karena depan saya kali ya. Terus saya jadiin kaliku.
1: Sesimpel itu dari nama loh Foxian.
0: Dibelokin dikit.
1: Filosofinya jadi cuma itu doang.
0: Iya.
1: Okay. Karena kalila awalnya.
0: Iya, jadi kaliku.
1: Karena mentok di Haki.
0: Betul.
1: Terus depan lagi ngawur dikit ada kali.

0: itu kali.
1: Nah, dulu tanamilah tanahmu tuh, tanami tanamu. Gitu.
0: Apa sih?
1: Dulu tanamilah tanahmu. Namanya tanami tanamu.
0: Tanami tanamu. Ya. Oke. Okay.
1: Kenapa saya pakai tanami tanamu? Itu sebetulnya dari minyak basicnya itu minyak tamanu.
0: Oh, ya, tamanu oil itu ya. Ya,
1: tamanu okay. oil. Diplesetin dikit ya. Tanami tanamu. Ah, okay. Jadi M jadi N gitu.
0: Okay, okay.
1: Ada yang daftar. Waduh.
0: Oh, udah kedaftar juga tuh di Haki.
1: Waduh. Okay. Saya bablasin aja.
0: Babe itu ada filosofinya enggak sih ketika dari sebuah penamaan atau apa?
1: Iya, betul.
0: Itu jadi selalu ada pengulangan-pengulangan
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul.
0: Loh.
1: Ya, itu rhyme namanya.
0: Oke, okay, rhyme. Musisi, Bro.
1: Ya,
0: sorry.
1: Musisi, Bro. Ya kan.
0: Iya, iya, iya. Metronom tuh.
1: Metronom, ada metronomnya tuh. Jadi akhirnya saya rubah tanamilah tanahmu.
0: Oke. Gitu. Masuk deh tuh.
1: Masuk gitu. Yang tanami tanamu enggak tahu tuh produk apa, saya enggak tahu, hilang juga di pasaran. Cuman saya kesel loh, ngapain dia pakai itu gitu. Orang kerjaan. Bikin nama jangan nyolong punya orang dong gitu.
0: Kalau tuh orang yang punya hakinya datengin Mbak Bebe mau beli enggak nama Mbak Bebe ambil.
1: Ah, gua kasih gini. Buat tonjap tuh. Enak aja.
0: Untung ada visual nih. Kalau visualnya kena violation nih kita nih.
1: Tonjok lo. Udah nyolong dijual lagi.
0: Kira-kira bagus datang.
1: Iya.
0: Tobat duit lo, Bro.
1: Iya. Ya kayak kutus-kutus kan dipakai orang gitu. Terus dia bikin cerita, dia yang buang. Dia dapat dari apa namanya? Dari perjalanan.
0: Mm-hmm.
1: Bahkan dia bilang dari umur 4 tahun itu udah berpikir akan bikin minyak.
0: Oh, dapat gitu. Dapat ilham ya. Nah, 4 tahun.
1: 4 tahun.
0: Kayak ayo
1: angka 1 sama angka 3 aja enggak bisa bedain.
0: Aduh, malah bingung.
1: Jadi apa kok anu gitu loh. Aku bukannya ini loh di tanah air kita.
0: Mm-mm.
1: Ini logika tuh kok kayaknya gak dipakai gitu loh.
0: Mm-mm.
1: Dan itu benar sesuai dengan apa riset ya.
0: Mm-mm.
1: Indonesia itu IQ-nya di bawah 70.
0: Oke.
1: Okay. Ya di bawah 70 tuh kalau di kelas Amerika itu udah idiot.
0: Iya kan? Ini ada jurnal.
1: Iya, itu ada jurnalnya. Gila banget.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Jadi semua kita ini idiot. Kesel saya. Iya kan?
0: Ya,
1: makanya
0: ya, ya,
1: tadi
0: ya, ya.
1: Ada orang enak aja saya yang bikin kutus-kutus terus bikin cerita, bikin drama, ya kan? Dipikir ketoprak bikin drama.
0: 4 tahun. Masih jadi, kecil banget tuh.
1: Iya.
0: Iya, iya,
1: gitu.
0: Iya.
1: Katanya saya dapat warisan dari ibu saya.
0: Ini beda orang tapi.
1: Hah? Enggak, sama aja.
0: Oh, sama.
1: Si Baijo.
0: Baijo, oke. Okay.
1: Saya kalau baca dia ngomong loh. Di apa namanya? Di YouTube atau di Facebook saya kurang tahu.
0: Mm-hmm.
1: Ngomong di depan umum dengan gagah berani gitu.
0: Statement dia.
1: Statement.
0: Oke.
1: Okay. Gitu loh. Kok bisa gitu loh.
0: Seberani itu ya.
1: Seberani itu.
0: Dan itu ada dokumentasinya lagi.
1: Ada.
0: Oke, oke.
1: Iki wong ki piye to ya?
0: Nih, dapat begini.
1: Ya. Saya tuh enggak ngerti gitu loh. Iya kan?
0: Iya, iya.
1: Jadi banyak sekali orang tuh ngaku-ngaku, ya kan? Bahwa dialah penemunya dan sebagainya dan sebagainya.
0: Oke. Okay.
1: Gitu. Kenapa kita tidak bisa jujur? Karena jujur tuh hubungannya dengan IQ.
0: Jujur itu
1: ada hubungannya dengan IQ. Semakin tinggi IQ-nya orang tuh semakin jujur gitu.
0: Oke. Okay.
1: Jadi kalau semakin turun semakin tidak jujur.
0: Oke.
1: Okay. Jadi relationnya ada.
0: Dan kalau jurnal Amerika idiot.
1: Kelasnya idiot gitu.
0: Kelasnya idiot.
1: Iya. Bayangin itu kerja aja nggak boleh kalau di Amerika. Terutama yang
0: 70 nggak bisa kerja tuh?
1: Nggak boleh.
0: Oke. Oke.
1: Suara apa tuh?
0: Dari luar kayaknya, Be.
1: Oh, luar.
0: Oh, iya.
1: Ada orkestra lewat.
0: Be, ini kita... kenceng banget nih orkestranya. Iya. Yang lewat nih ya.
2: Erwin Guta apa? Oh iya, silakan silakan lewat.
0: Beda satu lagi, Beh, sebelum kita nge-hold nih ya. Ada dari Eri. 0858 88 sekian-sekian. Ada studi klinisnya nggak, Beh, untuk produk-produk sanga-sanga selain dicoba langsung? Tertarik banget sih, terutama skincare.
1: Iya. Jadi studi apa teknisnya sih nggak ada. Kita pakai studi teknis yang paling akhir. Jadi kalau di dalam percobaan di Amerika, itu terakhir pakai tikus.
0: Amerika nih.
1: Yang Amerika
0: okay,
1: nih.
0: Oke, pakai tikus.
1: Ya kalau kita pakai manusia. Masa nggak percaya sih?
0: Iya,
1: ya kan? Di sana aja cuma pakai tikus.
0: Ini langsung manusia.
1: Ini manusia
0: nih.
1: Dan di sini Bu Riva sendiri untuk skincare. Bu Riva nih kulitnya dulu udah hampir hancur lah gitu gara-gara pemakai kosmetik-kosmetik. Bahkan kosmetik yang jutaan. Dan dia paling rajin lagi pergi ke mana, ke
0: dokter klinik, dokter klinik, gitu ya, dokter kecantikan.
1: Saya ketawain aja dulu dia. Lu kenapa enggak pakai minyak tanamilah tanamu? Saya bilang enggak, baunya enggak enak. Oke, kamu minta dibikinin skincare. Oke, saya bikinin. Apa? Bilang dulu gitu. Bilang ini misalnya natural cream.
0: Oke. Ya, ya.
1: Natural cream tuh maunya kayak apa? Udah. Cari natural cream yang paling mahal di dunia, saya bilang. Beli, saya cek, alah cuman kayak gini.
0: Paling mahal tuh.
1: Paling mahal.
0: Paling mahal.
1: Iya. Okay. 4 juta kalau nggak salah waktu okay itu harganya. Nah, saya pakai jejamuan yang mengarah seperti dia.
0: Oke. Okay.
1: Dan hasilnya memang lebih baik. Skincare yang natural,
0: ya.
1: Skincare
0: okay
1: natural apa care kita tuh the best lah.
0: Oke, oke.
1: Dan harganya cuma 100 ribu.
0: Oke. Okay. 100 ribu.
1: Oh, dibanding itu yang
0: yang 4 juta itu. Tuh Eri ya, bisa langsung dicek di sanga-sanga official.co.id ada skincarenya.
1: Jadi kita tidak pakai klinis karena kita juga tidak mau apa pakai apa namanya tikus, karena tikus tuh yang kecil imut, nggak tega
0: sih.
1: Jadi kita kalau minyak sanga-sanga saya sendiri sebagai kelinci percobaan. Kalau skincare pakai Bu Riva.
0: Oke. Okay. Gitu. Berarti kalau untuk Foxian atau Sangasian pengen nanya-nanya tentang skincare ini bisa langsung geruduk ibu nih.
1: Iya, geruduk aja ibu.
0: Skincare kalau skincare untuk cowok berarti bisa juga ya,
1: bisa,
0: Pak?
1: Bisa. Bisa. Terutama apa namanya face wash.
0: Face wash.
1: Ya. Itu kadang-kadang saya pakai.
0: Kulit kering kayak gitu face wash.
1: Iya.
0: Oke, oke.
1: Suka-suka dimarahin sih.
0: Kok gitu?
1: Face wash-nya kok cepat habis ya? Papa yang pakai ya?
0: Ikut pakai. Iya.
1: Tapi saya tetap aja pakai sabun kaliku-kaliku lah. Standar itu untuk saya. Untuk pembersihan muka dan seluruh badan termasuk untuk sampo. Satu sabun.
0: Satu sabun.
1: Kaliku-kaliku klasik. Udah itu aja.
0: Oke. Berarti ntar kalau untuk skincare kita geruduk ibu. Oke. Ya. Buat Foxian juga kalau misalnya sangasian penasaran pengen skincarean, anak-anak Gen Z skincarean enggak ada masalah.
1: Iya, silakan
0: masalah gitu kan.
1: Datang ke apa Jakarta Fair atau sekarang kan kita ada TikTok-nya. Ya, TikTok kita, TikTok-nya sanga-sanga ya. Yang dari Bali itu semua produk ada di sana.
0: Oke, sanga-sanga official Bali ya.
1: Iya,
0: ya. Oke, dicari tuh ya. Karena kan kalau tadi Babe bilang yang mahal itu kan bisa jutaan, tapi kalau misalnya Foxian ada yang Gen Z yang pengen nih kulitnya terjaga terus juga kesehatan kulitnya juga apik gitu ya, bisa langsung aja cek di sanga-sanga official.co.id-nya gitu. Kalau main ke TikTok-nya pasti kan ada diskon-diskon atau promo-promo.
1: Oh iya, TikTok ini kalau apalagi pembeli pertama. Suka-suka di diskon 50%.
0: Benar.
1: Untuk pembeli pertama.
0: Pembeli pertama.
1: Tapi mereka yang bayar bukan gua ya.
0: Iya, itu subsidi dari marketplace.
1: Iya,
0: gitu.
1: Okay.
0: Makanya Foxian langsung juga di sanga-sanga official Bali, ada yang official Jakarta, banyak pokoknya.
1: Ada Jogja, ada Bandung.
0: Ada Bandung tuh. Kurang nyebar kemana lagi Foxian. Orang udah dikasih fasilitas lah, mau cakep murah terjangkau. Nah udah, ngapain mikir lama-lama?
1: Betul,
0: gitu.
1: Udah, pokoknya beli yang semua apa produknya sanga-sanga.
0: Iya.
1: Itu Anda di samping harganya masuk akal, juga kualitasnya best.
0: Iya.
1: Gitu.
0: Bisa dicoba ya, kucing aja sembuh.
1: Ya.
0: Iya.
1: Kita enggak mau tikus-tikusan.
0: Iya, enggak lah.
1: Kita pakai manusia langsung.
0: Manusia gitu kan. Manusianya ragu, aku pakai kucing. Tahan dulu Fox deh, kita nanti akan balik lagi. Yang pasti kamu kalau misalnya mau tanya-tanya sama Babe, mau skincare kek, mau minyak balurnya kek, bisa di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, spasi cerita atau pertanyaan kamu ke Babe di malam hari ini.

0: Rasakan pengalaman olahraga sambil menikmati sunset syahdu dengan latar kemegahan Prambanan di Amaranta Sunset Trail Walk. Jalan santai sejauh 5 km menyusuri indahnya wilayah Prambanan. Sabtu 18 Juli jam 3:30 sore langsung dari Sky Garden Amaranta Prambanan Yogyakarta. Tiket reguler Rp360.000 per orang, sudah termasuk eksklusif jersey, eksklusif t-shirt, goodie bag, medali, meals box, hingga menikmati keseruan night entertainment dan kesempatan bawa pulang door prize menarik. Atau nikmati bundling stay package cuma Rp1.950.000 per malam. Menginap di Premier Balcony Room, dapat 2 tiket Amaranta Trail Walk lengkap dengan semua benefitnya. Slot terbatas, yuk amankan tiketmu sekarang di amarantatrailwalk.com atau langsung hubungi WhatsApp di 0822-4293-3854. Intip juga keseruannya di Instagram @amarantaprambananyogyakarta.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
2: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
1: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
2: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
3: www.sangasangaofficial.co.id.

0: Fox Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sih nggak ada lawan. Masih dari Nopurba dan Babe Bambang Pranoto di malam minggunya Fox Radio di Foxian dan Sangat Sian. Nah, kita masih seru-seruan nih malam ini.
1: Iya, baca dong. Ada
0: siap.
1: Yang
0: ada nih. Dari Lilis. Selamat malam Lilis. Kalau kata Lilis nih, Be. Selamat malam, Babe. Dari Bunda Amel di Bali.
1: Oi. Loh, Lilis kok Bunda Amel gimana?
0: Nomor handphonenya sih Lilis. Yang benar yang mana nih Bunda Amel namanya nih? Bisa request lagu Wonderful Tonight by Eric Clapton enggak? Boleh dong.
1: Boleh.
0: Kasihlah, nanti kita kasih habis ini ya.
1: Iya,
0: Buat Babe dan Bang Reno tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Bunda Amel gitu ya. Cuma request lagu doang. Mumpung ada Babe loh. Be, kita mau bacain dulu nih. Ada Fani. Selamat malam Fani. Selamat malam Mas Rino dan Babe. Salam kenal, saya dari Banda Aceh. Seniman mural. Seniman mural tuh apa? Babe?
1: Mural tuh bikin gambar di dinding.
0: Oke. Gue yang nanya ke Babe dong. Saya bekerja di scaffolding. Mengangkat tubuh dan tangan ke atas berjam-jam. Betul. Mengecat di permukaan vertikal.
1: Iya.
0: Bahu punggung nggak usah ditanya, pegelnya ya ampun-ampunan. Betul. Menanggung posisi yang nggak senatural itu setiap hari. Ya. Babe, kondisi yang kayak begini melawan gravitasi seperti saya, ada nggak sih pertimbangan khusus yang Babe bisa rekomendasi penggunaan dan timingnya sangat-sangat?
1: Iya, jadi Anda jangan lupa pakai sangat-sangat.
0: Sangat-sangat, wajib.
1: Iya wajib, terutama punggung, tulang belakang sampai ke pinggang, terus juga kaki.
0: Oke.
1: Dan juga tangan, karena gini terus dia gambar dia.
0: Iya benar, pegel tuh.
1: Pegel tuh.
0: Bahunya katanya
1: ya,
0: tuh.
1: Iya gitu. Ya. Terus sebelum tidur dan besok mau kerja.
0: Kerja lagi, pakai lagi.
1: Iya, pakai lagi dua kali lah.
0: Posisi sama ya, mau berangkat kerja juga.
1: Iya, betul. Ya. Mural tuh kalau disuruh gambar saat dinding Senayan itu pusing.
0: Bisa sedinding Senayan, nyembul lah ya. Copot bahunya itu si Fani ya.
1: Tapi kan biasanya mereka tuh bikin yang besar-besar gitu untuk menarik ya.
0: Iya,
1: kalau
0: iya,
1: kecil
0: iya.
1: Gak terlalu menarik.
0: Gak terlalu kelihatan banget ya.
1: Iya
0: ya,
1: okay. Betul.
0: Semangat Fani
1: ya.
0: Ultimate klasik Beh.
1: Ya ultimate lah.
0: Ultimate lah Fani ya. Seniman mural lagi ya, mantep ini.
1: Mantep Beh.
0: Kalau bisa skincare-nya Fani
1: Itu untuk apa namanya, supaya nggak kepanasan ya.
0: Iya betul, panas-panasan.
1: Pakai minyak tanamilah tanahmu.
0: Terus sekarang kan ada
1: skincare.
0: Cat-catnya begitu ya Be, ke kulit atau apa.
1: Iya, jadi jangan lupa minyak tanamilah tanahmu, yang terutama ultimate untuk anti UV.
0: Benar. Biar nggak rusak kulit nih.
1: Iya.
0: Gitu loh. Mantep nih seniman mural dia.
1: Iya.
0: Iya. Ada Yanto. Selamat malam Babe. Selamat malam Rino. Selamat malam Om Yanto. Aku dari Bali, mantan pemain bola yang sekarang masih aktif jadi wasit.
1: Bagus.
0: Nah, gimana?
1: Jadi wasit, pemain bola tapi jadi wasit, kan naik tingkat dia.
0: Oh, okay.
1: Dulu dia dihukum, sekarang dia ngukum orang.
0: Ngejar bola di dia sekarang. Lihat Piala Dunia yang sekarang, ini jadi ingat masa muda katanya Be.
1: Okay.
0: Walaupun sekarang udah 65, saya masih wasit pertandingan kampung dan remaja.
1: Okay.
0: Kaki saya yang paling kerasa efek akumulasinya nih. Babe, di usia 65 yang masih mau aktif olahraga dan bergerak, apa sih yang paling penting diperhatiin agar badan kita tuh gak protes keras banget setelah aktivitas?
1: Jadi harus ada perawatan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, terutama mau tidur. Jadi harus dirawat dengan selalu membalur dengan sangat-sangat ya. Kaki terutama karena banyak lari dia kan. Kan wasit gak boleh duduk-duduk aja.
0: Iyalah, warawiri kanan kiri. Mau pakai bantuan VAR juga tetap lari bang.
1: Ya kalau pakai VAR.
0: Iya lagi, kalau cuma diteriakin orang ya. Hands wasit.
1: Wasit itu apa, offside.
0: Nah, dikit lah asit digebuk.
1: Jadi harus sebelum tidur terutama.
0: Okay.
1: Bukan hanya untuk apa, karena lari-lari tadi, tapi juga perawatan tubuh.
0: Okay.
1: Inner energy kita dirawat supaya tetap seger. Okay. Gitu. Dan juga kalau mau pertandingan, ya kan.
0: Wajib
1: dan
0: nih stretching dulu ya.
1: Nah, stretchingnya bukan stretching model anak muda ya, lari-lari sana nggak usah, dibalur aja. Dan selalu waktu jadi wasit di kantong ada travel size.
0: Yes, gitu. Benar.
1: Jadi travel kalau ada nggak enak, nggak enak langsung. Atau
0: iya.
1: Kalau ada pemain cedera dia bisa semprot.
0: Nggak perlu pakai petugas ya. Betul, betul. Travel size itu 30 mili ya,
1: Beh
0: ya?
1: 30 mili.
0: 30 betul, mili ya. Gitu. Pasti kantong kok. Jadi ya kalau misalnya ada kartu kuning sama merahnya ya ada travel size-nya sangat-sangat lah.
1: Betul,
0: Mas Yanto ya.
1: Nanti kalau ada pemain yang cedera kan habis itu kasih bill. Terus saya main ini billnya tadi saya semprot kamu sekali.
0: Bener. Kalau misalnya kerasa beli sama gue.
1: Ya gitu. Gitu dong.
0: Gampang. Ada Ita Be dari Surabaya, 3 bulan udah resign dari posisi manajer hotel buat fokus penuh ke sanga-sanga. Bulan pertama berat banget. Dari gaji tetap yang bagus sampai gak ada kepastian. Tapi sekarang penghasilan udah melampaui gaji terakhir. Keren, 3 bulan doang.
1: Luar biasa. Babe,
0: apa yang Babe lihat sebagai paling berbeda antara mental seorang manajer hotel dan mental seorang wira usahawan mitra sanga-sanga?
1: Ya,
0: dari kalau, mana yang lebih susah ya, diubah katanya?
1: Kalau manajer hotel itu kan gak tahu gajiannya tanggal berapa ya. Biasanya tanggal 25 lah.
0: Iya, iya, iya.
1: Itu udah pokoknya mau hotelnya jalan mau enggak jalan pokoknya tanggal 25 gua gajian deh gitu ya kan.
0: Iya iya iya. Safety net.
1: Iya iya. Safety net. Dan sedangkan dengan sanga-sanga yang beli siapa kita enggak pernah tahu.
0: Oh iya. Ya. Kadang besok kan penjualan.
1: Iya.
0: Lusa belum.
1: Tahu-tahu borong 100 botol. Tahu-tahu cuma satu botol. Nah, tapi di sini yang kita lihat bahwa dengan ketidakpastian itu kita harus merencanakan keuangan gitu.
0: Ah, Three Pillows lagi nih.
1: Three Pillows lagi. Three Pillows itu lagunya Three Dog Night ya.
0: Masuk loh dia. Iya iya iya iya.
1: Jadi karena ketidakpastian itu justru menarik.
0: Iya. Gitu. Lebih challenging pastinya.
1: Challenging. Dan kalau jadi manajer hotel kan berdiri terus tuh ya.
0: Iya, warawiri.
1: Iya, warawiri. Iya, iya. Senyum terus.
0: Senyum karir, ketawa iya, karir.
1: Walaupun yang tamunya merengut gitu, kita tetap harus senyum. Selamat pagi, Pak. Selamat datang di hotel kami, bla bla bla bla bla gitu.
0: Iya, benar-benar.
1: Iya.
0: Butuh effort itu, iya. Pak Ita.
1: Nah, sedangkan kalau kita jadi apa namanya?
0: Wirausahawan
1: ya. Dengan sanga-sanga ya lebih santai lah gitu. Cuman ketidakpastiannya lebih tinggi.
0: Iya benar.
1: Bisa percaya sih orang-orang yang yakin dan niatnya kuat itu pasti berhasil gitu loh.
0: Orang yang yakin niatnya kuat.
1: Iya. Okay. Betul. Dan kebanyakan yang nggak niatnya kuat nih yang tidak berhasil. Tuh ngoceh dia. Wow, jualan sangat-sangat susah. Harganya mahal dan sebagainya. Iya. Padahal karena niatnya udah nggak kuat gitu.
0: Oke. Okay.
1: Nggak satu hari nggak dapat order aja kayak dunia udah runtuh.
0: Iya itu betul. Mindsetnya harus dijaga.
1: Iya betul. Betul. Jadi betul. Saya percaya karena produk kita emang jelas luar biasa. Sebetulnya dengan sentuhan sedikit aja, apalagi Anda sekelas apa namanya manajer hotel, disenyumin aja laku tuh.
0: Harusnya juga mentalnya udah ketempa banget ya, Bi.
1: Iya dan nggak masalah.
0: Kan, iya. Gitu.
1: Nah itu niat dan niat yang kuatnya, semangat itu yang menjadi landasan untuk semua yang mau berwirausaha di produk sanga-sanga.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Niat sama tekad sama mindsetnya Mbak Ita. Ya, pasti kan ada masa transisi lah yang tadinya kamu dapat gaji normal terus tiba-tiba ini yang ya ada sedikit anomali.
1: Iya, di sini gitu. Abnormal. Karena normalnya cuma 5 juta, abnormalnya 15 juta.
0: Nah, iya itu. Tapi ya kalau udah ketabok sama duitnya ya itu ya. Udah jadi jadi
1: ya,
0: normal.
1: Tapi ingat mesti Three Pillow.
0: Iya benar.
1: From the Three Dog Night.
0: Operasional. Apa Beh? Aku lupa operasional.
1: Operasional, produksi, tabung.
0: Tabung. Sama 10%-nya kalau dana darurat.
1: Dana darurat. Gitu. Udah kalau itu jalan 3 bulan aja Anda udah bisa senyum deh.
0: Gitu. Oke. Okay. Udah bisa kuatlah pondasinya ya.
1: Jadi,
0: Mbak Ita ya.
1: Jadi pengalaman saya waktu awal-awal kutus-kutus saya enggak punya modal. Saya kerja sama dengan distributor.
0: Oke.
1: Okay. 4 bulan atau 5 bulan saya sudah saya gak minta lagi dia. Jadi saya sekarang bikin karena saya udah punya tabungan, saya bikin sesuai permintaan dia.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau habis baru bayar gitu.
0: Oh, strategi baru.
1: Iya. Strategi. Nah, dari situ penjualan langsung terbang
0: gitu. Roket tuh bukan terbang lagi. Iya. Ya, itu pun udah teruji ya, Be ya.
1: Sudah teruji.
0: Berarti strateginya Babe itu berhasil.
1: Iya,
0: Tuh,
1: jadi jangan pinjem duit.
0: Iya.
1: Takutnya kalau pinjam duit begitu kurang pinjam lagi,
0: iya.
1: Kurang lagi pinjam lagi dan nanti never ending story terus.
0: Gali lubang atau sekarang ada istilahnya tambal sulam, banyak banget tuh istilah kayak begitu sekarang, Mbak Ita ya. Semangat Mbak Ita ya. Jadi wirausahaan mitra sangat-sangat tuh. Kalau misalnya bingung langsung aja ke Facebooknya Babe, tanya, minta tools marketingnya biar tambah gacor.
1: Betul.
0: Gitu. Dibantu kok sama Babe.
1: Pasti.
0: Beh, ini ada dari masih dari Wayan, weh. Beh, dari Bali.
1: Oh.
0: Kalau nama Kutus-Kutus yang dulu inspirasinya dari apa, Babe?
1: Saya nggak tahu tuh, tahu-tahu ada yang nepuk bahu saya.
0: Langsung sadar. Kutus-kutus.
1: Oh, dia kan bilang minyaknya segera dibuat, kasih nama Kutus-Kutus.
0: Oh iya.
1: Saya ikutin aja gitu. Saya sendiri apa sih Kutus-Kutus aja nggak tahu.
0: Tercetus gitu. Dari hati ke batin itu
1: ya, langsung berbicara jadi, tuh. Saya itu seneng kalau dia tidak disangka-sangka. Gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi dan saya jalankan, terima kasih, kita 10 tahun luar biasa dengan Kutus-Kutus.
0: Iya lagi. 2013 nih. Mas Wayan yang dari Bangli bukan sih ya?
1: Mungkin.
0: Iya.
1: Beli Wayan.
0: Iya, beli Wayan gitu. Kalau kata Babe, Mas Wayan itu bukan sesuatu yang direncanakan nama atau inspirasinya Kutus-Kutus namanya dulu. Tiba-tiba langsung pleng Kutus-Kutus ya, Be.
1: Iya, betul.
0: Gitu. Oke, kita baca lagi nih. Ada Bang Faruk dari banyak banget Medan malam ini ya.
1: Hai, Medan. Medan. Mungkin sekarang cuaca cerah, ya kan. Kemarin-kemarin kan hujan. Mm-mm. Kalau nggak hujan mati lampu.
0: Iya lagi.
1: Ternyata dimainin ada yang supply batu bara, main-main.
0: Pakai dimatiin lampunya.
1: Iya. Ya gimana? Energinya dari batu bara, batu baranya nggak ada.
0: Iya.
1: Batu bara. Pakai batu bata nggak bisa.
0: Nyala kagak ya.
1: Ini kok aneh-aneh gitu ya.
0: Iya lagi.
1: Ngapain sih ya
0: gitu? Itu 74 kilo loh, Be.
1: Apa? Mas?
0: Tarikannya.
1: Mas Bambang, Mas Joko.
0: Mas Bambang mah yang ini mah udah lebih dari 74 kilo ini harganya nih.
1: Aduh. Udah lah, males gue mikir. Makan deh situ.
0: Aduh. Ada Bang Faruk dari Medan. Katanya, aku nakoda kapal ikan jarak jauh. Nakoda kapal ikan jarak jauh itu
1: ya, apa? Ya, jadi mereka tuh bisa berlayar lebih dari satu hari.
0: Oke, istilahnya ya. Nih ya, nakoda kapal ikan jarak jauh.
1: Oh ya, jadi dia bisa seminggu,
0: bener, dua minggu,
1: bisa sebulan.
0: Saya di laut 3-4 minggu dan di darat seminggu.
1: Iya.
0: Di laut koneksi internet sangat terbatas, tapi saya sering banget dengerin siaran ini lewat radio yang dibawa di kapal. Babe, untuk orang yang 3 minggu lebih di laut, jauh dari akses kesehatan dan herbal. Gimana sangat-sangat bisa jadi first aid yang tepat untuk kondisi-kondisi yang paling sering dialami nelayan jauh?
1: Jadi perlu dirawat kan tubuhnya, ya kan, di laut itu kan angin.
0: Betul. Segala macam.
1: Jadi setiap mau tidur balur lah sangat-sangat.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Daripada susah-susah seluruh badan aja dibalur, ya kan? kita jaga-jaga semuanya kan.
0: Benar-benar.
1: Jadi dan itu nanti tidur kita nyenyak.
0: Oke. Okay.
1: Kan, gitu. Terus juga kalau ada kecelakaan kecil-kecil segera dibalur sama sangat-sangat. Kelibet jaring kayak toto yang dipancing ikan hiu lagi. Ya kan? Jadi sangat-sangat harus ada di situ untuk apapun masalah di kapal tersebut.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya untuk si Bang Faruk sendiri yang untuk cocoknya klasik apa ultimate, kan dia di lautan nih kombang-ambing.
1: Iya, klasik aja deh cukup.
0: Klasik aja cukup ya.
1: Cuman bawanya banyak kan gitu, karena
0: buat stok benar.
1: Iya, benar. Untuk teman-teman karena sekian bulan kan dia.
0: Iya. Kok Bapak bisa tahu sih, Beh? Ini hampir sebulan dia loh.
1: Ya saya kan pernah jadi nakoda.
0: Serius, Be?
1: Enggak deh. Oh,
0: kaget loh semua posisi loh.
1: Saya dengar.
0: Oke. Gitu. Ini mau ada cerita umum lah ya.
1: Cerita umum bahwa nelayan itu bisa pergi lebih dari satu bulan.
0: Satu bulan.
1: Apalagi di daerah laut lepas ya. Nah, kalau cuman sehari mah dapatnya cere aja ya. Kan asin aja. Kalau mau dapat yang gede-gede mesti jauh jaraknya.
0: Ini juga pasti resiko juga ya, Be?
1: Oh, sangat.
0: Sangat ya.
1: Apalagi mainnya di Sumatera ya. Di Sumatera tuh ombaknya agak gede itu.
0: Oke.
1: Jadi yang bahaya tuh Sumatera sama selatan Indonesia tuh.
0: Sumatera. Oh iya, karena itu udah perairan luas ya.
1: Nelayan Bali itu kan banyak tuh yang cari ikan di selatan Pulau Bali itu bahaya banget.
0: Iya, kalau dari peta mah di bagian bawah pulau ya.
1: Iya. Samudra India tuh waduh mengerikan.
0: Resiko nih.
1: Iya,
0: semangat banget
1: di Laut Jawa.
0: Kenapa tuh, Be?
1: Kayak danau kerupuk-kerupuk.
0: Apa ya, ombaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu resiko. Oke. Tuh Bang Faruk ya, pakai klasik aja, terus kalau bisa di stok yang banyak gitu.
1: Untuk juga membantu teman-teman yang ada di situ. Kan betul, dia nakoda, dia betul, pimpinan di situ kan.
0: Oh iya.
1: Dia harus jaga anak buahnya.
0: Betul dong. Betul. Anak buahnya harus terjaga nih kondisinya, yeah, semangatnya, mentalnya nih Bang Faruk.
1: Kalau bisa di sana nggak ada puskesmas.
0: Ya iyalah be, masa di tengah laut.
1: Iya, ada puskesmas.
0: Permisi. Ngeri banget tuh.
1: Ya Bang Faruk. Ya, Pak, gitu.
0: Yang nyapanya ngambang. Ngeri. Bang Faruk ya, sebagai nakoda kata Babe klasik aja gitu ya. Kalau bisa sih dia kalau jadi kalau dia mendarat atau dia balik dulu jadi reseller kayaknya oke ya, Be ya.
1: Ya.
0: Beli banyak lah.
1: Ya enggak tahu lah menurut saya sih. Karena kewajiban jadi nakoda tuh
0: tanggung jawabnya berat juga nih.
1: Jadi menurut saya memang harus sedia aja lah.
0: Oke. Okay,
1: okay. Paling nggak ada 10 atau 12 gitu lah.
0: Iya, iya, iya. Ya. Sebulan sih ya. Ya. Terus juga ABK-nya pasti banyak nih. Iya, iya, iya. Ya. Ada Lilis.
1: Bukannya Lilis sudah ada tadi?
0: Bukan, yang sini.
1: Oh, yang situ.
0: Ini lain. Bunda Amel. Ini Mbak Lilis.
1: Oh, Mbak Lilis.
0: Di Banda Aceh, ini Bali.
1: Oh, oke.
0: Okay. Ah, namanya pasaran deh. Ah. Mbak Lilis dari Banda Aceh, Mitra Sanga-Sanga. Babe. Saya rekor nih bisa ngerekrut 2 downline baru. Wih. Tapi yang saya nggak sangka tantangannya ternyata baru mulai setelah merekrut.
1: Yeah.
0: Babe, apa sih tantangan terbesar yang menanti seseorang yang baru saja berhasil merekrut banyak downline dalam waktu singkat dan bagaimana mempersiapkan diri untuk nggak kewalahan?
1: Ya artinya kan Anda harus persiapkan stok yang cukup kan. Mm-hmm. Kita nggak tahu nih 2 downline yang baru bisa jualan seberapa ya kan.
0: Oke.
1: Okay. Tahu-tahu dia minta 10, kamu punya stok cuma 5. Angop ya.
0: Iya benar.
1: Iya.
0: Limanya nyari kemana lagi
1: iya.
0: Tuh.
1: Iya.
0: Benar.
1: Tapi di Aceh kan deket sama ada Radio Banda Aceh.
0: Iya.
1: Bisa menjadi tempat kita ambil barang. Atau di Medan kita ada Fox Radio Medan ya.
0: Iya, iya benar ya. Buat Mbak Lilis dari Banda Aceh. Kalau misalnya kamunya bingung atau segala macam bisa ngobrol-ngobrol juga sama okay. Teman-teman di Fox yeah. Radio Banda Aceh. Siapa tahu di situ banyak reseller yang lagi ngopi-ngopi di Mangulangonya yeah. Juga ya.
1: Iya, yeah, betul. Itu di Medan.
0: Oh iya Medan. Ya, siapa tahu di main ke sono.
1: Ya, di Banda Aceh kayaknya ada yang jualan kopi tapi naik sepeda.
0: Starbucks keliling tuh.
1: Starbucks keliling.
0: Beda Pak Setiawan. Selamat malam, saya Setiawan. Punya 5 cabang laundry, 18 bulan Mitra Sanga-Sanga dan udah jalan konsisten. Keren. Yang menarik dari pengalaman saya nggak pernah promosi agresif. Ini maksudnya apa, Pi? Promosi agresif?
1: Agresif itu pokoknya, nih, kalau kamu mau cuci celana, beli dulu Sanga-Sanga. Oh. Itu agresif.
0: Iya, iya.
1: Orang mau cuci celana, langsung suruh beli Sanga-Sanga. Mikir dia.
0: Semua dari mulut ke mulut di antara pelanggan laundry saya. Babe, ada nggak sih pola distribusi yang sangat lokal dan berbasis komunitas yang udah ada seperti ini justru lebih efektif dari pendekatan digital?
1: Betul, betul. Saya itu mulai dari mulut ke mulut,
0: okay.
1: Ya kan. Jadi karena digital waktu dulu nggak ada apa-apa, ya
0: iya,
1: kan.
0: Iya, benar-benar.
1: Kita kan cuman Facebook nggak bisa buat jualan kan mm-hmm. Gitu. Jadi ya dari mulut ke mulut, dari Facebook satu kita kirim misalnya ke mana, ke Tasikmalaya. Terus dia sembuh, dia ngomong sama tetangga, akhirnya tetangga ngomong sama teman, mm-hmm. Teman ngomong sama saudara, akhirnya seluruh Tasikmalaya tahu adanya kutus-kutus zaman dulu ya.
0: Okay.
1: Kalau sekarang sangat-sangat. Jadi seperti itu sebetulnya basic kita pertama kali merajai minyak.
0: Oke.
1: Okay. Mouth to mouth ya.
0: Mulut ke mulut. Tapi emang itu kan kayak real test itu lebih kuat ya, Bi, ya testimoni ya,
1: dari apalagi itu kan kita tuh punya hubungan batin ya, teman ya, atau saudara itu lain.
0: Iya, terasa lebih dapat sih.
1: Ya.
0: Betul, betul.
1: Dan segera pasti dia beli.
0: Betul.
1: Itu Beh. udah bagus tuh tekniknya.
0: Tekniknya tadi. Dia ya. Oh, oke. Okay. Kalau tekniknya dari apa Pak Setiawan tuh emang dia pengusaha laundry.
1: Iya.
0: Kalau dia itu adalah semuanya dari mulut ke mulut.
1: Iya.
0: Jadi itu pelanggan laundry bisa. Yang datang sama dia diprospekin.
1: Iya betul.
0: Nice ya. Setali 3 uang nih.
1: Jadi bagus itu tekniknya ya, bagus.
0: Semangat Pak Setiawan ya, dari
1: jangan
0: Surabaya.
1: Jangan ikut-ikutan ikut di apa bikin TikTok bikin apa mah repot ya. Kalau Anda sudah punya style dan itu is work, jalanin aja.
0: Fokusin aja ya Be
1: ya. Ya, tinggal betul. Dikembangkan kan gitu. Mm-mm.
0: Kembangin sama dipoles lah biar lebih tajam lagi gitu ya Pak Setiawan ya. Be ada Mercy dari chat Fox Radio Mobile.
1: Iya.
0: Gimana cara balurin minyak Sanga-Sanga buat penderita stroke?
1: Penderita stroke yang penting adalah ubun-ubun.
0: Oh semua ya?
1: Iya, semua okay. Penderita okay. Stroke pertama kali ubun-ubun.
0: Ubun-ubun.
1: Ya, terus apa namanya tulang punggung dan telapak kaki, dan di mana yang sakit atau di mana yang tidak bisa digerakkan.
0: Oke, gitu. Di titik dia yang unfunctionnya ya, Be ya.
1: Betul.
0: Ya, ya, ya, ya.
1: Tapi rutin ya. Kalau struktur rutin, jadi minimum 3 kali.
0: Dalam satu hari.
1: Satu hari.
0: Oke. Okay.
1: Setelah mandi pagi, siang hari, setelah mandi sore.
0: Oke.
1: Okay. Kalau mau tambah lagi sebelum tidur.
0: Oke. Okay. Nah. Be, kalau orang tremor, Be, di tangan.
1: Iya.
0: Tetap sama ya?
1: Iya, karena tremor tuh hubungannya juga dengan otak.
0: Oke. Okay. Ya, tetap jadi, ubun-ubun juga ya. Oke, oke, oke, oke. Wah, ini masukan nih. Karena usia muda temanku, Be, cuma beda 2 tahun. Dia kadang kalau lagi anxiety, tremor itu kacau.
1: Iya.
0: Itu berarti ubun-ubun aja ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Yang ya sama di tangannya.
0: Gitu. Di titik-titik yang tertentunya itu ya. Rutin sehari 3 kali.
1: Punggung dan telapak kaki itu harus.
0: Oke, oke, oke, oke. Garit nih berarti nih buat stroke ya. Kamersi ya tadi ya. Klasik ultimate kayaknya lebih baik ultimate ya.
1: Ultimate Beh, ya. Ultimate. Tapi juga harus rutinnya itu ya.
0: Ya, ya, ya.
1: Jangan dibalur sekali udah nunggu dia sembuh.
0: Iya, iya, iya, benar-benar. Berarti Kamersi kamu boleh direkomendasiin dari Babe adalah dengan menggunakan minyak balur yang ultimate.
1: Ya.
0: Terus dalam satu hari itu terapinya 3 kali gitu, dari ubun-ubun, tulang punggung, dan di titik yang merasakan ketidak apa ya, ya sakitnya lah ya, ya.
1: Ketidaknyamanan.
0: Ketidaknyamanannya
1: telapak itu. Kaki kamu.
0: Telapak kaki ya.
1: Harus juga.
0: Oke, oke, oke, oke. Telapak kaki ya, Kak Mercy. Gitu. Ini apa nih dari Mas Wayan Bangli. Oi.
1: Apa?
0: Masih lembur ngukir nih saya, Babe, dan Mas penyiar. Dan Mas penyiar Rino Mase namaku. Acara ini ada siaran langsung live di medsos enggak ya? Wih. Inputan nih, Beh. Siaran sembari live katanya. Di medsos.
1: Ya, kayaknya kalau saya mah kurang seru deh.
0: Karena babenya kurang babe, seru. Babenya ntar kesiksa loh kalau kalau live.
1: Kalau live saya kena ban.
0: Iya. Bisa repot babenya ntar. Ya,
1: dan audio tuh ya tanpa gambar itu ternyata punya pengaruh yang lebih. Kita harus percaya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi tidak harus dengan gambar.
0: Oke.
1: Okay. Atau gambar tanpa suara tuh suka lebih nendang.
0: Iya, iya, iya. Karena theater of mind ya,
1: ya
0: berpikir betul. Juga.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, gitu. Takutnya ntar kalau misalnya Mas Isopo ya, Mas Wayan ya dari Bali ngelihat Mas penyiar, wah katanya, "Boh lah kalau penyiarnya begini." Fokusnya ke Babe jangan ke penyiarnya gitu loh.
1: Iya. Oke, jadi menurut saya audio saja cukup.
0: Oke. Ya. Audio aja cukup ya Mas Wayan. Ya. Nanti kalau Babe balik ke Bali tuh boleh deh langsung ke kantor ya, sanga-sanga. Ada live juga enggak bisa.
1: Saya suka TikTok lah.
0: Nah tuh
1: ya, saya suka.
0: Oh iya, Babe suka TikTok di marketplace ya. Bisa, bisa, bisa. Be, ini satu sebelum kita putar lagu dari Bunda Amel, Eric Clapton, Wonderful Tonight ya. Lagunya udah siap ya buat Bunda Amel. Be, ini ada Rendra. Selamat malam Babe, selamat malam Mas Rino. Saya dari Bandung. Bulan kemarin resign dari konsultan besar untuk buka studio sendiri dan bergabung sangat-sangat sebagai income tambahan di awal rintisan.
1: Iya.
0: Babe, saya berada di posisi yang lagi gak pasti. Studionya belum ramai, sangat-sangat masih baru. Tapi saya sengaja memilih ini daripada keamanan. Babe punya kata

0: di atas nih, tapi Rino ganjel. Biar enggak turun.
1: Ya enggak jalan
0: ya. Iya, biarin, biar kita tetap di atas.
1: Heeh. Enggak jalan.
0: Iya.
1: Enggak dapat duit kamu.
0: Di situ-situ aja.
1: Iya, betul.
0: Walaupun kita ganjel tuh.
1: Iya.
0: Alias ya berhenti di tengah jalan.
1: Iya.
0: Oke, ya, Mas Rendra. Di kopi Mas Rendra, tetap semangat ya walaupun studionya belum ramai. Babe juga dulu studio itu nol gepeng Mas Rendra.
1: Gepengnya aja sampai melenyet. Dijek gajah.
0: Iya.
1: Udah bulat dijek gajah.
0: Iya.
1: Melenyet ya.
0: Sampai diremehin musisi lagi waktu itu. Sabar-sabar ya.
1: Iya. Jadi saya memulai studio dubbing saya. Itu waktu dapat film pertama. Karena kita masih krutal gradul.
0: Krutal gradul. Oh iya.
1: Enggak cepet gitu loh.
0: Iya.
1: Saya malah dibilang gini, balikin aja filmnya. Mas Mama kan gak bisa tuh dubbing gitu.
0: Udah diremehin depan muka tuh.
1: Saya dubbing tuh digituin.
0: Oke. Sakit hati tuh, Be?
1: Enggak.
0: Wih, keren.
1: Saya belajar.
0: Masa sih?
1: Jadi dia pulang, saya belajar.
0: Oke.
1: Belajar sampai pagi dan sampai menguasai benar. Nah, dia datang, saya merem aja bisa.
0: Gila, sakit hatinya langsung dibalas jadi motivasi tuh.
1: Saya selalu begitu.
0: Iya.
1: Jadi saya suka waktu remaja terutama. Saya kan miskin ya. Miskin aja banget gitu lah.
0: Miskin aja banget. Oke.
1: Lo beneran ini bukan main-main ya.
0: Maksudnya bebas, orang babi udah sukses sekarang ngomong gitu.
1: Loh ya enggak dong, enggak berfungsi. Saya ingin saya katakan bahwa waktu dalam miskin itu, saya tuh kalau disinggung sesuatu, saya masukin di hati
0: ya kan.
1: Kebetulan pacar saya anaknya Wong Sugih ya.
0: Sedah.
1: Iya.
0: Ya, Wong Sugih.
1: Yang Sugih. Jadi dan dia kan cantik. Jadi banyak yang nyenengin.
0: Oke.
1: Dan yang nyenengin itu bawa mobil, bawa sepeda motor. Saya kan bawa sepeda aja. Iya kan.
0: Oh, jauh gapnya.
1: Iya, gapnya jauh. Tapi sebelum deket rumah pacar saya itu saya masukin di tetean sepedanya itu. Hilang lah di situ, enggak kelihatan sepedanya.
0: Oke.
1: Terus ditanya, "Rumahnya belakang sini aja."
0: Iya. Teknik tuh
1: sih. Iya. Terus saya dalam hati, one day saya pasti beli rumah ini
0: gitu. Keren.
1: Dan di tahun 2020 saya beli itu rumah.
0: Serius, Be?
1: Serius.
0: Gokil.
1: Dan harganya alhamdulillah ya rabbil alamin lah.
0: Iya.
1: 900 meter saya harus keluar 50 miliar.
0: 900
1: meter saya harus keluar
0: 50 miliar. Oke. Rumah sekarang masih ada tuh yang itu?
1: Masih, jadi namanya Klemi Huis. Jadi kesos kita di Jogja.
0: Keren.
1: Itu waktu saya beli itu setengah dendam. Rumah itu udah 4 tahun.
0: Iya.
1: Dijual gak laku-laku karena harganya terlalu mahal.
0: Oke. Gitu. Babe nawar gak tuh belinya?
1: Enggak, karena udah sombong
0: banget. Sadis.
1: Enak.
0: Oke. Ya. Boleh.
1: Gue babat juga. Terus dia kan tanya, bisa dapat 50 miliar langsung? Oh bisa. Itu enggak, kebetulan enggak jauh dari BCA. Dan saya udah koordinasi sama BCA, nanti saya akan keluarkan cek sebesar 50 miliar untuk rumah.
0: Hari itu juga?
1: Hari itu juga.
0: Sadis.
1: Langsung cash. Si yang jual kan Arab tuh.
0: Iya, ego bingung terbayarkan dia.
1: Si Arab bingung tuh.
0: Gila nih orang ya. Ego terbayarkan nih Foxian.
1: Jadi saya tunggu dia pergi ke bank, balik sudah kita bikin di apa namanya di AJB ya.
0: Oke. Itu karena motivasi yang terpendam ya, Beh ya.
1: Ya, tapi jaraknya jauh.
0: Iya. Tapi terbayarkan.
1: Iya, terbayarkan. Waktu itu umur saya masih 17 ya.
0: Iya.
1: Itu saya beli udah umur berapa tuh kalau tahun 2020? 20 tambah 55.
0: Iya. Ya masih oke lah. Gitu. Segitu. Iya. 50M langsung jebret.
1: Jebret. Karena di sini membara, bagaimana saya bawa sepeda, saya masukin di tetean itu.
0: Segitunya ego kena ya, Be ya.
1: Betul. Jadi ya mungkin tidak seketika.
0: Iya.
1: Tapi paling enggak membuat kita
0: ada trigger.
1: Ya, ke-trigger. Nah, ke-trigger itu kita enggak tahu nanti terrealisir kapan.
0: Oke. Yang pasti itu di-keep dulu sebagai bahan bakar.
1: Betul.
0: Oke,
1: betul. Ya. Jadi saya banyak

0: kenapa saya beli sesuatu karena saya marah sebetulnya.
1: Oke. Okay.
0: Kayak ada villa di Bali, mm-hmm. ya. Mm-hmm. Itu saya belum punya duit nih.
1: Oke.
0: Okay. Tapi sok-sokan datang ke tempat villa-villa yang sedang dibangun.
1: Okay. Datang aja nih.
0: Datang aja.
1: Bukan untuk afirmasi dong.
0: Enggak.
1: Datang aja.
0: Diusir.
1: Kenapa?
0: Iya, diusir satpam. Ini udah ada yang beli orang Jakarta. Ngapain dilihat-lihat katanya?
1: Oh gitu. Oh.
0: Ini ya. Satpam.
1: Sombong satpam.
0: Sombong
1: ya?
0: Banget dia.
1: Belum tahu Bambang Pranoto dia.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Nah, terus di tahun 2017
1: ya.
0: Saya udah punya duit tuh.
1: Oke.
0: Okay. Saya datengin tuh.
1: Si villa nih ya.
0: Villa saya datengin.
1: Oke.
0: Okay. Enggak ketemu sama satpam. Ketemu sama yang punya.
1: Langsung ke ownernya nih,
0: Pak. Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ownernya bilang, "Ya Pak, ini saya mau jual, Pak." Oke, setuju saya bilang.
1: Gak pakai nawar.
0: Gak pakai 15 miliar.
1: Gak ada showing.
0: Gak.
1: Buset.
0: Gitu.
1: Berapa, Be?
0: 15.
1: 15 miliar?
0: Iya.
1: Keren.
0: Nah, seperti itu. Gara-gara diusir satpam tuh.
1: Oke, oke. Datang lagi. Langsung beli.
0: Saya datang lagi. Udah jadi. Bukan ketemu satpam, ketemu yang punya. Yang punya itu gini. Lautnya tuh suaranya menderu ya.
1: Oke. Okay.
0: Istrinya tuh nggak bisa tidur kalau dengar suara ombak bus gitu.
1: Oh, karena deket ini ya, Be?
0: Deket pantai.
1: Deket pantai.
0: Iya, emang okay, okay. Sebelahnya pantai.
1: Lebih mahal yang di Jogja ya, Be, dibanding yang.
0: Iya, karena itu rumah tuh di Kota Baru namanya.
1: Oh.
0: Itu daerah yang terelit di Jogja.
1: Oke. Okay.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Okay, okay. Dan rumah itu gaya kolonial.
1: Oke.
0: Okay. Ya, itu memang mahal ya, gitu. Okay, okay. Memang sederetan tuh rumahnya modelnya gaya kolonial semua.
1: Oke.
0: Okay. Itu.
1: Kalau bisa dibilang kayak high class itu ya.
0: Iya, seperti ya. Kalau di Jakarta menteng lah gitu.
1: Oke. Okay. Okay. Perumahan elit lah.
0: Iya, perumahan elit. Itu yeah. Di Kota Baru tuh. Orang tahu semua lah. Rumah Kota Baru tuh hanya rumahnya orang-orang yang
1: berduit lah.
0: Berduit, iya.
1: Okay.
0: Ya. Tapi sekarang lebih banyak apa namanya? Buat komersial ya, buat toko, buat ini, oh. Buat restoran, buat seperti itu.
1: Oke. Okay. Ini kayaknya kalau misalnya orang-orang properti yang emang lagi-lagi desperate nih, jangan sampai ketemu Babe ya. Jangan bikin egonya kena ya. Egonya kena dibeli loh. Aduh, ya ampun. Mas Rektra, semangat ya.
0: Jadi nggak usah takut ya kan. Mm-mm. Apa yang kita jalanin, kita yakinin aja.
1: Oke.
0: Okay. Pelan atau cepat kita enggak tahu. Ya, kan tapi percaya bahwa kita akan maju.
1: Betul, gitu. Betul. Yang penting niatnya dulu kalau kata
0: ya,
1: Babe.
0: Ya, keyakinan itu ya harus ada.
1: Penting
0: karena harus keyakinan ada. Itu landasan dari semua pekerjaan kita.
1: Wih. Gitu. Mantap Mas Rendra.
0: Ya.
1: Walaupun studionya belum rame. Tetap fokus saja, ya. Semangat terus
0: saya
1: jalanin.
0: Saya diusir aja terus saya beli.
1: Iya. Benar nih. Mas Renda aja. Ya mudah-mudahan yang ngikutin jejaknya dari Babe gitu kan.
0: Enggak, bukan jejak saya, ini jejak semua orang.
1: Oke. Okay.
0: Jadi kalau kita baca semua cerita-cerita orang-orang suki-suki itu, mereka berawal cuma dari keyakinan.
1: Oh,
0: enggak ada yang lain.
1: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Ya emang kalau kita enggak yakin ya enggak akan bisa.
0: Betul,
1: jalan juga ya, Be ya.
0: Dan keyakinan itu fantastic gitu loh. Bisa meningkatkan taraf hidup kita berkali-kali lipat dengan keyakinan saja.
1: Oke. Keren, keren.
0: Ya.
1: Walaupun Mas Rendra juga baru, ya sabar-sabar dulu ya Mas Rendra ya. Be, kita akan bacain doa WhatsApp terakhir sebelum kita puterin lagi.
0: Oh ya, ini udah dari... tahun, udah tahun. Udah 5 menit lagi. Ada WhatsApp.
1: Ada dua WhatsApp lagi, terus kita akan puterin lagu dari Bunda Amel di Bali ya.
0: Oke.
1: Okay. Ada Mas Gunawan, Be. Mas Gunawan ini adalah mantan bank yang sekarang punya kolam renang. Transisi dari kerja kantoran ke mengelola bisnis fisik itu luar biasa mengejutkan. Bukan hanya mindset tapi fisiknya ya, Be.
0: Mm-hmm.
1: Saya gabung sangat-sangat di bulan ke-11 tahun lalu ya.
0: Ya tentunya, karena kita belum 11.
1: Iya benar. Babe, dari pengamatan Babe, orang yang keluar dari zona nyaman kantoran ke bisnis fisik itu biasanya menghadapi kejutan fisik apa yang paling tidak bisa mereka antisipasi?
0: Ya, semua surprise. Iya kan, kolam renang siapa yang mau berenang kita gak tahu.
1: Betul.
0: Toto jam 5 ada satu bis pengen berenang misalnya.
1: Iya. Gak keprediksi juga.
0: Iya, jadi
1: betul.
0: Apa namanya istilahnya, kepastiannya itu tidak pasti gitu.
1: Oke.
0: Okay. Tapi saya bilang kan, Kalau tidak pasti itu pasti-pasti, kan gitu. Jadi ketidakpastian jangan menghalangi kita, karena sebentar lagi pasti. Gitu. Jadi semangat, niat, dan kesungguhan hati ya. Ya, jadi semangat seperti itu. Ya. Ya, karena ketidakpastian itu pasti nanti pasti.
1: Ketidakpastian gitu? Itu pasti akan pasti.
0: Iya, ya, itu.
1: Quotes Babe ya, Bambang Pranoto.
0: Malam ini.
1: Malam ini. Mbak Dewi, selamat malam. Ini WhatsApp kita terakhir di malam hari ini. Ya. Foxian dari Surabaya. Punya kos 20 kamar.
0: Buset. Banyak
1: banget. Om Sugih gak sih nih, Be?
0: Ya, belum tentu.
1: Passive income dari kos lumayan, tapi saya gak mau stagnan. Bergabung sangat-sangat 2 bulan lalu. Babe, ada hal yang menarik dari posisi saya. Karena punya kos, saya ketemu 20 penghuni yang profil dan kebutuhannya berbeda-beda.
0: Iya.
1: Tapi saya gak tahu nih, cara yang gak awkward untuk memperkenalkan sangat-sangat ke penghuni kos sendiri. Kasih saran dong, Be. Oh, dia bingung prospeknya.
0: Iya, jadi gampang aja. Sekali waktu mau nyobain nggak gitu?
1: Oke, kasih tester.
0: Kasih tester.
1: Iya.
0: Cari yang travel size ya, cobain deh dia gitu.
1: Oke. Okay. Dikasih atau
0: ya tes aja? Gitu. Tes aja. Kalau dicobain, kalau dikasih mah nanti kayak temanmu tuh si Iqbal
1: iya,
0: itu.
1: Iya Iqbal. Iqbal bal, balikin bal 100 mili bal. Lalu bal. Kan tuh buat modal buat tes tiko orang kali. Gak paham lu mah.
0: Gitu loh ceritanya.
1: Iya.
0: Ya kan? Mungkin sabun ya. Sabun dipotong kecil-kecil, cobain yang pakai sabun gitu. Sekali nyoba pasti beli dia.
1: Yes gitu. Cobain tuh Mbak Dewi cara dari Babe tuh travel size 30 mili kalau enggak dia kayak so generous gitu ya Be, mijit-mijit lah kalau capek atau apa gitu. Ya, ya.
0: Jangan bahaya
1: di kosan.
0: Anak ibu kos-kosan nanti tarik ke dalam.
1: Jangan. Tarik ke dalam maksudnya untuk silaturahmi.
0: Iya. Gitu. Semprot-semprot aja. Suruh nyobain.
1: Tipis-tipis aja. Boleh. Ya Mbak Dewi ya, tadi kalau kata Babe, cobalah dikasih tester pakai travel size yang 30 mili. Klasik atau ultimate terserah, yang penting. Real testi itu yang paling mujarab kata Babe adalah dari mulut ke mulut dulu.
0: Betul. Jadi gini nih, pengalaman saya.
1: Iya.
0: Begitu orang dibalur atau orang nyoba sabun kita, udah gak bakal lepas lah.
1: Ya, setuju lagi.
0: Setuju. Ya, langsung nempel kayak perangko ya.
1: Bener.
0: Padahal kita gak pakai perangko sekarang.
1: Aduh, sampai mentok ya. Iya, setuju. Berarti dari mulut ke mulut, semangat Mbak Dewi ya.
0: Jadi terima kasih untuk semua yang sudah kasih pertanyaan.
1: Yang sudah join malam hari ini.
0: Mudah-mudahan ngobrol gak jelas ini bisa bermanfaat bagi semuanya.
1: Gak jelas tapi faedahnya bro
0: ya. Jadi kita selalu bersama sangat-sangat
1: sing ada lawan. Selamat malam semuanya Foxian, bye-bye.

0: up. My favorite song is playing.
1: 91.7 FM, Fox Radio.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
1: Feel good.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Yeah, listen. Fox Radio.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Pernah nggak kamu merasa bersalah karena pulang saat anak kamu sudah tidur? Lalu kamu membayarnya dengan membelikan mainan mahal di akhir pekan. Teman Fox, secara psikologis, anak tidak butuh pembayaran materi atas absennya kamu. Yang mereka butuhkan adalah koneksi. Banyak orang tua terjebak dalam kuantitas, berada di rumah seharian, tapi pikiran di kantor dan tangan di ponsel. Itu namanya absent presence. Cukup 20 menit. Begitu sampai rumah, lupakan notifikasi. Duduk di lantai sejajar dengan mata anak, atau pegang tangan pasangan kamu tanpa interupsi. Fokuslah pada kualitas. Tanyakan satu hal yang membuat mereka tertawa hari ini. 20 menit perhatian penuh jauh lebih menyembuhkan daripada 5 jam kebersamaan yang terbagi dengan layar. Keluarga kamu tidak butuh dompet yang tebal untuk merasa bahagia. Mereka hanya butuh kamu pulang seutuhnya.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: 있겠다.
1: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
2: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
3: Ma, sebentar ya, nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
4: Ma, Pa,

0: Lihat deh gambar aku, bagus enggak?
1: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
0: Ya udah deh, aku main HP aja.
2: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
1: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: saatnya berteman dengan tempat tidur, karena ini adalah akhir pekan. Good Weekend Bandung.
1: Fox Radio. Bandung. Do you

0: Bersiap-siaplah. Waktunya. Fox Fresh Release.
1: Walls akhir zaman, jadi langkah pertama yang memperlihatkan langkah baru dalam perjalanan musikal Roni. Sebuah karya yang terasa lebih luas, sinematik, dan berani mengambil jarak dari pola yang selama ini melekat pada dirinya. Menurut Roni, lagu ini berbicara tentang menemukan seseorang yang tetap ingin kita pilih, bahkan ketika keadaan sedang gak baik-baik aja. Gambaran berdansa di tengah dunia yang runtuh terasa seperti metafora yang indah buat menggambarkan perasaan itu. Ini dia, Roni Parulian dengan Walls akhir zaman.

Itu dia lagu fresh kali ini di Vogue Fresh Release. Hillbilly. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Vogue Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.voxradio.com.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
3: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
3: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
4: www.sangasangaofficial.co.id

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil 1 menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita, di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio.

TikTok. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

Music is about to feel. Feel the beat. Feel good. Fox Radio.